0: untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut. Dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Ousabolete.
3: Pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru, bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer to peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya
3: BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti-narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari SMA 3 Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Saya kalau misalnya ada kasus di sekolah atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya. Oh.

tidak hanya ikut bernyanyi, tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Jenpol Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Ya, kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara histori riwayat pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai dengan lokasi pemotongan. Jadi di lokasi penjualan pun kita akan periksa.
1: Sementara itu, salah seorang pemilik kambing, Hadi Haryanto, membantah ternaknya memakan sampah sembarangan. Ia menyebut kambing hanya bermain dan mencari makanan yang masih layak konsumsi di sekitar lokasi.
3: Kalau untuk kesehatannya sih genanya bisa diatasin Pak. Nanya Pak, kalau memang sudah terbiasa karena sudah, kecuali kalau kambing yang baru datang dari mana terus pindah ke lokasi sini kemungkinan nggak adaptasinya gitu Pak.
4: Sudah terbiasa
3: mungkin dari kecil kan karena lahirnya daerah sini kan.
4: Sengaja diumbar
3: karena kambingnya berisik pengen keluar main gitu.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakan Juil Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibril Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohudo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
7: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Makassar, kami bersungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Makassar di Madinah. Makassar di Makam Baki. Jadi sama yang kemarin yang semua di Makam Baki kita. Jadi untuk jemaah haji dari PG sudah 2 jemaah yang terdokter bersama almarhum Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak Bapak
6: Sementara itu, sudah pendengar, hingga saat ini Embarkasi Makassar telah memberangkatkan 25 kelompok terbang kloter dengan total 9.808 jemaah menuju Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celsius di Mekah dan 38 derajat Celsius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari Embarkasi Sudiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
4: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama petugas haji. Jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Julkipri Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
8: Semua hal-hal yang
0: Ilham.
4: Ya, baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji. Ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci yaitu kloter terakhir yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki Asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke Asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari Asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Syariful Alam. Alam.
9: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di tanah suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada kasih kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
10: Kita yang ada di Arab Saudi, kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
11: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya cuacanya agak berbeda gitu. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan, supaya jangan terlalu capek, misalnya jangan dipaksakan ke Masjidil Haram. Yeah. Itu seperti apa bagi jemaah haji?
10: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah. Baru datang dari Madinah ke Mekah, dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah, itu kan akan melakukan umroh wajib. Maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari, sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib, setelah sampai di Mekah, sebaiknya dianjurkan untuk istirahat minimal 5 jam, istirahat dulu, baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas sehari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar, itu menggunakan payung.
9: Terima kasih. Yang mendengar dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif, dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja, bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system. Petugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komunitas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di Sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang juga disebut resimen abadi. Kami membawa foto-foto kerabat untuk memberitahu semua orang bahwa kami peduli pada mereka, bahwa kami masih mengingat mereka semua, dan kami mengingat apa yang telah mereka lakukan untuk kami.
1: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek, ia menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
3: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
1: Hari Kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirab kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penyelarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2000.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

Korupsi bukan kejahatan biasa. Korupsi merampas hak rakyat, merusak keadilan, dan melemahkan masa depan negeri. Dana pendidikan berkurang, pelayanan kesehatan terhambat, pembangunan tersendat. Semua karena korupsi yang dibiarkan terjadi. Namun, korupsi tidak akan berhenti jika hanya ditonton dan dikeluhkan. Setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga kejujuran dan keadilan. Melaporkan korupsi bukan tindakan berbahaya, tetapi langkah berani untuk melindungi negeri. Lapor korupsi berarti melindungi uang rakyat. Melapor berarti menjaga masa depan generasi. Identitas pelapor dilindungi, dan laporan menjadi awal perubahan. Diam berarti memberi ruang, berani melapor berarti melawan. Korupsi tidak bisa diberantas sendirian. Dibutuhkan keberanian bersama, kesadaran bersama, dan komitmen bersama untuk berkata jujur. Karena negeri yang kuat lahir dari rakyat yang peduli dan berani.

Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui koperasi, warga bisa menabung, meminjam, dan mengembangkan usaha secara adil dan transparan. Hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM desa dikelola bersama demi kesejahteraan anggota. Koperasi Desa Merah Putih bukan milik segelintir orang, tapi milik kita semua. Dengan semangat gotong royong dan kejujuran, koperasi memperkuat ekonomi desa dari akar rumput. Mari bergabung dan aktif di Koperasi Desa Merah Putih. Dari desa, oleh desa, untuk kesejahteraan bersama.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita dan kami hadirkan untuk Anda dalam siaran gereja langsung dari Gereja Jemaat Raja Mamuju yang bertema Ia Tidak Jauh Dari Kita, disampaikan Pendeta Hermin Manggari STH.

kita tinggalkan segala kesibukan kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Shalom. Oleh karena kuasa kita sebagai keluarga Allah ada di sini berhimpun dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kuasa kebangkitannya meneguhkan iman kita untuk terus melihat dan mengalami kehadiran dan karyanya dalam keseharian kita. Oleh karena itu, kita mengimani bahwa Ia tidak jauh dari kita. Mari mengangkat pujian memuliakan Tuhan dengan melakukan pujian Tuhan Allah hadir pada saat ini.

0: Salam bagimu. Damai sejahtera Kristus yang bangkit menuntun dalam ibadah ini.
1: Haleluya, salam bagimu juga.
0: Bapak, Ibu, Saudara-saudariku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, Ia setia hadir dan berkarya melalui ciptaannya. Namun dosa dan kesalahan dalam diri kita, seperti kejahatan, kebencian, dendam, iri hati dan kesombongan, membuat kita tidak dapat melihat dan mengalami kehadirannya. Bahkan, terkadang kitalah yang justru menjauhkan diri dari persekutuan dengan Tuhan. Karena itu, mari dalam kerendahan hati, kita datang mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya.
1: Ya Tuhan, ya Tuhan, kami sungguh berdosa, kasihanilah dan ampunilah kami.

0: dan kepada kita sekalian yang sungguh-sungguh menyesal di hadapan Allah, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali dalam firman-Nya, 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut Roh. Amin.
1: Semua yang letih lesu.

0: Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunannya juga. Amin.
1: Mari bermazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur pasalnya yang ke-66, ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai ayat yang ke-20, kita akan baca secara antifonal, kelompok kiri dan kelompok kanan. Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Ayat 8. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa,
0: dan dengarkanlah puji-pujian kepadanya.
1: Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup,
0: dan tidak membiarkan kaki kami goyah.
1: Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah,
0: telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak.
1: Engkau telah membawa kami ke dalam jaring,
0: mengenakan beban pada pinggang kami.
1: Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami.
0: Kami telah menempuh api dan air.
1: Ku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran.
0: Aku akan membayar kepadamu nasarku,
1: yang telah diucapkan bibirku,
0: dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah.
1: Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu.
0: Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan.
1: Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah.
0: Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku.
1: Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku.
0: Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian.
1: Seandainya ada niat jahat dalam hatiku,
0: tentulah Tuhan tidak mau mendengar.
1: Sesungguhnya Allah telah mendengar.
0: Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan.
1: Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku,
0: dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin.
1: Mari merespon pembacaan Mazmur kita dengan pujian.

0: Mari kita membuka firman Tuhan dari Alkitab. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-31. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22 dan Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31. 2 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22 dan Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Mari kita berdoa. Sukacita dan kegembiraan kami rasakan di hari Engkau kuduskan ini ya Tuhan, dalam perjumpaan, dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman kami, bahwa kami bersama-sama mengalami betapa besarnya anugerah kasih setia Tuhan, pemeliharaan penyertaan Tuhan dalam 6 hari lamanya. Kami boleh melakukan berbagai aktivitas, kesibukan dan pekerjaan-pekerjaan kami. Kami boleh melaksanakan tugas-tugas kami, menjalankan usaha-usaha kami. Dan di hari yang Engkau kuduskan ini Bapa, Engkau perkenankan kami untuk datang menyembah Engkau, memuji memuliakan namamu. Kami datang di hadiratmu yang kudus membawa segenap hidup kami. Dan sekalipun kami datang dengan beban, terlebih beban dosa, Engkau memberikan kami kelegaan melalui pengampunan-Mu. Karena itu ya Tuhan Allah, dalam menjalani kehidupan ini kami senantiasa mau dituntun, dipimpin oleh firman-Mu agar kami berjalan pada jalan yang benar. Kami mau diberikan pedoman suluh agar supaya ya Tuhan kami tidak tersesat. Kami akan dapatkan semua melalui pengajaran firman-Mu. Kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Namun ya Allah, kami penuh keterbatasan. Kami tidak memiliki kemampuan untuk dapat menyelami maksud Tuhan melalui firman ini. Kuasai dan terangilah kami oleh Roh-Mu yang kudus, anugerahkan kami hikmat dan pengertian-Mu, sehingga firman-Mu ini tidak akan lalu dengan sia-sia. Firman-Mu akan menjadi mutiara paling berharga dalam hidup kami, yang akan menjadi benih yang tertabur dan bertumbuh, berakar kuat serta berbuah-buah dalam hidup kami. Berkenanlah berfirman Bapa, karena kami telah sedia mendengar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin.
1: Firman Tuhan, Paulus di Athena, ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjama dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu di mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Amin firman Tuhan.

pembacaan kita yang kedua dari 1 Petrus 3 ayat 13 ayat 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah

Yesus menjadikan penghibur, firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dia mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, dan terpujilah Kristus selamanya.

Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan seluruh pembacaan kita hari ini dengan tema Ia Tidak Jauh Dari Kita. Tai anna membela diomai kaleta. Ia tidak jauh dari kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin sering mengungkapkan suatu pepatah yang mengatakan di mana ada gula, di situ ada semut. Dan bukan hanya ada semut, tetapi banyak semut. Artinya, di mana ada sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang diperlukan, dibutuhkan, ya kalau semut ke gula pasti untuk makan, ada sesuatu yang dimakan, maka akan banyak orang ke situ. Tetapi kalau sudah tidak ada, misalnya gulanya habis, ya pasti semutnya sudah tidak akan datang lagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, kita kadangkala juga mengalami hal seperti itu. Ketika pada diri kita masih ada sesuatu yang dilihat, masih ada sesuatu yang diperlukan, dibutuhkan oleh orang lain, entah keluarga, entah teman, maka biasanya keluarga, teman, sahabat itu masih banyak yang mengikuti kita. Masih banyak yang selalu datang mendekat kepada kita. Tetapi ketika pada kita sudah tidak ada apa-apa lagi, jangankan mendekat, barangkali bertemu dan menyapa sudah tidak juga. Kadangkala orang yang pernah dulu sangat dekat dengan kita, akrab dengan kita, tinggal dengan kita, butuh susi moto tak enaden si tandan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tetapi sepertinya pada Tuhan itu tidak demikian. Tuhan bahkan dalam pembacaan kita dikatakan Ia tidak jauh dari kita. Lalu kalau Tuhan itu tidak jauh dari kita, mengapa kita sebagai orang yang percaya dalam perjalanan hidup ini masih banyak pergumulan?

masih banyak masalah, masih banyak kesulitan, masih banyak penderitaan, dan masih sangat banyak beban-beban hidup yang menghimpit. Bahkan seringkali satu masalah belum selesai sudah muncul lagi masalah yang lain. Belum sakit penyakit yang menderah, belum lagi kebutuhan dan keperluan hidup yang terbatas. Kalau Tuhan itu tidak jauh, mengapa persoalan-persoalan seperti ini masih kita alami, masih dialami oleh orang-orang yang percaya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam surat Rasul Paulus, dalam kisah pelayanan Rasul Paulus, ketika ia pergi ke Athena, rupanya orang-orang Athena yang adalah orang-orang religius, orang yang setia beribadah kepada dewa-dewa, mereka adalah orang-orang yang masih mencari ada sesuatu yang jauh, ada sesuatu yang mereka tidak kenal, ada sesuatu yang mereka rindukan dan mereka harapkan. Dari banyak dewa-dewa yang mereka sembah, ada satu yang disebut dewa yang tidak dikenal. Dan ini adalah upaya pencarian orang Athena tentang Tuhan yang mereka belum kenal itu, yang tentu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bagaikan juga orang-orang yang sedang mencari apa yang sudah jauh. Mungkin teman, sahabat, mungkin keluarga yang sudah jauh. Karena bagaimanapun orang-orang yang pernah dengan kita itu ketika sudah menjauh, kita merindukannya. Sekalipun pada diri kita tidak ada lagi yang akan menjadi penarik bagi mereka, tetapi kita tetap merindukannya. Orang-orang di Athena yang sedang mencari Allah yang tidak mereka kenal ini, Rasul Paulus kemudian memperkenalkan bagi mereka siapa Allah yang mereka, siapa dewa yang mereka tidak kenal itu. Yesus mengatakan, Paulus mengatakan kepada mereka bahwa apa yang mereka sembah yang tidak mereka kenal itu, Paulus akan memberitahukannya. Siapakah itu? Allah yang mereka tidak kenal dan mereka sembah, oleh Paulus ia katakan bahwa dialah Allah yang dilayani oleh Paulus. Dia adalah Allah yang memberikan nafas, yang memberikan hidup. Bahkan dialah juga yang memberikan segala sesuatu kepada manusia. Allah ini adalah Allah yang tidak jauh, bahkan dia yang memberikan hidup, dia yang membuat manusia bergerak, dia yang membuat manusia ada. Dan itulah Allah di dalam Yesus Kristus. Memberitakan Allah di dalam Yesus Kristus ini, itu kemudian mengundang reaksi orang-orang Yahudi yang ada di Athena. Tetapi Paulus berani mempertanggungjawabkannya. Bahkan ia pergi dan berdiri di atas Areopagus. Areopagus itu adalah tempat orang-orang Athena menerima pengajaran-pengajaran, menyampaikan dan menerima pengajaran, dan sekaligus juga Areopagus ini menjadi, ya boleh dikatakan seperti sebuah pengadilan. Di Areopagus, Paulus berbicara di depan banyak orang, bahkan di depan orang Athena yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Paulus berani berbicara kepada mereka, menyampaikan
kebenaran Kristus dan sekaligus memberikan jawab bagi orang Athena terhadap sebuah mesbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Tentu bagi orang Athena itu menjadi pergumulan dan sekaligus kerinduan paling besar, siapakah Allah yang tidak dikenal itu. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan mengutus Paulus untuk memberikan penjelasan kepada orang Athena, bahkan Allah yang tidak mereka kenal itu adalah Allah yang lebih besar dari Allah-Allah lain yang punya mesbah yang disembah oleh orang Athena. Sebab Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka kenal itu adalah Allah yang dilayani dengan tangan manusia dan seolah-olah kekurangan apa-apa. Tetapi Allah yang mereka tidak kenal itu adalah Allah, sekali lagi Allah yang memberikan hidup dan memberikan nafas, Allah yang juga membuat manusia bergerak, Allah yang adalah pencipta seluruh muka bumi, Allah yang menentukan musim, dan Allah yang juga menentukan batas-batas kediaman mereka. Dia adalah Allah semua bangsa dan semua umat manusia. Dengan demikian dia adalah Allah yang tidak terbatas. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah lain yang disembah oleh orang-orang Athena ini adalah Allah yang tidak datang kepada umat manusia, tetapi manusia yang datang kepadanya. Namun Allah yang diperkenalkan oleh Paulus adalah Allah yang tidak jauh, artinya Allah yang dekat dengan manusia, Allah yang dekat dengan kita. Kalau Allah yang dekat dengan kita ini, itu berarti Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang tidak pernah membiarkan, Allah yang tidak pernah jauh, tetapi selalu bersama-sama dengan kita. Dan Allah ini bahkan digambarkan dalam refleksi-refleksi iman bahwa dia itu hanya sejauh doa. Dalam kitab Ulangan itu dikatakan bahwa Allah ini adalah Allah yang dekat dengannya, yang mendengar ketika dipanggil. Kalau kita lihat dalam kisah perjalanan bangsa Israel, siang dan malam Allah ini bersama-sama dengan bangsa Israel dalam bentuk tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam, memberikan keteduhan, kesejukan pada siang hari dan juga menerangi pada waktu malam. Benar-benar Allah yang juga memenuhi kebutuhan dan keperluan anak-anaknya. Sehingga dengan demikian Allah itu tidak seperti semut. Ia datang kepada manusia kalau ada yang diperlukan. Ia datang, semut datang kepada gula karena ia membutuhkan manisnya gula itu. Tetapi Tuhan dalam segala bentuk hidup kita, ia tidak pernah jauh.

kehidupan kita yang jauh daripada Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah jauh. Ketika kita dalam kurungan dan beban hidup yang berat, mungkin kita katakan Tuhan,

Tapi kalau ia tidak pernah meninggalkan, kalau ia tidak pernah jauh, mengapa masih ada beban hidup, persoalan dan pergumulan? Mengapa iman kita pun masih harus rinci? Mengapa seolah-olah sakit penyakit ini tidak pernah habis? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, karena di dalam itu semua Tuhan mau memperlihatkan dan Tuhan mau membuktikan bagi kita bahwa ia tidak pernah jauh.

kuat, kita sehat, kita berkecukupan, ya bahkan mungkin berkelimpahan, kita pintar, kita cerdas, ya di depan jalan mulus, kita punya banyak sahabat dan lain sebagainya. Tetapi jika hal-hal itu yang justru menjadi andalan kita dan bukan Tuhan, semuanya itu akan ada waktunya tidak ada pada kita. Seperti gula kalau sudah habis, semutnya pun akan lari. Kalau kita sudah tidak punya apa-apa, bukankah kenyataan bahwa banyak orang yang sudah menghindari kita? Mungkin waktu kita masih kuat, masih sehat, kita masih punya kedudukan, jabatan, masih punya pengaruh. Ya, mudah banget tahu saya nak bisa para kate den, para kate. Apa ya tona den masakimo? Tak emang apa yo kaleta? Melo siya kena pak dikaran piki. Payam oke, dan reki napa apalakan. Tetapi Tuhan tidak pernah demikian, bahkan ketika seperti Rasul Petrus pernah menyangkalnya. Seperti ketika Paulus sangat mati-matian untuk mau membinasakan orang percaya kepadanya. Tuhan tidak jauh dari mereka. Tuhan tidak jauh dari Petrus, Tuhan tidak jauh dari Paulus. Tuhan dengan caranya, walaupun hanya melalui tatapan mata yang bertemu, dan juga melalui penampakan-penampakan Tuhan ketika Yesus sudah bangkit, Petrus kembali sadar dan bertobat. Begitupun Paulus, ketika Tuhan berjumpa dengan dia dalam perjalanan untuk membinasakan orang percaya di Damaskus, Paulus juga sadar dan bertobat. Dan begitu banyak lagi kesaksian-kesaksian Alkitab

kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Maka sesungguhnya sekalipun kita dalam penderitaan, dalam kesulitan, kita pun harus tetap dekat dengan Tuhan. Karena kekuatan yang dari Tuhan itu tidak melebihi dari kekuatan setiap bumbu penderitaan yang kita alami. Bahkan Ia mengatakan kepada kita dalam surat Rasul Petrus yang pertama, sekalipun kita menderita, tetapi kalau menderita karena melakukan kebaikan, itu justru lebih baik. Karena kita telah meneladani Yesus Kristus yang tetap setia melakukan hal yang baik hingga akhir hayatnya, walaupun Ia harus menderita, bahkan sampai di atas kayu salib. Memang tidak dapat dipungkiri, kita tidak tahan terhadap penderitaan. Kita tidak tahan terhadap kesulitan. Jangankan penderitaan fisik, penderitaan psikis pun kita tidak tahan dan kita tidak kuat. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, apalagi kalau penderitaan fisik yang kita alami, psikis, penderitaan psikis yang kita alami, kadangkala kita mau malu, kita malu untuk menyampaikan kepada orang lain, kita malu bercerita kepada orang lain. Tetapi ingat, ada satu yang tidak jauh dari kita, sampaikanlah itu kepadanya. Sekalipun sangat sakit hati ini, sangat sakit dada ini, sangat berat pikulan ini, sangat susah hidup ini, sangat berat hidup ini, yatim piatu. Ia telah janjikan itu dalam firman-Nya, Injil Yohanes pasal 14 tadi. Ia tidak akan meninggalkan kita seperti yatim piatu. Walaupun memang kadangkala perjalanan hidup yang kita alami, kita seolah-olah, wah, sudah sebatang kara, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya siapa-siapa lagi. Dalam kondisi seperti ini, ingatlah bahwa ada Tuhan. Ia tidak pernah jauh dari kita. Ia adalah Tuhan yang setia. Bahkan ketika kita sangat keras melawan Dia sekalipun, ketika kita tidak mengasihi Dia, yang mana dalam Yohanes tadi mengatakannya, orang yang mengasihi Dia adalah orang yang melakukan kehendak-Nya, melakukan firman-Nya. Ketika kita melawan Dia dan tidak melakukan kehendak-Nya, tidak melakukan firman-Nya, Ia tidak pernah jauh dari kita. Bahkan bukti bahwa benar-benar Ia tidak jauh dari kita, kita lihat dalam 1 Petrus pasal 3 pembacaan kita tadi, pada ayatnya yang ke-19 sampai 20. Betapa Ia dekatnya dengan kita. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera-Nya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Apa maksud dari ayat ini? Roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Yang dimaksudkan di sini dari roh-roh yang di dalam penjara itu adalah dari orang-orang yang sudah mati. Yang artinya bahwa dengan demikian, sudah sampai kita di alam kematian pun Allah masih pergi ke sana. Allah masih bersama-sama dengan kita memberitakan Injil kepada kita. Masih memberitakan Injil ke alam maut, ke alam kematian. Dan itu juga yang disimbolkan dengan Yesus masuk ke dalam kubur, dikuburkan. Artinya Yesus juga pergi ke sana memberitakan keselamatan. Jikalau sedemikian besarnya kasih Allah dan bahwa Ia tidak jauh daripada kita, apakah dengan demikian maka kita
harus terus-menerus hidup berkanjang di dalam dosa dan akan membenarkan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Apakah dengan demikian maka kita akan mengatakan, kalau begitu tidak apa-apa Ji, nikmati hidup di dunia ini dengan melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Ingat firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, masih dalam pembacaan kita tadi dalam Kisah Para Rasul, bahwa ingat Tuhan yang tidak jauh ini, dan Tuhan yang juga sampai di alam kematian pun masih memberitakan Injil keselamatan. Dia juga adalah Allah yang menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dia tidak hanya Allah yang tidak jauh, dia tidak hanya Allah yang mengasihi, tetapi dia juga adalah Allah yang adil. Ketika ia selalu dekat dalam sepanjang hidup manusia, bahkan sampai ke alam kematian, tetapi manusia itu tetap jauh daripadanya, ingat ia adalah Allah yang adil. Dan ia akan menghakimi dunia ini dan menghakimi juga setiap umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa dalam penghayatan akan kebangkitannya, ia terus menguatkan dan meneguhkan kita agar supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak jauh daripadanya. Kadangkala emosional, kadangkala egoisme, kadangkala rasa gengsi yang mau dipertahankan, seringkali itu justru menjauhkan kita dari Allah. Apakah kita berani, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memilih membuang rasa gengsi, memilih membuang egoisme, memilih membuang emosional, demi kita tidak jauh dari Allah? Jika kita berani membuang itu, maka Allah yang tidak jauh itu kita akan tetap rasakan kedekatannya. Tetapi jika kita tidak berani untuk membuangnya, maka sekalipun Allah dekat, kita akan selalu merasakan Allah itu jauh. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena ia tidak jauh dari kita, alam maut tidak mampu untuk mengurungnya. Ia bangkit dan ia memenangkan kita. Ia pun naik ke sorga, tetapi ia pergi untuk menyiapkan tempat bagi kita, jikalau kita sebagai umatnya tetap hidup setia dan tidak jauh daripadanya. Menjalani kehidupan dalam menanti kedatangannya ini pun, kedatangannya yang kedua kali, ia tidak jauh dari kita, karena Roh Kudusnya selalu bersama-sama dengan kita. Dengan demikian tidak ada alasan untuk mengatakan kita akan jauh daripada Tuhan. Tetapi justru bahwa jika ia tidak jauh dari kita, ia dekat dengan kita, ia hanya sejauh doa. Kegelisahan, penderitaan, dan persoalan hidup yang berat bagaimanapun, kita akan tetap taat, setia, dan dekat kepadanya. Sebuah lagu, Dia Hanya Sejauh Doa, kita akan nyanyikan bersama-sama sebagai refleksi kita bahwa benar Tuhan itu selalu dekat dengan kita.
dan tidak pernah jauh. Dan karena itu datanglah selalu kepadanya, mendekat kepadanya. Bila kau rasa gelisah di hatimu,

mari bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Dan di hadapan Tuhan kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dan kita masing-masing berkata, aku percaya kepada

diperanakkan bukan dibuat sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan isi kitab, dan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Sang Bapa.

Mari kita memberikan ungkapan syukur kita, berkat-berkat Tuhan yang kita alami dalam kehidupan kita melalui pundi persembahan. Nats persembahan kita hari ini dari Mazmur 66 ayatnya yang ke-15. Kurban-kurban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap kurban dari domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Sambil pundi pertembahan diedarkan, kita iringi pujian, terpuji Engkau, Allah Maha Besar.

Selamat siang Bapak Ibu. Ada natura yang dipersembahkan oleh jemaat untuk camp SMGT standar 100 ya, untuk anak sekolah minggu kita standar 100 Bapak Ibu. Untuk anak SMGT, anak sekolah minggu 150, satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, masih diperuntukkan untuk SMGT 100 standarnya. Mari Bapak Ibu. Ya, 200 satu kali, dua kali, tiga kali.

diperuntukkan untuk jemaat. Tidak ada standar ini. Ya, 50 satu kali, 100 dua kali, dua kali, tiga kali. Ya, dikembalikan. Terima kasih. Ya, untuk jemaat lagi ini Bapak Ibu, Jagung Pulut. 50 satu kali, 50 dua kali, 100, 100 dua kali, 100 tiga kali. Wisman. Jemaat. Ya, ini untuk dikembalikan tadi untuk jemaat Bapak Ibu. Ayo, mari Bapak Ibu untuk jemaat. Kembali ke 50 tadi, di 100 dua kali, tiga kali. Ini untuk Kam PKB ke Buntulalong. Mari Bapak, Bapak-bapak PKB. Untuk PKB Bapak-bapak, tidak ada standar ini. 100 satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, satu untuk PKB lagi Bapak Ibu. Untuk Kam PKB ke Buntulalong. Mari Bapak Ibu. 100 satu kali, dua kali, tiga kali. Nah, ini terakhir untuk pembangunan. 50 satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, untuk pembangunan ini Bapak Ibu, roti, kue-kue. Lima ratus satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan. Oh ya, terima kasih Bapak, dikembalikan untuk pembangunan. Satu setengah, 150 satu kali, dua kali, tiga kali. Ya, demikian Bapak Ibu, terima kasih.

Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, Allah yang tidak pernah jauh dari kami, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu dekat dengan kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dalam setiap keadaan, kondisi apapun yang kami alami dan yang kami rasakan. Karena itu Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk tidak pernah juga jauh dari Engkau, sekalipun banyak hal yang kadangkala menggoda dan mencobai kami, agar supaya kami jauh daripada-Mu. Apalagi Tuhan bahwa Engkau Allah, sampai di alam kematian pun Engkau tidak jauh dari kami. Tuhan, terima kasih firman kebenaran-Mu, dan kiranya kami dimampukan untuk selalu memegang teguh dan percaya kepada-Mu, serta juga Bapa, kami senantiasa menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau dengan melakukan firman-Mu itu. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih pula bahwa Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh beribadah menyembah Tuhan. Kami juga Engkau berikan kesempatan hari ini untuk melayani Engkau. Kiranya ya Tuhan, penyembahan kami, pelayanan kami, dan seluruh hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan juga penyembahan kami saat ini Bapa, berbau harum bagi-Mu. Dan Tuhan, dalam ibadah ini bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu, kami datang menyatakan syukur dan juga mempersembahkan persembahan kami, baik itu melalui natura maupun persembahan karena sakit, karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, persembahan perpuluhan, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur untuk pembangunan kota tahunan keluarga, dan juga persembahan-persembahan lainnya. Engkau Bapa berkenan atas persembahan kami ini, yang kami datang persembahkan bersama keluarga Ibu Nurmi Sake, Bapak Yohanes Aneng Manguma, keluarga besar almarhumah Nyonya Lebora Demaneko, Ibu Arpida, keluarga kakek Amu,

kepadaan Yudelia Habel. Dan juga Tuhan, Engkau hadir memperhatikan, menjamah memulihkan dari saudara-saudara kami yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, serta menguatkan para orang tua kami yang sedang lanjut usia. Ibu

Sukacita, keluarga besar Bapak Amran, Estiring, dan keluarga besar Nyonya Citrawati Panyuma atas meninggalnya kakak mereka di kampung. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka.

mereka. Dalam tugas pekerjaan, usaha dan mata pencaharian mereka, berkatilah. Kiranya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, dan selalu menyadari bahwa Tuhan tidak jauh dari mereka.

sendiri dan memberikan yang terbaik. Semua pelayanan dalam jemaat Tuhan di sini, Tuhan juga yang akan campur tangan. Karena Engkau lah yang mempunyai jemaat ini, Tuhan, Engkau pula lah yang mempunyai pelayanan itu. Karena itu, biarlah Tuhan yang selalu hadir bersama-sama dengan perjalanan persekutuan pelayanan dan jemaat. Engkau yang akan memperlengkapi para kawan sekerjamu yang Engkau panggil dan Engkau pilih untuk mengangkat tanggung jawab pelayanan ini, serta juga kehidupan yang sehati sepikir penuh kasih dari seluruh jemaatmu, dan kiranya dari persekutuan jemaat Tuhan, jemaat memunjuk ini akan ada hormat kemuliaan bagi Tuhan, ada pujian yang berbau harum bagi Tuhan. Demikian juga kami berdoa, Tuhan, mendoakan kelanjutan pembangunan rumah Tuhan di sini. Ya Bapa, Engkau pula lah yang empunya rumah ini, Engkau lah yang empunya pekerjaan ini. Sidang jemaatmu sebagai alat melalui kondisi pembangunan, Tuhan yang akan menyertai, memberkati, memberikan kekuatan, semangat, sukacita, agar supaya ya Tuhan, pekerjaan kelanjutan pembangunan rumah Tuhan ini berlangsung dengan baik dan di waktu yang Tuhan tentukan dapat selesai dengan baik. Saudara-saudara kami yang turut mengambil dalam pekerjaan ini, memberikan dukungan dalam berbagai hal, Tuhan berkati. Pak para apat yang dengan penuh sukacita memberikan kami bantuan melalui pinjaman tanpa bunga, Tuhan juga memberikan selalu kekuatan, kesehatan, bahkan dalam kerinduan dan harapan untuk datang bersama-sama dengan jemaatmu di sini menyatakan ibadah syukur tahunan, Tuhan yang akan memberkati. Bapa, berkati juga akan rencana pelaksanaan Kampaska PKD dan Kampaska Sekolah Minggu, serta juga ya Tuhan, Engkau yang akan memberkati persiapan pelaksanaan pengucapan syukur tahunan jemaatmu. Berkati juga penerimaan siswa baru untuk TK Elim yang adalah milik Tuhan melalui gereja Toraja di sini. Dan biarlah ya Tuhan Allah, melalui TK Elim akan menjadi wadah untuk mendidik dan membentuk anak-anak Tuhan, baik dalam iman maupun juga dalam ilmu pengetahuan untuk masa depan mereka. Kami juga berdoa bagi sidang jemaatmu dalam berbagai tanggung jawab yang Tuhan berikan, baik sebagai ASN, TNI, Polri, dan tanggung jawab lainnya. Tuhan juga yang akan menyertai dan memberkati mereka untuk dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab itu dengan baik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan juga yang akan memberkati. Aman damai sejahtera kiranya kami alami bersama-sama. Ya Bapa di dalam sorga, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan Tuhan, bersama orang tua, keluarga, anak-anak, sanak saudara yang jauh terpisah dengan kami, Tuhan selalu persatukan dalam doa, iman, dan harap kepada-Mu. Tuhan, kami membawa menyerahkan seluruh hidup ini hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu tetap hidup dalam saling mengasihi sebagai tanda bahwa kami mengasihi Engkau. Ini doa permohonan dan harap kami. Dengarkan dan sambutlah kiranya, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.

0: Shalom. Selamat pagi Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2026. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan pengurus organisasi intragerejawi mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu kepada segenap warga jemaat dan secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah di Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Bila rindu mendapatkan pelayanan, silakan melapor di kantor gereja setiap hari kerja atau menghubungi majelis gereja. Penekanan warta jemaat yang pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus, yaitu ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada Kamis 14 Mei 2026, ibadah dilaksanakan hanya satu kali jam kebaktian, yaitu jam 9 Wita. Mohon perhatian warga jemaat. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Bapak Nelson Panjaitan dan Bapak Domingo Silaban yang berasal dari Pengadilan Tinggi Sulbar atas sumbangan 2 unit AC dan telah dipasang dalam gedung gereja. Tuhan senantiasa memberkati. Penekanan pada ibadah rumah tangga, pada ibadah PWGT hari Sabtu tanggal 16 bulan 5 2026, di rumah Nyonya Hermin Octavianus Jalan Husni Tamrin ditunda, dan Nyonya Agustina Jamie Menda di BTN Sarinda ditunda. Ibadah PPGT di rumah pada tanggal 15 bulan 5 2026 hari Jumat di rumah Yobel di Jalan Abdul Syakur ditunda. Ibadah kita pada hari ini dihadiri oleh 108 perempuan dan 86 laki-laki dengan total 194. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Hermin Manggaria STH yang telah memimpin kita dalam ibadah hari ini. Semoga Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan maupun dalam keluarga. Kepada kita semua juga, kepada majelis yang bertugas, song leader, pianis, tim multimedia, dan segenap majelis, Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Terima kasih. Shalom.
1: Mari Bapak Ibu Saudara-saudara.

0: Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergilah, hidupilah firman Tuhan yang kamu dengar, dan percayalah, Dia tidak pernah jauh dari kehidupanmu. Arahkan seluruh hidup kamu kepadanya dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
1: Nyanyian syukur di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku akan menjadi pujian.

Pendengar, hadiratmu membawa kesembuhan mengakhir perjumpaan kita di pagi hari ini dalam siaran gereja dan juga menutup perjumpaan kita pendengar di siang hari ini. Sebentar akan ada rekan saya menemani Anda pendengar di program Idola dan program lainnya di Mamuju siang ini. Pendengar, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
3: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
3: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
4: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
3: Bodoh.
1: Tolol.
3: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
3: Manja.
4: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
5: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: Hey Claire.
1: Kak.
0: Gimana sekolah tadi?
1: Ya gitu deh.
0: Kok gitu? Ada apa di sana?
1: Teman aku tadi jahatin aku, padahal sahabat sendiri.
0: Bisa lebih detail nggak ceritanya? Siapa tahu aku bisa bantu kamu.
1: Jadi gini, tadi teman aku itu

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: rri.co.id
6: rri.co.id complete.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
6: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi.

Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh pecinta bola di seluruh tanah air. Perkenalkan, nama saya Norin. Saya pimpinan Bulog Mamuju. Ya, sebagai pecinta bola, saya sangat menikmati program dan acara, beragam acara yang menyiarkan Piala Dunia bersama RRI. Tentu selain update informasi tentang skor pertandingan, suasana keseruan Piala Dunia juga dihadirkan, membuat saya seperti ikut merasakan dan menikmati momen di lapangan. Nah, yang paling berkesan, saya bisa menikmati bersama keluarga atau teman saat di rumah maupun saat sedang dalam perjalanan. Sukses terus ya untuk RRI Mamuju. Semoga tahun ini tim Brasil bisa menjadi juara Piala Dunia di tahun 2026. Semangat!

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudahkah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
5: 3 weeks later.
4: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
6: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Marah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu. Lihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
3: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Anda masih bersama di Pro 1 RRI mewujudkan alat informasi dan inspirasi. Siaran kami pendengar dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Segera kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 RRI.
3: Pro 1 RRI mewujud. Segera bergabung dengan

Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal you have to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but was there, has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manager klub Brentford, Andrew Kidd, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil.
3: Can move forward in the last couple of games.
1: Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton, pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif, di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hewson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kegagalan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus sehingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosyan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sebenarnya itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Teamfight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Teamfight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Capaian ini mantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Sid Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Novena soroti tim yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus, and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojen tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkus serpang Suma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kualitas yang terjaga

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain. Pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: I mean, come on, we got the World Cup in the U.S., we got it in Philly, I mean, what more than that?
2: Philadelphia telah menjalani berbagai persiapan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan segera dihelat pada pertengahan tahun nanti. Sebagai salah satu dari 16 kota tuan rumah, persiapan Philadelphia sudah merambah berbagai aspek, salah satunya keamanan.

0: 2026 berlangsung.
1: It's a significant undertaking.
2: Ini adalah upaya yang signifikan. Kami telah memulai proses bersama semua agensi keamanan. Pendekatan yang kami lakukan multi cabang.
0: Sementara itu, dari segi akomodasi, Philadelphia juga akan memaksimalkan semua lini properti yang ada. CEO Biro Konvensi

0: Dunia 2026.
1: Kami memiliki 5 properti baru dengan kapasitas mencapai 14.400 kamar. Itu baru di pusat kota saja. Dan untuk agenda besar seperti Piala Dunia, kami juga akan memaksimalkan semua daerah di wilayah ini, di mana beberapa tempat telah memiliki nama dan reputasi untuk menangani agenda seperti ini.
0: Piala Dunia dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Philadelphia sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lincoln Financial Field. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nira Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk pendengar dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami di sini di siang hari ini, di edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Di mana lagi kalau bukan di Ruang Rindu. Kenapa Ruang Rindu ya? Salah, di Dendang Nusantara. Semua lagu daerah ada di sini. Oke deh. Dan baik, terima kasih untuk Anda yang saat ini juga masih terus bersama kami. Sejak tadi sudah tunggu program acara Ruang Dendang Nusantara ya. Nih, karena kebanyakan di Ruang Rindu nih. Terima kasih untuk Anda yang juga selalu mendengarkan RRI Mamuju melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id. Ya, untuk yang mau gabung di sini di Dendang Nusantara, silakan bisa deringkan telepon, juga bisa kirim pesan ya di WhatsApp kami 0822 9609099.

0: Baik, saya tidak ingin berlama-lama lagi, jadi langsung saja kita terima untuk yang sudah menderingkan telepon kita. Halo, selamat siang Dendang Nusantara.
1: Halo, semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, terima kasih. Dari
1: Bobby.
0: Mang Bobby di Campalagian.
1: Iya.
0: Oke deh, kabarnya sehat Bang Bobby?
1: Ya, kabarnya alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Syukurlah ya. Terima kasih sudah hadir di Dendang Nusantara.
1: Iya, dari tadi ini kenapa Ruang Rindu terus?
0: Iya, aduh.
1: Kebanyakan Ruang Rindu, Bi.
0: Kebanyakan Ruang Rindu di malam saya ini sebenarnya.
1: Iya. Selalu bilang Ruang Rindu.
0: Iya, aduh. Oke dah. Dan baiklah, Bang Bobby. Lagu apa itu?
1: Lanan de Jagat.
0: Lanan de Jagat dari siapa?
1: Anda tahu penyanyi itu, karena banyak penyanyinya itu, Bu Rendi. Nggak tahu.
0: Oh, sebentar kita cari yang originalnya.
1: Kalau bisa, kalau ada lagu versi ceweknya ya, itu lagu dari daerah Jawa.
0: Oke, tunggu nanti.
1: Oke, menyapa buat KMS, ada Ina di Selayar ya, makasih sapanya kemarin. Kemudian Pak Salman, Bang Kumis, Abdul Rahim, Pak Syukur, Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni, Darmawati, Yatio Herudin, Pangeran Kodok, Adriani Alia, ada Anto, ada Atri, siapa lagi ya, ada Sidan, semuanya tanpa terkecuali, oh hampir lupa Purnama Sari Pali.
0: Iya.
1: Semuanya tanpa terkecuali Murni.
0: Oke okay, deh.
1: Ada jilatnya tuh?
0: Iya.
1: Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby di Polman di Campalagian ya sana. Oke deh, untuk yang lain masih ditunggu, silakan boleh deringkan telepon kita, juga boleh kirim pesan ya 0822-9609-0996, juga di 0426-23 22443.

0: Baik, saya terima untuk yang masih ya di ujung telepon. Selamat siang, Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara, sebuah lagu daerah ada di sini.
0: Baik, terima kasih. Dari siapa nih, di mana nih?
1: Ya, dengan Erwin di Jalan Taman Sapi nih, Kak.
0: Bang ya. Erwin di Jalan Taman Sapi.
1: Karena radionya rusak.
0: Radionya yang rusak.
1: Iya.
0: Kenapa bisa rusak?
1: Karena hujan.
0: Oh, basah.
1: Iya, basah.
0: Oke, jadi harus diganti ya.
1: Iya. Pasti diganti.
0: Oh, gitu. Oke, Bang Erwin sehat kabarnya di sana, Ki?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baiklah. Jadi sekarang ini dengar lewat apa ini?
1: Iya, cuma lewat reridoko.id.
0: Oh, deh. Oke deh. Di streaming ya.
1: Iya.
0: Makasih. Baik, lagu apa yang kita mau kasih hadirkan?
1: Iya, lagunya mau Ikan Nurjana. Iya, lagu Jawanya. Iya, Sinsuen.
0: Oke deh, baik. Nanti kita coba hadirkan ya.
1: Iya.
0: Iya, lanjut salam. Silakan.
1: Ya, yang pada lewat tadi ada Bobby, salam kenal. Terus ada juga Sidan di Polman, ada Pak Salman di Galuh Lombok bersama Pak Brahan. Terus ada juga Kibran, ada Maulana, ada Anto di Hendre Kanduri bersama Astri di Luhut Timur. Terus ada juga Hasriani di Majenek bersama Alia di Tandeh. Ada Pak Mahir, ada Ibu Murni, terus ada juga Ibu Lia di Mamuju Tengah sana bersama Pangeran Kodok. Ada Ibu Darmawati. Ya, pokoknya semua-semuanya deh tanpa terkecuali, Kak Randi.
0: Iya, oke deh, baik. Siap.
1: Ya, mudah-mudahan Anda sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih.
1: Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Erwin di Jalan Taman Sapi ya. Kita terima lagi masih lewat line telepon kita. Halo, Dendang Nusantara. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dendang Nusantara.
2: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di sini.
0: Baik, keren sekali. Terima kasih. Dari siapa, di mana nih?
2: Dari kami ini sementara di tempat ya yang tidak punya radio.
0: Oh, Bang KMS di Polman.
2: Sementara ini dalam perjalanannya.
0: Perjalanan.
2: Ya, oh, hari ini di Majenek. Jadi saya balik. Jadi
0: oh, gitu.
2: Kita lagi di teman-teman.
0: Oh.
2: Ya, begitu. Jadi daerah mana ini? Daerah Keramat ya.
0: Yang tidak ada sinyal radionya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Tahu. Cuma didengar saya di radio mah di HP.
0: Oh, di HP.
2: Karena ini suaranya siapa lagi ya?
0: Siapa itu?
2: Munrindi ya.
0: Oh, penyiarnya, iya Randi.
2: Iya, walaupun saya tidak mendengar radio Simon, tapi jelas suaranya.
0: Oh, begitu?
2: Gitu.
0: Oh, ya. Lewat mana itu kalau tidak dengar radio? Iya. Lewat perasaan, ya, telepati.
2: Ya, monitor.
0: Oh.
2: Iya.
0: Oke, deh, hati-hati nah, di jalan ya. Lagu apa kita mau kasih, Ki?
2: Pokoknya dipilihkan saja lagunya.
0: Baiklah.
2: Ya. Saya mau nyapa dulu teman,
0: yes.
2: Ada Bobi,
0: teruskan.
2: Ada Candi, ada Ibu Murni, ada Ibu Dharma, ada Gibran, ada Acore, ada Sidan, Pak Mahir, Amar, ada juga teman saya ini yang saya temani pergi,
0: yeah.
2: Ada Guntur, ya itu Guntur, kenalkan tenagamu untuk rakyat. Untuk tingkatannya.
0: Oh gitu.
2: Ya, gunakan tenagamu untuk rakyat.
0: Oh begitu. Baiklah.
2: Iya. Oke, kasih banyak berhenti.
0: Iya, siap.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang KMS dan ya siang hari ini katanya bersama temannya ya. Namanya Guntur. Gunakan tenagamu untuk rakyat. Eish, keren sekali. Berikut lagi, satu lagi ya sebelum kita hadirkan. Ada dari Nela Karisma, Lanangnya Jagat. Halo Dendang Nusantara.
3: Halo Dendang Nusantara, semuanya lagu daerah ada di Mamuju.
0: Baiklah, aduh terputus ya. Sayang sekali. Jadi boleh dicoba lagi 0822 96090996 juga di 0426232443. Boleh gabung lewat WhatsApp juga ya, silakan di nomor yang sama. Iya, jadi pendengar, untuk Anda yang mau dengar RRI tanpa, mungkin karena aplikasi juga butuh ruang untuk di-download ya. Ini boleh dengar RRI tanpa download aplikasi, itu tadi cara Bang Erwin tuh ya, lewat website rri.co.id. Jadi tinggal buka Google, langsung ketikkan rri.co.id. Nah, di situ nanti ada pilihan streaming ya, di bagian atas streaming. Tinggal cari Pro 1 Mamuju. Atau ketikkan saja Mamuju, nah, itu langsung ketemu tuh. Oke, saya terima untuk yang terakhir sebelum kita kasih lagunya. Halo, Dendang Nusantara.
3: Halo, Dendang Nusantara. Semuanya lagu daerah ada di Mamuju.
0: Baiklah, dari siapa, di mana?
3: Asri, di Lutim.
0: Oh, Bang Asri, Lutim. Sehat kah?
3: Apa kabar, Bung Randi? Sehat. Alhamdulillah, sehat.
0: Di sini juga luar biasa, baik.
3: Oh, ya, alhamdulillah.
0: Kegiatan apa ini? Kerjaan apa siang-siang?
3: Dulu ini, di teras rumah ini.
0: Oh.
3: Sambil mendengarkan
0: Asri Pamuju. Minggu memang kebanyakan ini, libur. Di rumah tinggal, ya?
3: Di rumah tinggal.
0: Oke deh.
3: Iya. Masih bisa lagi ya?
0: Masih bisa. Boleh Minang. Lanjut.
3: Minang.
0: Iya, judulnya dan penyanyinya selangsung ke atau dipilihkan.
3: Rindu di awan biru dari Bu Sandi.
0: Rindu di awan biru dari iya. Dari siapa nyanyinya?
3: Bu Sandi.
0: Bu Sandi.
3: Iya.
0: Oke deh. Langsung iya. Diteruskan.
3: Kirim salamnya buat ada Anto di NBK, apa kabar saudara? Ada Pak Salman di Galung Lombok, ada Pak Sultan di Galung Tulu, ada Erwin tadi, terima kasih sapaannya. Ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, ada Bobby, ada Sidan, ada Serdina, Maulana, Kaimes. Ada di Kutai Kertanegara, ada Pak Rahim di sana, ada Pak Syukur. Ada Sri Adi bersama Ale di Majene, Mama Ananda, Midi Parma, Bunda Adi, ada Padilla Ani. Ada Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma. Buat di Pantai Bahari ada Purnama Sari, ada Gunawati di Pasangkayu, Gunawan di Salari, ada Bayu Putra. Buat semuanya saya tempat terkait.
0: Baik, buat Bang Asri, terima kasih.
3: Terima kasih banyak, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita hadirkan lagunya untuk semua, Nela Karisma Lanangi.

Aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubby.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Itu dia rindu di awan biru dari Boy Sandi. Sudah kita hadirkan buat tadi yang mau dengar lagu ini. Ada Bang Asri di Luwu Timur. Oke deh, semoga terhibur dengan lagunya. Untuk yang lain juga terima kasih masih bersama kami. Untuk yang mendengarkan melalui frekuensi atau siaran terestrial, dan juga terima kasih untuk yang saat ini masih bersama kami lewat aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Saya bacakan pesan yang masuk ya. Selamat siang dari Bang Anto di Endrekang Duri. Katanya mau minta lagu dari Toto Mandasa. Toto Mandasa Dasa dari Wanda alias Winda, Winda. Oh, kirim salam buat Sindang bersama Uni, Dina, Asri, Lutimur, Erwin, Asriani, Alia. Untuk semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat. Terima kasih Bang Anto di Endrekang. Saya ke yang sudah gabung sama kita di WhatsApp ya. Halo Dendang Nusantara.
1: Semua lagu daerah dari
0: Baik, dari siapa di mana Ki?
1: Maulana Kapang ini.
0: Kak Maulana di Polman ya?
1: Di Polman.
0: Sehat Ki?
1: Alhamdulillah
0: sehat, baik. Oke, ada lagi. Baik, sehat luar biasa.
1: Wah, sama-sama ya.
0: Lagi di mana? Lagi di jalan ini?
1: Ya di pilihan ini, di pinggir jalan ini.
0: Oh iya, kedengaran.
1: Iya.
0: Di
1: tugas ini.
0: Oh, sementara lagi tugas. Oh, baik. Baiklah, Pak Maulana, kita mau kehadirkan lagu siapa?
1: Bapak ini lagu Sunda apakah?
0: Iya, langsung penyanyinya dan judulnya.
1: Iya, silakan pilihkan saya judulnya apa.
0: Oh, pilihkan saja lagu Sunda.
1: Ya.
0: Oke deh, baiklah, tunggu ya, nanti kita hadirkan ya. Lanjut Pak Maulana, silakan.
1: Ya, kemudian ada Kaimen sehingga Bobby. Ada juga di Luwu Timur ya. Di sana, di Kalimantan sana ya. Kemudian ada Bang Kumis, Pak, ada juga Pak Salman di Galulombo, ada Kudang, kemudian ada Prahang, Albert, Kakak Manggo,
0: iya.
1: Kemudian ada Fitran juga di Pusat Kembal sana, kemudian ada Keburi di Afrikanya, ada Pak. Ya semuanya mau pilih.
0: Baik Pak Maulana, terima kasih.
1: Iya. Kembalikan
0: ya. Terima
1: kasih banyak.
0: Iya.
1: Salam tugas, salam baikku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Maulana yang ada di Polman ya. Masih kita tunggu yang lain. Silakan yang mau gabung boleh lewat WhatsApp ya, boleh juga lewat telepon di 0426232443. Kalau di WhatsApp berkirim pesan 0822 9609096. Baik, saya terima untuk yang sudah gabung di line telepon kita lagi. Halo, selamat siang Dendang Nusantara.
2: Semua lagu daerah ada di situ.
0: Dari siapa di mana?
2: Kande Janggo di Polman.
0: Kande Janggo di Polman. Sehat Ki?
2: Alhamdulillah nih.
0: Baiklah. Kecil sekali suara tak?
2: Ya, Bung Randi bagaimana? Sudah sehat?
0: Sehat luar biasa.
2: Amin, alhamdulillah kita yang sama.
0: Lagi apa ini aktivitas Pak Kande Janggo?
2: Untuk duduk-duduk saja mengingatkan.
0: Duduk-duduk saja, tidak ada kerjaan rumah kah?
2: Tidak, karena biasanya itu karena waktu mesti anu di sini kan kita itu terlalu mendengar. Karena baru kan ini lagi tembus.
0: Oke deh, lagu siapa kita mau kasih?
2: Ya, pilihkan aja.
0: Pilihkan. Oke, ditunggu nanti kita hadirkan lagu ya.
2: Terima kasih. Salam sapa dulu. Ada Maulana tadi.
0: Iya, Pak Maulana.
2: Ada Adinda kita Maulana di kiri-kiri di sana. Ada Bapak Bang Kumis di Balapan Busuan. Mudah-mudahan sehat, kenapa tidak muncul lagi. ada KMS di sana, Bobby. Ada si Pasu di sana di Mamuju, ada Pasaman di Mama Lia, Mama Musmi, ada Putra Kodok di sana, ada Anto, ada siapa lagi di sini, ada mudah-mudahan Pak Juragan di Majene, ada Aksiani, ada Bobi di sana, siap semua. Ada Bapak Patra di Kanusun bersama Adinda kita, Kanek Saki, Alphard. Ya cukup dari situ saja, Bung Gandhi, mudah-mudahan sehat.
0: Baik, amin, terima kasih.
2: Itulah, ya mohon maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Terima kasih masih bersama kini Dendang Nusantara ya. Versi baru dari lagu Buta Kala Sukangku ya. Ini ciptaan dari Ancila Ricci dan Sila Leo. Dinyanyikan Udin Leaders, Wahyu Janji sama Daeng Tali. Nah, bagaimana rasanya lagu

lagu ini. Semoga bisa membawa suasana tersendiri di saat di tempat Anda saat ini mendengarkan RRI Mamuju. Dan baik, terima kasih juga masih terus dengarkan RRI Mamuju untuk siang hari ini, dimanapun Anda berada, lagi di jalan, di rumah, di tempat kerja, ataupun juga di lagi di tempat wisata mungkin ya. Selamat mendengarkan semuanya. Kali ini kita bersama di Dendang Nusantara, acara yang hadir setiap hari Minggu, yang menghadirkan lagu-lagu daerah se-Nusantara mulai pukul 12.30 sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Diteruskan lagi, saya mau bacakan dulu pesan yang masuk. Ada dari Pak Coherudin di Pasada Boteng. Mau dengar lagu Ambon, Ale, Pun Cinta dari CPT Aguinas. Itu ya, betul ya. Kirim salamnya Bobby, Salman, Maulana, Alex Asriani, Purnama Sari, Dina Darna, Pak Mahir, Norma, Lia, Dharma, Murni, Nurlia, Farisa, dan Itang. Dan juga ada Pak Ulang, Ani, masing-masing di Adi Bot. Anto Sabir, sementara katanya di Rate Dunia. Semuanya, tanpa terkecuali. Makasih, Pak Acok. Yang berikut ada Pak Syukur di Kutai Kalimantan Timur ya. Makasih Pak Syukur sudah hadir dengan pesannya yang sudah kita terima di sini ya, sama roti dan kopinya juga ada dikirim tapi lewat WhatsApp. Nih hanya bisa dinikmati pakai mata. Kalau bisa sampai fisiknya ini lebih bagus lagi Pak Syukur ya. Oke, makasih Pak Syukur, katanya mau diputarkan lagu Panjar, Dayung Asmara. Kirim salam untuk pendengar RRI Mamuju saja, dimanapun berada, katanya salam kompak selalu lewat udara. Makasih.

0: Saya terima yang lainnya juga yang sudah gabung lewat telepon kita dulu. Halo, Dendang Nusantara. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dendang Nusantara.
1: Semua lagu daerah ada di situ.
0: Baik, dari siapa di mana?
1: Dengan Dina di Polman.
0: Dina di Polman, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, oke deh. Ayamnya juga di belakang nyahut itu. Nah, bilang sehat, sehat. Ayamnya Dina itu atau ayamnya orang?
1: Ayamnya tetangga.
0: Ayamnya tetangga. Bisa dia minta satu itu untuk difoto?
1: Ya bisa dong.
0: Oh bisa diminta?
1: Ya bisa.
0: Tidak dibayar?
1: Tidak.
0: Oh masa?
1: Iya, kalau Randi kesini.
0: Bisanya itu ada yang bisa diminta ya?
1: Ya bisa.
0: Unik, diminta. Unik. Lain daripada lain. Oke, oke. Lagu apa buat Dina ini?
1: Dipilihkan saja lagu Ambon.
0: Ambon. Baiklah, nanti kita hadirkan. Teruskan Dina, silakan.
1: Iya. Kirim salam buat kawan nih, ada Zidan, ada Randy, ada Anto Duri, ada juga Alex Sardino, Ani, ada Padilla, ada juga Irwan, Ida Yanti, ada juga Ibu Lia, ada Ibu Murni, Aju Hairuddin, Pak Kahar, Pak Mahir, ada Pak Salman, ada Ibu Murni, Alia di Majene. Buat semuanya aja deh tempat terkecuali. Hampir lupa nih sama Piko.
0: Piko di Polman juga.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dina di Polman. Yang berikut saya bacakan pesan yang masuk kembali di WhatsApp kita. Dendang Nusantara dari Mamuju. Baik, terima kasih dari Abdul Wahab Albiullah di Mapili Barat Polman. Mau dengar lagu dari Sunda, daerah Sunda. Untuk semua pendengar dari Mamuju katanya selamat beristirahat. Dan yang nyiar terima kasih. Terima kasih kembali. Nanti kita pilihkan lagu Sunda ya. Ini yang bagus atau yang enak didengar nih, yang mana judulnya ya. Nanti kita pilih-pilihkan saja. Untuk yang tadi juga mau dengar lagu Sunda ada Pak Maulana di Polman.

0: Baik, kita ke yang meneringkan telepon kembali. Kita coba terima. Halo. Oke, terputus. Silakan. Kalau bisa coba lagi, silakan ya. Nomor yang sama 0422 0426 2322 443. Kita coba terima. Halo. Dendang Nusantara.
1: Dendang Nusantara, semua lagu daerah ada di situ.
0: Baik, di sini dong. Iya. Dengan siapa di mana, Ki?
1: Rampua.
0: Dari Pulau Karampuang, Sipatua di sana. Sehat kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke deh, baik. Makasih sudah hadir, Ki, di Dendang Nusantara.
1: Iya.
0: Siarannya ready di sana gimana? 96.
1: Ya, alhamdulillah kalau siaran RRI di Pulau Karampuang. Ya bagus.
0: Bagus. Oke deh, makasih. Lagu apa saya mau hadirkan?
1: Bisakah lagu-lagu Mandar?
0: Bisa. Namanya juga semua lagu daerah ada di sini.
1: Ya, lagunya mau Isga Sali.
0: Judul langsung
1: To Mane Pole.
0: To Mane Pole.
1: Iya.
0: Oke, baik. Disiapkan tunggu Ki nanti ya.
1: Iya.
0: Oke, teruskan. Silakan.
1: Saya ada Dina, ada juga Asriani, ada Yadi Mateng, ada juga Purnama Sari, Ibu Purni, ada juga Alia, ada juga Medi Parma, ada Mama Nanda, ada juga Bobby, Alex Sardino, ada juga Gunawan Disalari, ada juga Ina Salam Kenal dari mana itu, ada Anik di Boteng, ada Anik di baik di Pasada.
0: Iya.
1: Ada KMS, ada Bambang Sidang, Anek Janggo, Anek Saki, Pebrahang.
0: Yang terakhir.
1: Antek di Duriastri di Timur.
0: Oke deh, baik.
1: Tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bandran di mudah-mudahan semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin, makasih. Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Patua di Pulau Karampuang ya. Ada satu persembahan lagu Sunda dari Nina dan Gasentra Official. Kamana Cintana.

Pendengar Pro 1 era di Mamuju dimanapun berada, sayang sekali perjumpaan kita di Dendang Nusantara hari ini harus berakhir dulu sampai di sini. Dan itu tadi lagu dari Aquinas ya, Ale Pun Cinta. Dan baik pendengar, kita cukupkan untuk kebersamaan kita. Terima kasih untuk semuanya yang sudah gabung. Kita jumpa di pekan depan. Semoga diberikan umur yang panjang dan juga kesempatan, juga kesehatan ya. Saya Randy undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, segera kami hadirkan Kilas Sulbar.

Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Sulbar hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Randy. Pendengar kita masuki berita pertama. Polman kirim 4 pelajar seleksi Paskibraka Nasional. Kabupaten Polewali Mandar menjadi penyumbang terbanyak dengan mengirim 4 wakil yang akan mengikuti seleksi Paskibraka Nasional. Sementara Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu masing-masing mengirim 1 siswa. Tim seleksi calon Paskibraka BPIP Pusat mengumumkan nama-nama siswa yang lolos seleksi tingkat nasional pada Sabtu 9 Mei 2026. Keenamnya terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Yang pertama ada nama Raifan Arafa dari SMA Negeri 1 Pasangkayu, M. Deni Fikri, SMA Negeri 1 Wonomulyo, kemudian Bimo Purnama, SMA Negeri 1 Wonomulyo, Anika Humaira Ashari, SMA Negeri 1 Mamuju, kemudian ada Katrina Deanandra dari SMA Negeri 1 Polewali. Kemudian yang terakhir ada Ismi Ulfaida dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar. Dari 6 nama tersebut, nantinya hanya 2 orang yang akan terpilih mewakili Sulawesi Barat untuk masuk dalam tim Paskibraka Nasional pada upacara HUT RI. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Darwis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana, tim seleksi serta jajaran Kesbangpol se-Sulawesi Barat atas kerjasama dan kepercayaan yang diberikan. Seleksi tingkat nasional akan digelar BPIP Pusat dalam waktu dekat untuk menentukan 2 putra-putri terbaik dari Sulawesi Barat. Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat investigasi mendalam kasus SPPG di Arale. Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat meminta dilakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan temuan belatung pada menu telur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Arale yang sempat viral di media sosial. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Sofiati Sofian menegaskan bahwa setiap kasus yang mencuat harus dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran untuk memperbaiki pengawasan keamanan pangan. Menurutnya, investigasi penting dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kejadian. Dan kejadian ini terjadi di Desa Uhaidau, Arale, Kabupaten Mamasa. Baik dari sisi bahan baku maupun proses pengolahan di dapur wajib untuk diinvestigasi. Ia menjelaskan apabila ditemukan belatung atau ulat pada telur, hal itu dapat mengindikasikan bahan pangan tersebut telah mengalami pembusukan sebelum diolah. Sofiawati menuturkan jika telur hanya direbus, kemungkinan kerusakan pada isi telur sulit terdeteksi karena masih tertutup cangkang. Namun berdasarkan informasi yang diterimanya, telur dalam kasus tersebut diolah dengan cara diceplok. Dan menurutnya dalam kasus ini seharusnya kondisi telur dapat langsung terlihat saat dipecahkan ke wajan. Ia menambahkan, pelaporan dan investigasi yang mendalam sangat penting agar kasus serupa tidak terulang, sekaligus menjadi edukasi bagi pengelola dapur SPPG maupun masyarakat. Keinformasi selanjutnya, pendengar. SPPG di Sulawesi Barat jadi 171, puluhan unit masih disuspend karena belum penuhi standar. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat mencatat sebanyak 171 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG kini telah beroperasi di wilayah Sulawesi Barat. Hal ini disampaikan Sofiawati, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, bahwa peningkatan jumlah operasional SPPG terus dibarengi evaluasi ketat terhadap pemenuhan standar sarana dan sanitasi.
Meski demikian, ia mengungkapkan masih terdapat 99 unit SPPG yang sempat dikenai status suspend atau penangguhan operasional karena belum memenuhi persyaratan instalasi pengolahan air limbah dan sertifikat laik higien sanitasi. Menurut Sofiawati, berdasarkan data terbaru dari Koordinator Wilayah, sebanyak 33 unit diantaranya telah dicabut status suspendnya setelah melengkapi persyaratan. Hingga kini kembali beroperasi. Namun demikian, terdapat tambahan 2 unit SPPG yang kembali dikenai suspend di luar data sebelumnya. Penangguhan tersebut merupakan hasil inspeksi mendadak yang dilakukan Direktur Pemantauan Pengawasan Wilayah 3 Badan Gizi Nasional. Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Barat menegaskan pemenuhan aspek sanitasi dan pengelolaan limbah menjadi syarat mutlak bagi operasional seluruh SPPG guna menjamin kualitas layanan pemenuhan gizi serta keamanan pangan bagi masyarakat.

Pendengar, demikian Kilas Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Siaran kami dapat pula Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mewakili seluruh tim kerabat yang kerja yang bertugas, saya Randi. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, apa kabarnya untuk semuanya? Semoga kondisinya sehat, kondisinya baik ya. Jumpa lagi di sini di Prodangdut.

0: hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026, saya Randy kembali bersama Anda di sini. Sampai pukul 16 nanti kita akan hadirkan lagu-lagu dangdut favorit Anda. Ya, dan pendengar RRI Mamuju bisa juga Anda dengarkan ya, selain di frekuensi 96, 97,6 juga di 100,2 FM. Bisa juga Anda dengarkan tentunya lewat aplikasi yang dapat Anda download di App Store dan Play Store, namanya RRI Digital, ataupun juga lewat website rri.co.id. Oke, dan baik, kita sudah hadirkan yang pertama adalah lagu dari Deki Rian, Sampai Matiku Untukmu, sudah mengalun untuk Anda. Semoga terhibur dimanapun Anda berada ya. Baik itu yang mungkin saat ini lagi santai-santai saja di rumah, karena memang menikmati libur ya, di hari Minggu memang ya dimanfaatkan untuk beristirahat biasanya ya. Besok di Senin mulai lagi, gas lagi dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Untuk yang juga masih beraktivitas di saat ini, semoga aktivitasnya lancar, baik-baik juga ya. Dan baik, untuk yang mau gabung, kita ajak silakan di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Baik, kita mau langsung terima untuk yang sudah gabung di sore hari ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut kata kita.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Sepertinya dari Sidrap, ya?
1: Iya.
0: Iya. Siapa di sana? Kasih tahu dulu.
1: Tonden.
0: Tonden di Sidrap. Wah, luar biasa. Penelpon pertama lagi, Tonden. Sehat kabar, kah?
1: Alhamdulillah,
0: kak. Kabar sehat, baik?
1: Sehat Ji.
0: Karena ya biasanya Tondeng beberapa waktu lalu lagi kurang sehat. Tapi sekarang sudah pulih kembali, Di. Oke deh, lagu siapa kita mau hadirkan buat Tondeng?
1: Lagu jatuh, Kak, lagunya.
0: Siapa?
1: Dewi Puwati.
0: Siapa?
1: Dewi Purwati Pak Pos.
0: Oke, ya. Deh, kita siapkan. Diteruskan, Tondeng.
1: Iya tuh, kasihan Bunda Adi, Asyani, Kasukun, Posman, Acule, Kristian. Untuk selesai, Kak.
0: Baik.
1: Soalnya
0: siap.
1: Baik, kan.
0: Baik, makasih Tondeng ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tondeng di Sidrap. Selalu hadir memang ya. Kalau untuk era Rima Muju, Tondeng selalu mau jadi yang pertama. Kita teruskan lagi untuk terima telepon yang berikutnya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Ya,
0: baik, dari siapa ini, di mana?
2: Dari Boteng.
0: Ani. Ani di Boteng?
2: Iya.
0: Sinyalnya dibaguskan dulu. Oke deh. Sehat kabarnya, Nik?
2: Iya, kurang
0: lagi. Oh, lagi flu.
2: Kurang suara.
0: Oh, kurang sehat, kurang suara.
2: Lagi flu ini, lagi batuk.
0: Oh, iya. Biasalah ya.
2: Iya.
0: Penyakit.
2: Kalau kari.
0: Kenapa?
2: Kalau kari lagi udah sehat nih.
0: Luar biasa baik di sini.
2: Oke
0: deh.
2: Baca di Mamuju.
0: Mamuju hujan tidak, panas tidak.
2: Gitu
0: ya. Karena tidak jauh dari Mamuju nih, Boteng.
2: Iya.
0: Antara mau hujan atau mau panas, ya terserah. Yang penting terbaik buat kita.
2: Iya.
0: Lagu apa, Ani?
2: Lagunya Romai Rama. Judulnya Domba.
0: Domba atau Adu Domba?
2: Iya, bisa adu domba.
0: Adu domba kayak judulnya ya.
2: Okay. Tapi ada yang perempuan kah yang apa itu?
0: Judul itu yang perempuan?
2: Iya.
0: Duet. Kalau perempuan kan bukan Roma Irama berarti.
2: Iya, kayaknya bukan Roma Irama, tapi ada itu yang seperti Roma Irama toh. Tapi perempuan yang ngambil.
0: Oh begitu.
2: Iya. Tapi kalau enggak ada perempuan sehat, enggak apa-apa kalau.
0: Iya. Nanti dicoba kita hadirkan ya.
2: Iya.
0: Terus lanjut silakan.
2: Ya, salam tadi konden, salam kenal, ada juga Pak Joren, ada juga Pak Sirik di Pemban, ada juga Pak Syukur di Kalbim, ada Pak Jordi, juga ada di Pemban,
0: dan semuanya saja.
2: Iya, dan selamat malam ketidak.
0: Oke.
2: Cari yang sehat selalu dan tambah sukses.
0: Amin, makasih.
2: Ya, salam kenal semuanya.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam ya. Terima kasih untuk Ani yang ada di Boteng. Saya bacakan juga pesan yang sudah kita terima ada dari Raja Aryan di Kelurahan Pangaliali, Banggai Majene, katanya selamat siang dan siang jalan sore. Terima kasih. Katanya mau dengar lagu dari Haji Roma Irama. Oke deh, kita ikutkan nanti di sini ya, di Adu Domba. Kalau lagu yang versi wanitanya tidak ketemu, kita hadirkan lagu dari originalnya saja dari Bang Haji Roma Irama. Lanjut kita ke sebelah lagi ya. Jadi di sini kita kasih ganti-gantian saja untuk terima teleponnya ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo Dangdut, selamat sore. Dangdut adalah kita.
0: Baik, dari
3: di
0: Bang Zidan ya.
3: Iya betul, Bang Zidan di Pemang.
0: Oke. Okay. Makasih sudah hadir di Pro Dangdut Bang Zidan.
3: Alhamdulillah.
0: Kabar baik, sehat?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Cuaca di sini lagi mendung ini Bun Radu. Kalau di Mamuju bagaimana?
0: Itu tadi, tidak hujan, tidak panas.
3: Iya.
0: Bukan mendung juga, tapi bimbang.
3: Iya, agak berawan.
0: Lagi di mana Ki sekarang?
3: Lagi di rumah ini.
0: Di rumah saja. Tak ada aktivitas?
3: Tadi pagi ada aktivitas.
0: Oh, sudah beraktivitas. Sore ya istirahat.
3: Iya.
0: Lagu apa untuk Bang Zidan?
3: Lagunya Joni Skandar, Rapita.
0: Rapita judulnya ya?
3: Iya, iya.
0: Betul? Oke deh, dicatat. Iya. Nanti kita
3: hadirkan. Salam buat Anto dan Tekan Duri, ada Seringgil Utimur, ada Piko, terus ada tadi ada Ani di Poteng, ada Dina, terus ada juga Oni. Ada Purnama Sari, Amar, kemudian ada Bobby Kamisah Cor Maulana, terus ada Alis Sardini, Pak Dilai Ruangani.
0: Iya.
3: Terus ada juga Tonden tadi, ada Pak Mahir, Pak Coherding, terus ada Pak Syukur, Pak Abdurrahim di Kota Kartanegara, ada Pak Salmang, ada Mawa Ananda, terus ada Bang Kumis. Terus ada Bu Lia di Mateng, Bu Norma di Babangna, si Patuo, Bu Murni, ada Sriani, Alia di Majene, kemudian ada Gunawan di Salari, ada Paral Aldisar, Putra Mandar, Baim Putra, kemudian ada juga siapa lagi ini? Pausa di Balani Pas, dan semuanya saja tanpa terkecuali Bu.
0: Baik, oke deh, terima kasih.
3: Ada lagunya Bu nanti?
0: Iya, nanti kita hadirkan.
3: Iya, buat Bu Radiran gitu, waski, sehat selalu, terima kasih. Ada ini di selayar.
0: Iya, siap.
3: Iya, buat semuanya, tanpa
0: terkecuali
3: Bu Radiran gitu, sehat selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bang Zidan yang ada di Polman ya. Doa yang sama juga kita kasih, semoga sehat-sehat bersama keluarga di sana di Polman ya. Kita mau hadirkan dulu untuk semuanya Pak Pos dari Dewi Purwati.

0: Dito, kamu pernah gak sih mikir gimana caranya biar kita bisa punya masa depan yang keren? Kayak punya karir oke, atau bahkan punya bisnis sendiri?
1: Jawabannya sih simple, pendidikan. Itu investasi terbaik buat masa depan kita. Ilmu dan skill itu aset yang gak bakal hilang.
0: Tapi kan belajar butuh biaya ya, gimana dong?
1: Makanya, kita harus mulai investasi dari sekarang. Gak harus langsung besar kok. Nabung buat kursus, ikut kelas online, atau cari beasiswa. Uang yang kita keluarkan sekarang bakal balik berkali-kali lipat pas kita sukses nanti.
0: Jadi, investasi pendidikan itu kayak beli tiket buat masa depan yang lebih baik gitu.
1: Bener banget. Dan yang paling penting, ilmu yang kita dapat itu gak bakal hilang. Bahkan bisa jadi modal buat kita ngembangin diri dan ngasih dampak positif buat orang lain.
2: Investasi pendidikan bukan cuma tentang uang, tapi tentang masa depan yang lebih cerah. Mulai dari sekarang, yuk manfaatkan waktu dan energi kalian untuk hal-hal positif, belajar, eksplor, dan jangan takut mencoba hal baru.
0: Oke deh, saya mulai sekarang mau lebih serius investasi buat pendidikan, biar masa depan saya lebih cerah.
3: Investasi pendidikan, investasi masa depan. Yuk mulai dari sekarang, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah modal besar untuk kesuksesanmu besok.

0: kalau hewan-hewan ini bisa bicara, mungkin mereka hanya ingin bilang, tolong, selamatkan rumah kami. Setiap pohon yang tumbang, setiap hutan yang hilang, bukan hanya merusak alam, tetapi juga menghapus kehidupan mereka.
1: Cek fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah Indonesia resmi menghentikan ekspor gas ke Singapura dan Malaysia. Faktanya klaim ini adalah tidak benar. Pemerintah Indonesia tidak menghentikan seluruh ekspor gas secara langsung maupun mendadak. Kebijakan yang dibahas pemerintah adalah pengurangan ekspor secara bertahap untuk memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri, bukan penutupan total keran ekspor. Sejumlah laporan media menjelaskan bahwa pengiriman gas ke Singapura masih tetap berjalan karena kontrak kerjasama ekspor masih berlaku hingga tahun 2028. Cek fakta berikutnya. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Internasional telah menyatakan bahwa ijazah mantan Presiden Joko Widodo adalah asli. Faktanya klaim ini adalah tidak benar dan dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari dengan memasukkan kata kunci tersebut. Hasilnya tidak ditemukan pernyataan resmi dari Mahkamah Internasional terkait polemik keaslian ijazah Jokowi. Narasi tersebut juga tidak masuk akal karena Mahkamah Internasional tidak mengadili perkara semacam itu. Sengketa ijazah Jokowi bukan ranah mahkamah, dan untuk diketahui Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Selain itu, melansir dari akun Instagram resmi Ditjen HPI dijelaskan bahwa fungsi utamanya dari Mahkamah Internasional yaitu mengadili dan menyelesaikan sengketa antar negara-negara anggota dan memberikan pendapat-pendapat bersifat nasihat kepada organ resmi dan badan khusus PBB. Demikian cek fakta.
2: Cek fakta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu dia dari Joni Iskandar Rafita, sudah kita hadirkan untuk tadi Bang Zidan yang mau lagu ini ya. Dan baik, dilanjutkan lagi dan masih bersama saya Randy di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya bacakan untuk pesan yang masuk dulu ya, sebelum kita terima kembali yang gabung lewat telepon. Katanya, selamat sore, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dari Asriani di Majene. Katanya, apa kabar? Baik. Mau dengar lagu dari Eri Susan, Rindu Lagi, dan salamnya untuk semua tanpa terkecuali. Selamat sore, selamat bertugas, sehat selalu. Amin, makasih. Kemudian yang berikut, kita ke yang ada di line telepon. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, dari siapa di mana ini?
1: Dari Aco Hairudin di Pasbot.
0: Pak Aco Hairudin di Pasbot. Kabar sehat ki Pak Aco?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Makasih sudah stay di Pro Dangdut.
1: Oke.
0: Tadi juga kayaknya masuk tapi kirim pesan ya.
1: Iya pesan, tapi oleh nggak bisa masuk Dian.
0: Oh, susah nembus. Akhirnya bisa.
1: Ya, bisa masuk di SMS.
0: Iya, iya. Oke, di rumah saja Pak Co.
1: Di rumah.
0: Tidak. Karena
1: kebetulan hujan keras tadi.
0: Oh gitu. Kalau sekarang sudah tidak hujan di sana?
1: Sudah ya, sudah berhenti.
0: Sudah reda hujannya. Oke deh. Oke, sore-sore mau dengar lagu apa ini Pak Co?
1: Kalau boleh saya minta lagunya Elvi Sukaisi.
0: Judulnya?
1: Lembah Hitam.
0: Lembah Hitam. Baik.
1: Iya.
0: Ditunggu nanti kirim, Pak Co ya.
1: Ya. Oke, oke, baik.
0: Iya.
1: Kirim salam. Ada tadi yang baru lewat. Siapa yang baru lewat tadi?
0: Asriani.
1: Asriani. Asriani di Majene ada juga. Core. Ada juga Salman, ada siapa lagi, ada Bobby, ada Alex, ada Dirta, Darna.
0: Iya.
1: Ada juga Darma di Pulkar, ada juga Norma, iya. Ada juga Sabir sementara di RT dulunya, ada juga Pak Sadiring. Masing-masing siapa lagi ya, Anto, ada juga Pak Rizal, ada juga Mahir Haji Jawa, semuanya mau tanpa terkecuali. Buat okay. Randy, selamat bertugas, semoga semua sehat selalu.
0: Terima kasih, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Co di Pasada Boteng.

0: kita terima kembali yang ada di line telepon kita ya. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh. Dari
1: Karampuang.
0: Dari Pulau Karampuang. Kabar sehat, Ki?
1: Ya.
0: Si Patuo di sana ya. Gimana hari ini aktivitasnya? Dari mana saja, Ki? Atau di rumah aja ini, tidak pergi-pergi?
1: Di rumah aja.
0: Oh, tidak pergi-pergi, Ki? Oh. Kayaknya memang kalau sekarang ini lagi tinggi ombak ya?
1: Iya.
0: Jadi jarang yang pergi-pergi?
1: Iya.
0: Oke deh. Baiklah, lagu apa di Pro Dangdut mau kita putarkan?
1: Lagunya tidak kutu itu namanya. Gerimis Melanda Hati.
0: Gerimis Melanda Hati.
1: Iya.
0: Eri Susan kayaknya ini. Eri Susan.
1: Kayaknya sih.
0: Eri Susan sudah ada yang request lagunya.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya, aduh apa le. Lagunya kalau lebih suka sih ada yang request.
0: Itu tadi barusan Pak Aco, barusan lewat.
1: Ya, anu mau Vita Mala mau.
0: Vita Mala, oke. Okay. Ya. Yang mana?
1: Teman biasa.
0: Teman biasa.
1: Iya.
0: Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Iya, diteruskan Miki.
1: Terima kasih dulu tadi Pak Aco, makasih sepanjangnya. Ada juga Mas Sidang, ada juga Ani dibuat di. Ada
0: iya.
1: Tending.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Genawan di Selari. Ada Maulana, ada Alex Sardino. Ada Ina di Selayar. Sriani Lawasari. Ya semuanya deh kecuali.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan semua sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk si Patu di Pulau Karampuang. Oke, yang berikut saya masih terima. Kita ke seberang lagi ya. Saya ke WhatsApp. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dari siapa, di mana ini?
2: Dari Mida dia di
0: Mida di
2: Adi-Adi.
0: Di Adi-Adi. Oke deh. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Baru pertama ini gabung ke Pro Dangdut.
2: Baru.
0: Oke deh. Pro Dangdut itu hadir setiap hari mulai 3:30 sampai jam 4 sore.
2: Iya.
0: Oke, lagu apa yang kita bisa hadirkan?
2: Lagunya Mirna Wati.
0: Apa itu?
2: Tirai Cinta.
0: Apa?
2: Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta. Oke iya. Deh, ditunggu lagunya ya. Teruskan, iya. Mau bersalam buat siapa?
2: Bersalam dulu, udah lewat ibu baru.
0: Iya.
2: Ada juga Tuhan Din, ada. Ada juga Anik di Botek. Apa kabar ini? Ada juga Pak Gisal Italudu, Bapak Toti, Pak Nasrul, Mama Nasrul. Ada juga semuanya.
0: Dan semuanya ya, saja. Baiklah ya. Baik.
2: Enak semuanya.
0: Iya, terima kasih.
2: Iya, Bung Ranggi. Begitu juga.
0: Amin.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mida di Adi-Adi. Kita hadirkan ya dari Eri Susan lagunya Rindu Lagi.

wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafiyah wa ba'thu maqaman mahmudan lilladzi wa'ada innaka la tuflihul mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmatullah, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum MKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: lebih dari selamanya ya. Untuk Mbak Dian tadi yang ada di Mamuju yang merequest lagu ini, terima kasih sudah dihadirkan ya. Oke, dan lanjut lagi masih bersama saya Randy di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menemani Anda kurang lebih beberapa menit ke depan lagi waktu kita. Ya, sekarang 45 menit berlalu dari pukul 15. Jadi kurang lebih dari sekarang 15 menit ke depan lagi kita temani Anda. Oke, dan baik, saya mau terus untuk kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, adalah kita.
0: Baik, dari Bang Bobby.
1: Iya.
0: Wah, terima kasih sudah hadir. Gabungnya kayaknya telat ini.
1: Iya, karena banyak antrian itu sama aku ini.
0: Oh, susah. Saya kira habis ketiduran Ki Bang Bobby.
1: Saya tapi alhamdulillah mah, alhamdulillah
0: mah. Ya, baik. Masih bisa kayaknya.
1: Ikutan lagunya.
0: Kenapa?
1: Ikutan lagunya.
0: Oh, ikutan saja. Mirnawati Tirai Cinta nanti kita hadirkan. Diteruskan Ki, silakan.
1: Ya, menyapa buat Ina di Selayar. Kemudian Dina, ada Sidan, Mbak Diang, kemudian siapa lagi ya? Pokoknya semuanya deh, tanpa kecuali.
0: Oke, Bang Bobby.
1: Yang disapa ya, Bapak. Besok-besok lagi. Iya. Makasih Bung Irendi.
0: Oke, okay deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Bobby di Polman ya. Kita ikutkan di lagu yang berikut nanti yang akan kita hadirkan, Mirnawati Tirai Cinta. Kita terima lagi yang berikutnya. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut kita.
0: Baik, dengan siapa ini, di mana?
2: Dina di Polman.
0: Dina di Polman. Terima kasih Dina muncul lagi nih di Pro Dangdut ya.
2: Iya, selalu setia monitor.
0: Terima kasih. Oke, lagi apa ini sore-sore?
2: Lagi tenun.
0: Oh, lagi menenun.
2: Iya.
0: Oh, sudah berapa lembar yang jadi tuh?
2: Ya, tidak terhitung lagi.
0: Oh, tidak terhitung. Luar
2: iya,
0: biasa.
2: Karena sudah lama ini.
0: Itu berbulan-bulan pasti kerjanya ya.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Sudah bertahun-tahun.
0: Oh, sudah bertahun-tahun.
2: Iya.
0: Oke, oke. Baik. Kayaknya masih bisa kita hadirkan lagunya ini untuk
2: lagunya
0: Dina.
2: Ine Cynthia.
0: Ine Cynthia yang mana?
2: Terkubur Cinta.
0: Terkubur Cinta.
2: Iya.
0: Disiapkan. Oke, okay, lanjut.
2: Dalam bulat Bobby tadi ada Darmawati, Ani, Padilla, ada juga Alex Ardino, ada Kak Oni, Duri, ada Randy, ada juga Piko, Pak Mahir, Aca Herudin, Pak Erwin, ada juga Ina, ada Ibu Lia, ada juga Lia, Bunda Adi. Buat Bang Randy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Dina yang ada di Polman ya. Kita hadirkan untuk semuanya lagu yang berikut, Tirai Cinta dari Mirnawati.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, berdua, terima kasih masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mirnawati, Tirai Cinta, ya. Dan lagu ini juga sekaligus membawa kita di akhir jumpa kita di Pro Dangdut hari ini di hari Minggu 10 Mei 2026. Sayang sekali waktu kita untuk Pro Dangdut sore ini harus dicukupkan dulu ya, karena kita terbatas waktunya. Jadi di lain waktu semoga bisa hadir kembali untuk semuanya dimanapun berada. Terima kasih yang sudah ikut gabung tadi, dan kita akhiri sampai di sini. Saya Randy, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
4: Sini uangnya.
5: Oh, no.
4: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
3: Iya.
4: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
3: Aduh, ketahuan.
4: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Nura, kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehehe, maksudnya emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
3: Hehe, iya nih.
2: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
3: Iya, gimana?
2: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
3: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
2: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
3: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
2: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke Taman Kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda dari rri.co.id. Pendengar, Dewan Pers menggelar Fun Walk bertajuk Pers Indonesia Beradaptasi dan Berintegritas pada Minggu 10 Mei 2026 hari ini. Kegiatan tersebut menjadi bagian peringatan Hari Pers Sedunia yang diperingati setiap tanggal 3 Mei. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mengatakan kegiatan ini dirancang sebagai ruang inklusif bagi masyarakat dan insan pers. Selain itu, Fun Walk menjadi sarana edukasi mengenai pentingnya peran insan pers kepada masyarakat luas, dan ia pun juga menegaskan masyarakat perlu menghargai kebebasan pers dan akses informasi yang akurat serta berintegritas. Fun Walk ini diikuti insan pers dan masyarakat umum dengan rute dimulai dari gedung Dewan Pers di Jalan Kebon Sirih menuju kawasan Bundaran HI, dan kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aledia Yahya, serta beberapa organisasi pers nasional. Sementara salah seorang peserta mengatakan keberadaan pers sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan informasi, dan ini disampaikan peserta Nana saat ditemui RRI Minggu 10 Mei 2026. Pendengar, informasi ini bisa juga Anda baca dan akses selengkapnya di laman resmi rri.co.id, serta siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: sebelum ni haga medi papai babai hinono yo. Acak sen ni no medi kiri kita ya belok kanan. Aduh bahaya babai Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh bu, sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar gak ibu pakai sen? Bahaya, ini jalan raya bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu, sen ibu ke kiri tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu bu, kami di belakang ini bahaya kami ini bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah bu, ya udah ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: rri.co.id
5: rri.co.id Komplit.
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti himpunan berita RRI Pro 1 sewilayah 4 dalam Gemasari Pati Maju.

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya Anda mendengarkan rangkaian informasi Himpunan Gema Sarepati Maju, Sekor Wil Nusantara 4, langsung dari RRI Kendari.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami sore hari ini. Jumpa lagi dalam himpunan Sepekan Gema Saripati Maju, Korwil 4 di edisi siar hari ini Minggu 10 Mei 2026. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama pendengar dari RRI Ampana. Wabub Touna ajak masyarakat kuat germas serta mencegah penyakit tidak menular peringati Hari Diabetes Mellitus Nasional. Mengenai hal tersebut berikut laporan Rahmawati dari RRI Ampana.
2: Wakil Bupati Tujuh Una-Una Surya Lapasiri menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit khususnya diabetes mellitus dan hipertensi. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS dalam rangka peringatan Hari Diabetes Mellitus Nasional di Kecamatan Ratolindo. Dalam sambutannya, Bupati Surya menegaskan bahwa Kabupaten Tujuh Una-Una saat ini menghadapi tantangan serius di bidang kesehatan. Berdasarkan data yang ada, kasus hipertensi dan diabetes mellitus terus mengalami peningkatan, terutama di wilayah Kecamatan Ratolindo. Ia menegaskan penyakit tidak menular tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Olehnya, pelaksanaan kampanye GERMAS dinilai sebagai momentum penting dan strategis dalam upaya pencegahan.
3: Data menunjukkan bahwa dari 1.000 orang usia produktif dan 100 orang usia produktif, terdapat 30 orang yang menderita hipertensi atau sebanyak 3.010 jiwa, serta 1.341 jiwa menderita diabetes mellitus. Angka ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita semua, karena penyakit ini tidak hanya kesehatan individu, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, saya menyambut baik, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiatif pelaksanaan kampanye GERMAS ini.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa GERMAS merupakan strategi nasional yang menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui kegiatan seperti senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, serta edukasi kesehatan. Diharapkan kesadaran masyarakat dapat terus ditingkatkan. Wabub Surya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan gerakan tersebut serta menjadikan kesehatan sebagai investasi utama. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Dari RRI Ampana kita ke RRI Baubau. Kelapa biji dominasi komoditas ekspor domestik di Kepulauan Buton. Satuan Pelayanan Beto Ambari mencatat lalu lintasnya mencapai ribuan ton. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Baubau WOD Nurliani melaporkan.
4: Lalu lintas komoditas tumbuhan domestik keluar di wilayah kerja Balai Karantina Ikan, Tumbuhan, dan Hewan Satuan Pelayanan Satel Beto Ambari menunjukkan tren positif dengan volume mencapai ribuan ton sepanjang tahun. Kepala Satel Beto Ambari Wahyudi mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2025 yang diakumulasi setiap triwulan mencatat 5 komoditas unggulan dengan nilai signifikan, komoditas kelapa biji menjadi yang tertinggi dengan volume mencapai 3.587 ton dengan nilai transaksi sekitar 15,2 miliar. Di posisi kedua, komoditas kopra mencatat volume 2.062 ton, nilai transaksinya mencapai 23,63 miliar. Sementara itu, kemiri berada di urutan ketiga dengan volume 552 ton dengan nilai transaksi 3,85 miliar. Wahyudi menyebutkan komoditas kelapa biji paling tinggi lalu lintasnya, sumbernya dari berbagai daerah Buton dan paling banyak dari Buton Utara.
5: Kalau kelapa itu, pokoknya Buton lalu gitu. Itu kopra itu, pengusaha kopra itu di Januari sampai April itu, sekitar 14 kalau nggak salah, yang rutin. pada kemarin saya sebelumnya saya suruh tarik.
4: Selanjutnya kata Wahyudi, kacang mete menempati posisi keempat dengan volume sekitar 491 ton, nilai transaksinya mencapai 31,6 miliar, sedangkan kacang mete biji berada di urutan kelima dengan volume 367 ton dengan nilai transaksi sekitar 6 miliar rupiah. Wahyudi menegaskan, tingginya lalu lintas komoditas ini menunjukkan potensi besar sektor perkebunan di wilayah Kota Baubau dan sekitarnya dalam mendukung perekonomian daerah. Selain itu, pihaknya terus memastikan setiap komoditas yang keluar telah melalui prosedur karantina guna menjamin kualitas keamanan sekaligus menjaga kepercayaan pasar. Dengan capaian tersebut, Satelit Tombali optimis arus perdagangan komoditas tumbuhan domestik akan terus meningkat dan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi region. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, laporkan.

0: Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut melakukan ekspedisi rupiah berdaulat ke Wakatobi untuk menyediakan uang berkualitas bagi masyarakat pulau terluar di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut selengkapnya, laporan rekan Ferry Musyafir.
1: Indonesia bekerjasama dengan TNI Angkatan Laut resmi melepas ekspedisi rupiah berdaulat 2026 yang menyasar wilayah terdepan, terluar, dan terpencil di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ekspedisi ini menggunakan kapal perang KRI Pulau Rimau 724 yang dilepas di dermaga pangkalan TNI Angkatan Laut Kendari Selasa pagi. Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Novianto, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan jumlah uang yang memadai berdasarkan koordinasi dengan daerah. Selain pelayanan penukaran uang, misi ini juga membawa bantuan sosial berupa paket sembako untuk masyarakat di wilayah sasaran. Novianto berharap seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, sekaligus mendorong upaya bersama dalam menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas.
2: Hari ini kita melakukan pelepasan ekspedisi rupiah berdaulat yang akan kita laksanakan 5 hari, nanti meliputi wilayah Wakatobi dan Ronduma. Kita berharap semua kegiatan lancar, memberikan manfaat bagi masyarakat di sekeliling, supaya kita bisa sama-sama menjaga kedaulatan melalui rupiah yang berkualitas. Jadi mohon dukungan buat semua yang terlibat.
1: Sementara itu, Dan Lanal Kendari Kolonel Laut Pelaut Deddy Wardana menyatakan TNI AL mendukung penuh fasilitas alutsista guna kelancaran operasi ini dengan melibatkan 60 kru kapal dan 15 personil dari Bank Indonesia dalam perjalanan mengelilingi gugusan pulau di Wakatobi. Puncak kegiatan direncanakan berlangsung di Wangi-Wangi pada 10 Mei diisi dengan bakti sosial, hiburan kegiatan yang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.
3: Kami mewakili TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lanal Kendari mendukung kegiatan ekspedisi rupiah di mana TNI Angkatan Laut memberikan fasilitas alutsistanya sur gelar operasi. Dalam hal ini pada saat ekspedisi rupiah tahun 2026 digerakkan satu buah kapal KRI Pulau Rimau 724 yang akan mendukung ekspedisi rupiah ke wilayah Wakatobi, jajaran pulau-pulau di Wakatobi.
1: Deddy Wardana menambahkan, sinergi ini merupakan bentuk kehadiran negara dan TNI di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi, keamanan, dan kecintaan masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan negara. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Dari RRI Kendari, kita menuju ke RRI Mamuju. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Barat memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Mengenai hal tersebut, Ahyan Irsyada melaporkan dari RRI Mamuju.
4: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Barat memperketat pengawasan lalu lintas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Langkah ini dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit serta memastikan kesehatan hewan kurban tetap terjaga. Kepala BKHIT Sulawesi Barat, Mudakir, saat ditemui RRI Mamuju, Selasa 5 Mei 2026 mengatakan pengawasan dilakukan di pelabuhan dan bandara yang telah ditetapkan sesuai regulasi badan karantina, yakni di beberapa pelabuhan di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan pihaknya juga tengah menggencarkan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait prosedur karantina yang wajib dipenuhi dalam pengiriman hewan, terutama untuk kebutuhan Idul Adha. Selain itu, Mudakir menegaskan bahwa setiap hewan yang akan dikirimkan diwajibkan melalui proses pemeriksaan di instalasi karantina guna memastikan kesehatannya.
5: Terkait lalu lintas kesehatan itu adalah melakukan pengawasan tentunya di tempat-tempat pelabuhan dan bandara yang sudah ditetapkan oleh Perba, Peraturan Badan Karantina. Ada beberapa pelabuhan, misalkan pelabuhan Simuro, pelabuhan di Majene, di Polman, dan Sangkayu, salah satunya itu yang wajib kita awasi dan kita jaga setiap hari ini setiap ada kapal oleh tugas karantina. Terkait pengetatan, kita juga sudah melakukan sosialisasi ke pelaku-pelaku usaha terkait tindakan karantina yang harus dilakukan untuk melakukan pengiriman, terutama khususnya itu pemenuhan kebutuhan untuk di wilayah Kalimantan ya.
4: Dengan pengawasan ini diharapkan lalu lintas hewan kurban tetap terkontrol dan bebas dari potensi penyebaran penyakit. RRI Mamuju, Muhammad Ahyani sedang melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Makassar memperpanjang pemberian imunisasi campak. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Makassar, Kiswanti Ruslia.
6: Dinas Kesehatan Kota Makassar memperpanjang jadwal pemberian imunisasi campak pada anak. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nur Saidah, mengatakan saat ini dari data per 4 Mei 2026 penerima vaksin campak baru mencapai 47%, sementara ditargetkan penerima vaksin bisa mencapai 95%. Dijelaskan, angka 95% ini harus tercapai karena dikategorikan sebuah wilayah sudah memiliki kekebalan imun yang maksimal apabila angka imunisasi berada di angka 95%. Jika di bawah 90%, maka potensi penyebaran penyakit campak masih bisa terjadi.
7: Bagaimana kita menyasar semua anak-anak 9 bulan sampai dengan 59 bulan agar kita campak tanpa melihat atau tanpa memandang status imunisasinya. Nah, hal yang harus kami maksimalkan adalah kami instruksikan kepada 47 puskesmas agar berupaya membuka laman-laman atau pos-pos imunisasi di tempat-tempat keramaian seperti Car Free Day. Jadi banyak-banyak mereka turun ke Car Free Day di hari Minggu di semua untuk menjangkau anak-anak yang belum dapat imunisasi campak tersebut.
6: Sementara itu, warga Kota Makassar Ika mendukung pemberian imunisasi campak secara merata kepada anak-anak agar bisa memutus mata rantai penularan virus campak.
8: Menurut saya vaksin campak itu penting ya, mengingat banyak penyakit-penyakit yang semakin ke sini itu semakin beragam. Terus prinsip saya itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu pastinya vaksin itu, vaksin campak sudah melalui riset panjang sehingga pemerintah merekomendasikan vaksin nggak hanya campak tapi wajib untuk anak-anak kita.
6: Sebelumnya Dinas Kesehatan Kota Makassar menargetkan 95% anak mendapat imunisasi campak selama periode Maret hingga April 2026. Namun karena target yang belum tercapai, pihaknya memperpanjang hingga Mei 2026.
9: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju langsung dari studio RRI Pro 1 Kendari untuk di sore hari ini. Kemudian dari RRI Makassar, kita beralih ke informasi dari RRI Toli-Toli. 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, siap diberangkatkan menuju ke Tanah Suci 12 Mei 2026. Dari ratusan tamu Allah itu, 30% diantaranya merupakan CJH lanjut usia lansia. Mengenai hal tersebut, dilaporkan Ahmad Mukadas dari RRI Toli-Toli.
10: Saudara, jika tidak ada aral yang melintang, 12 Mei 2026 sebanyak 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akan diberangkatkan menuju Asrama Haji Transit Palu untuk selanjutnya diterbangkan menuju Embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Haji Muhammadong, pada program Toli-Toli Menyapa pagi tadi mengungkapkan, dari 228 calon jemaah haji tersebut, 30% diantaranya merupakan calon jemaah haji CJH lanjut usia lansia dan 32 orang merupakan resiko tinggi resti, di mana hingga saat ini persiapan pemberangkatan telah mencapai 99.99%. Dari kondisi cuaca yang sangat panas saat ini, ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai para calon jemaah haji, terutama CJH lansia. Di antaranya, menjaga kesehatan dengan mengontrol obat yang dikonsumsi, terutama vitamin. Selain itu, menjaga kesehatan tubuh dengan setiap hari berolahraga ringan, seperti berjalan kaki, perbanyak mengkonsumsi air putih agar kondisi para CJH siap menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli ini, jika terdapat calon jemaah haji yang tidak memenuhi kesehatan atau tidak layak terbang, terutama berdasarkan hasil pemeriksaan tim kesehatan yang berada di Embarkasi, Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur, akan dikembalikan ke daerah asalnya.
11: Apabila calon jemaah haji nanti ditemukan hal yang seperti itu, maka tidak ada dispensasi sama sekali, maka harus kembali ke asalnya. Apalagi kalau keluar pernyataan dari dokter bahwa tidak layak terbang, maka tidak bisa ada nego-nego. Dan tahun ini Pak luar biasa ketatnya pemeriksaan. Makanya saya sampaikan teman-teman mulai dari daerah provinsi, tolong diperketat karena jangan sampai di Balikpapan atau sampai di Jeddah Pak disuruh pulang. Jadi tidak ada ampunan. Jadi ini jadi perhatian kita bersama, utamanya calon jamaah haji. Apa yang disampaikan tadi dinas kesehatan yang memang ada yang risiko tinggi, dia anjurkan minum obat, diminum memang.
10: Sementara itu salah seorang calon jemaah haji asal Kabupaten Tolu-Toli Rusdin Ponceng mengungkapkan, setelah ditetapkan sebagai salah seorang calon jemaah haji musim haji tahun 2026, rasa syukur dan bangga menyeliputi perasaannya, sebab penantian panjang puluhan tahun akhirnya terjawab di tahun 2026. Segala macam persiapan telah dilakukan fisik dan kesehatan, serta finansial, di samping persiapan iman yang harus kokoh dan kuat, sehingga proses ibadah haji dapat berjalan lancar.
12: Di samping fisik, tentu saja mental juga harus kita persiapkan. Salah satunya adalah bentuk kesabaran kita. Karena nanti ini kan kita melaksanakan ibadah haji, kita berjuang. Berjuang itu butuh kesabaran dan pengorbanan. Karena kita akan bertemu dengan berbagai macam situasi, kondisi, dan keadaan para jamaah yang tentu saja secara emosional itu berbeda-beda. Jadi pastinya sampai di sana, yang paling utama juga adalah faktor kesabaran kita dalam menghadapi kondisi situasi di sana nanti.
10: Untuk itu dirinya berharap kepada seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Tolu-Toli yang akan berangkat berhaji tahun ini agar menjaga kesehatan dan memperbanyak ibadah sehingga pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah dapat berjalan lancar.
0: Dari RRI Tolu-Toli kita ke RRI Bone. Banjir terjadi di wilayah Kabupaten Bone, dua dilaporkan meninggal dunia. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Suryani Arifin dari RRI Bone.
13: Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan sejak Kamis malam hingga Jumat pagi berujung duka. Dua warga dilaporkan meninggal dunia akibat terseret banjir yang meluas di sejumlah titik. Kasih Ops Basarnas Bone, Andi Sultan mengonfirmasi identitas kedua korban tersebut. Korban pertama merupakan seorang anak berusia 5 tahun bernama Muhammad Arsyah, warga lingkungan Awasalo, sementara korban kedua merupakan seorang lansia berusia 100 tahun bernama Naima, warga lingkungan Pau, Kelurahan Bajoe. Saat ini tim gabungan Basarnas bersama pemerintah setempat masih terus bersiaga di lapangan untuk mengevakuasi warga terdampak.
14: Ya, untuk saat ini ada beberapa kecamatan yang terdampak di kota yang kami terima info itu dan tanda daratan timur dan tanda daratan. Itu ada sampai 0,5 meter sampai 2 meter. Khusus untuk dari pesisir itu sampai 2 meter. Ini yang tadi yang terdata yang kami evakuasi itu ada 69 orang yang dievakuasi di dan sebagian itu melakukan evakuasi mandiri dan juga dibantu oleh masyarakat. Ya, korban juga itu ada dua, atas nama Naima, perempuan lansia umur 80 tahun yang di Tanah-Tanah Timur, dan satu orang atas nama Muhammad Hasan, laki 5 tahun, warga Panjulak.
13: Mengingat cuaca yang masih berpotensi hujan, Andi Sultan mengimbau warga terutama yang bermukim di bantaran sungai untuk tetap waspada. Para orang tua juga diminta memperkuat pengawasan terhadap anak-anak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih melakukan pendataan lengkap terkait wilayah yang terdampak banjir.
0: Dari RRI Wone kita ke RRI Kendari. Pemkab Buton pastikan pabrik aspal Buton tidak dibangun di Karawang. Mengenai hal tersebut, rekan Idam dari RRI Kendari menurunkan laporannya.
15: Pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara menyatakan kabar proyek aspal Buton yang akan dipindahkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam proyek hilirisasi nasional tahap 2 yang diumumkan Presiden beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Bupati Buton, Alvin Akawicaya Putra di Kendari menegaskan informasi yang tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah dirinya melakukan konfirmasi langsung kepada pihak Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia atau ASPABI. Menurutnya, groundbreaking yang dilakukan di Karawang bukan pembangunan pabrik aspal buton, melainkan proyek pembangunan jalan tol yang menggunakan aspal buton. Dan tidak ada rencana pembangunan pabrik aspal buton di Karawang, sebagaimana isu yang ramai diperbincangkan masyarakat. Alvin juga mengakui sempat ikut terpengaruh oleh informasi yang beredar. Namun dirinya memilih terburu-buru memberikan pernyataan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari ASPABI.
16: Berita yang keluar sekarang menurut saya tidak dikonfirmasi pada ASPABI. Saya anggap teman-teman belum ada yang bicara dengan ASPABI langsung. Saya anggap ya, mungkin saya biasa lah ya. Kita kan sama-sama ingin memperbaiki daerah kita kan. Nah, intinya kemarin saya berbicara dengan Ketua ASPABI, Ketua ASPABI marah. Pak Bupati, kok bisa ada isu seperti ini? Pabrik di Karawang itu tidak akan dibuat sama sekali. Groundbreaking di Karawang itu, groundbreaking realisasi berupa apa? Berupa jalan tol yang mau dibuat. Jadi mereka tidak mau buat pabrik di Karawang. Mau membuat jalan tol menggunakan aspal buton seperti yang Pak Presiden gadang-gadangkan. Tapi tidak tahu kenapa, jujur. Saya juga, ya kita manusia ya Pak Sekda ya, hampir termakan isu itu. Cuman menurut saya tidak buru-buru membuat statement. Saya konfirmasi langsung pada ASPABI dan beberapa anggota mereka. Satunya Pak Irwan juga dari PT KPA, salah satu anggotanya, dan juga ketuanya sendiri. Mereka lebih sama kita, Pak Bupati, jangan buat statement dulu.
15: Sebelumnya masyarakat Buton dibuat heboh setelah proyek ekosistem dan fasilitas produksi aspal dalam daftar 13 proyek hilirisasi nasional justru disebut berada di Karawang, Jawa Barat. Pengumuman itu disampaikan Presiden saat groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap kedua di Cilacap, Jawa Tengah pada Rabu 9 April 2026 lalu. Dari total 13 proyek strategis senilai sekitar 116 triliun rupiah tersebut, mayoritas proyek ditempatkan di daerah penghasil sumber daya, sementara proyek terkait aspal buton disebut berada di Karawang.
0: Buktikan komitmen lepas rutan bebas narkoba, Kanwil Dirjen Permasyarakatan musnahkan barang hasil penggeledahan berupa handphone dan sejumlah barang yang dilarang dari seluruh napas dan rutan se-Sulawesi Tengah. Mengenai tersebut, kita ikuti laporan Nita Surbakti dari RRI Palu.

0: Mohon maaf karena terkendala teknis, informasi dari RRI Palu tidak dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
1: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal
2: kepada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi SIPANDA nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
1: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu kita berharap bahwa ada peningkatan dari
2: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi SIPANDA telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat, sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan dengan berakhirnya informasi dari RRI Bau-Bau, maka demikianlah himpunan Gema Saripati Maju pekan ini. Untuk edisi siar hari ini Minggu 10 Mei 2026, langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari, bersama saya Ulan Dasari. Kami rekan-rekan yang bertugas dari RRI Kendari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

0: peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana abrasi pantai. Pertama, pemantauan perubahan pantai. Pantau perubahan kondisi pantai secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal abrasi. Pahami faktor-faktor seperti gelombang tinggi dan tingkat pasang surut yang dapat mempercepat abrasi. Kedua, rencana evakuasi awal. Buat rencana evakuasi yang mencakup langkah-langkah awal jika terjadi abrasi pantai. Tentukan jalur evakuasi dan titik-titik pertemuan yang aman. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat-tempat tinggi atau bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat perlindungan saat terjadi abrasi. Pastikan anggota keluarga atau tim kerja mengetahui lokasi-lokasi tersebut. Keempat, pengamanan barang berharga. Amankan barang-barang berharga dan dokumen penting di tempat yang aman dan tahan air. Pastikan perlengkapan darurat seperti makanan ringan dan air minum tetap siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, penguatan struktur pantai. Dukung program pengelolaan pantai yang mencakup penguatan struktur pantai untuk mengurangi resiko abrasi. Partisipasi dalam kegiatan penanaman vegetasi pantai yang dapat memperkuat tanah. Keenam, informasi masyarakat. Sosialisasikan informasi mengenai abrasi pantai dan tindakan pencegahan kepada masyarakat setempat. Tingkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya pantai. Ketujuh, tanggap cepat terhadap perubahan. Tanggapi cepat terhadap perubahan kondisi pantai dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Ikuti petunjuk evakuasi dan hindari risiko tinggi di daerah yang terkena abrasi. 8. Sistem peringatan dini. Dukung pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini untuk abrasi pantai. Berpartisipasi dalam pelatihan dan simulasi untuk merespon peringatan dini dengan cepat dan efektif. 9. Bantuan sosial dan evakuasi. Koordinasikan dengan pihak berwenang dan lembaga kemanusiaan untuk mendapatkan bantuan sosial dan evakuasi jika diperlukan. Berikan bantuan kepada mereka yang terdampak secara langsung. 10. Pemulihan dan rehabilitasi. Setelah abrasi, ikuti langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi yang direkomendasikan oleh otoritas setempat. Dukung upaya untuk membangun kembali daerah yang terkena dampak dengan mempertimbangkan solusi yang berkelanjutan.

RI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana badai. 1. Pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini tentang badai dari sumber yang dapat dipercaya. Simpan radio bertenaga baterai untuk mendapatkan informasi terkini. 2. Rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman, rute evakuasi, dan titik pertemuan keluarga atau tim kerja. Lakukan simulasi evakuasi secara berkala. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan yang aman dari badai seperti ruangan dalam rumah atau gedung bertahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu lokasi tempat perlindungan Anda. 4. Persiapan perlengkapan darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, selimut, obat-obatan, pakaian cadangan, dan perlengkapan lainnya. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan, terutama atap dan jendela. Pastikan peralatan tahan angin seperti penahan jendela atau pintu terpasang dengan baik. 6. Kewaspadaan terhadap gelombang pasang. Hindari pantai atau daerah pesisir saat badai mendekat, terutama saat terjadi gelombang pasang. Jauhi sungai dan area banjir yang dapat meningkatkan resiko bahaya. 7. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda dan kondisi Anda kepada orang terdekat. 8. Persiapan alat kesehatan. Sertakan obat-obat penting dan perlengkapan medis dalam tas darurat. Pastikan persediaan obat-obatan tetap cukup selama periode potensi isolasi. 9. Pemeliharaan kendaraan. Periksa kondisi kendaraan sebelum badai. Pastikan bahan bakar cukup dan aman dari potensi kerusakan. Hindari berkendara saat badai sedang berlangsung. 10. Mengamankan barang benda. Amankan barang-barang yang dapat terbang atau rusak akibat angin kencang. Pastikan perabotan di luar rumah atau halaman terikat atau disimpan agar tidak menjadi proyektil selama badai.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana kebakaran hutan. 1. Pemantauan risiko. Pantau perkembangan cuaca dan peringatan dini tentang kebakaran hutan dari sumber yang dapat dipercaya. Pahami faktor-faktor seperti kekeringan dan angin yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. 2. Rencana evakuasi. Siapkan rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi dari daerah yang terancam kebakaran. Latih keluarga atau tim kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. 3. Identifikasi tempat perlindungan. Kenali tempat perlindungan seperti gedung yang tahan api atau area terbuka yang aman dari asap tebal. Pastikan ada tempat perlindungan darurat di dekat tempat tinggal Anda atau tempat kerja. 4. Tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, masker anti asap, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. 5. Komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Informasikan lokasi Anda kepada orang terdekat dan tetap update situasi. 6. Penguatan bangunan. Bersihkan vegetasi kering di sekitar rumah atau bangunan untuk mengurangi resiko api menyebar. Periksa dan perkuat struktur bangunan serta pastikan atap tahan api. 7. Edukasi lingkungan. Sosialisasikan pencegahan kebakaran hutan di komunitas Anda. Ajak masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau melakukan aktivitas berpotensi menciptakan api di hutan. 8. Penggunaan api dengan bijak. Hindari pembakaran sampah atau aktivitas dengan api terbuka di musim kering atau daerah rawan kebakaran. Ikuti aturan dan peraturan terkait penggunaan api di wilayah Anda. 9. Kewaspadaan terhadap tanda awal. Perhatikan tanda-tanda awal kebakaran seperti bau asap atau peningkatan suhu udara. Segera laporkan kebakaran kepada pihak berwenang setempat. 10. Bantuan darurat. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi pemadam kebakaran atau berikan informasi yang jelas. Bantu sesama dan berpartisipasi dalam upaya pemadaman kebakaran sesuai petunjuk pihak yang berwenang.

RRI Mamuju dengan tips tanggap bencana. Tips tanggap bencana angin puting beliung. Pertama, pemantauan cuaca. Pantau perkiraan cuaca dan peringatan dini dari sumber yang dapat dipercaya. Siapkan alat komunikasi yang berdaya baterai untuk menerima informasi terkini. Kedua, rencana evakuasi. Buat rencana evakuasi yang mencakup lokasi aman dan rute evakuasi yang cepat dijangkau. Latih anggota keluarga atau rekan kerja mengenai prosedur evakuasi secara rutin. Ketiga, identifikasi tempat perlindungan. Ketahui lokasi tempat perlindungan darurat di sekitar Anda, seperti ruang bawah tanah atau tempat yang tahan angin. Pastikan keluarga atau tim kerja tahu tempat-tempat tersebut. Keempat, tas darurat. Siapkan tas darurat dengan air minum, makanan ringan, senter, pakaian cadangan, obat-obatan, dan dokumen penting. Pastikan tas darurat selalu siap di tempat yang mudah dijangkau. Kelima, identifikasi tempat terbuka dan aman. Tentukan tempat terbuka yang aman dari pohon atau struktur yang bisa roboh. Jauhi kaca jendela dan area dengan potensi benda terbang. Keenam, penguatan bangunan. Periksa dan perkuat struktur bangunan termasuk atap dan jendela. Pastikan peralatan tahan angin dan terpasang dengan baik. Ketujuh, komunikasi darurat. Tetap terhubung dengan keluarga atau tim kerja melalui pesan singkat atau panggilan darurat. Tentukan titik pertemuan setelah bahaya reda untuk memastikan keamanan semua orang. 8. Pertolongan pertama. Pelajari teknik pertolongan pertama untuk cedera ringan atau luka yang mungkin terjadi selama angin puting beliung. Sertakan perlengkapan pertolongan pertama dalam tas darurat. 9. Kewaspadaan setelah angin puting beliung. Setelah angin puting beliung, hindari kabel listrik yang terputus atau bangunan yang rusak. Periksa sekitar untuk mengidentifikasi resiko tambahan seperti pohon tumbang atau material bangunan yang mungkin masih berbahaya. 10. Bantu sesama. Setelah kejadian, bersedia membantu tetangga atau orang lain yang membutuhkan bantuan. Koordinasikan bantuan bersama pihak berwenang dan komunitas sekitar.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.

riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, Anda mau kemana? Orang itu menjawab, saya akan menemui saudaraku di desa itu. Malaikat itu bertanya lagi, apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia? Orang itu menjawab, tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah. Malaikat lalu berkata, sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya karena Allah.

masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

suatu ketika, ada seseorang menderita sakit yang tidak sembuh-sembuh. Sehingga akhirnya dia putus asa. Pada suatu hari, seorang teman menjenguknya. Teman itu memberikan nasihat serta mendoakannya. Dengan nasihat dan doa itu, si sakit menjadi terhibur. Tumbuh harapan besar dalam dirinya akan kesembuhannya. Memang, menjenguk orang sakit akan membawa hikmah yang besar bagi si sakit. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat, 'Hai manusia, aku Allah telah berada dalam kesakitan dan engkau tidak menjengukku.'" Orang-orang lalu menjawab, "Ya Tuhanku, bagaimanakah aku dapat menjengukmu? Sedangkan engkau adalah Tuhan yang mengatur alam semesta." Allah berfirman, "Tahukah engkau bahwa hambaku berada dalam keadaan sakit yang engkau tidak menjenguknya? Tahukah engkau, jika engkau menjenguknya, engkau akan mendapati aku di sisinya."

Islam tidak hanya mengajarkan umatnya agar sayang terhadap sesama manusia saja, tetapi juga sayang terhadap makhluk lain, seperti tidak menyakiti binatang, mengurung binatang tanpa diberi makan, menyusahkannya, dan lain-lain. Dalam riwayat Abu Daud, Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami bersama Rasulullah dalam bepergian dan Rasulullah pergi berhajat, kami melihat seekor burung yang mempunyai dua anak. Kami ambil kedua anaknya itu, kemudian datanglah induknya terbang di atas kami. Maka datanglah Rasulullah dan berkata, siapa yang menyusahkan burung ini dan mengambil anaknya? Kembalikanlah kepadanya. Kemudian Nabi melihat sarang burung terbakar, maka beliau bertanya, siapakah yang membakar ini? Jawab kami, kamilah ya Rasulullah. Nabi bersabda, sesungguhnya tidak patut menyiksa dengan api, kecuali Tuhan yang menjadikan api.

ternyata merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di

0: temennya.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pa, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Eh, anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: tarik.
1: Iya,
0: tarik.
1: Iya, iya, iya. Ayo. Ayo tarik, tarik.
2: Wah. Hasil tangkapan kita hari ini sangat banyak. Pasti anak dan istri kita sangat senang melihat hasil tangkapan kita.
3: Ya, alhamdulillah. Saya kira cukup tangkapan kita hari ini. Bagaimana kalau kita kembali ke pantai?
2: Ayo, ayo, ya. Ayo putar kemudi. Ya. Kita menuju pantai.
4: Hamparan pasir tampak putih.
3: Ternyata untuk mendapat hasil tangkapan yang banyak, kita tidak harus menggunakan bahan peledak, potasium, dan pukat harimau. Karena selain merusak lingkungan laut, akibatnya juga sangat berbahaya bagi jiwa kita.
2: Betul sekali. Bahkan ada sanksi hukumnya jika kedapatan menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam melakukan penangkapan ikan.
3: Seharusnya kita merasa malu jika alam laut ini menjadi rusak karena ulah kita. Bukankah kita hidup dan mencari nafkah di laut?
2: Ya, kalau kita tidak memelihara alam laut dari sekarang, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita?
3: Kalau laut ini terjaga, pasti ikan-ikan juga terjaga. Dan hasil tangkapan kita akan melimpah.
5: Lestarikan alam laut kita untuk masa depan bangsa. Menjaga alam laut untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Media Publik Pembangun Karakter Bangsa.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Minggu 10 Mei 2026. Sari berita. Peta kerawanan pangan di Sulawesi Barat tercatat masih banyak sejumlah kecamatan yang masih masuk zona rentan. Kanwil Kemasyarakatan Sulbar tekankan sinergi dan pelayanan humanis di lapas. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Kepala BI kontraksi ekonomi Sulbar triwulan 1 2026 karena siklus sawit dan perikanan. Marhadi Umar melaporkan.
1: Artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini.
2: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho menjelaskan bahwa kontraksi ekonomi Sulbar pada triwulan 1 2026 dibanding triwulan 4 tahun 2025 merupakan bagian dari siklus musiman. Hal ini disebabkan karena ekonomi Sulbar masih sangat bergantung pada sektor perikanan dan perkebunan serta pertanian. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara pada acara Sipakada Media, yakni sinergi dan kolaborasi dengan media dalam rangka diseminasi perekonomian terkini di salah satu kafe Mamuju pada Jumat 8 Mei 2026. Menurut Eka, siklus pada triwulan 1 perkebunan sawit sedang mengalami replanting atau peramajaan sehingga berdampak pada produktivitas. Sedangkan di sektor perikanan, ombak pada Januari hingga Februari relatif tinggi sehingga tangkapan nelayan terbilang sedikit. Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026 tercatat 5,33%, meskipun lebih rendah dari triwulan 4 tahun 2025. Angka ini sebenarnya lebih baik dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sekitar 4%. Eka menekankan bahwa perlambatan sementara ini tidak perlu dikhawatirkan karena sudah sesuai dengan pola tahunan.
1: Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian, sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1, memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, peremajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas, dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari, ombak relatif tinggi. Pada beberapa bulan, periode itu khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter. Sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari, tangkapan ikan juga relatif sedikit. Sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat.
2: Dengan membaiknya cuaca dan selesainya masa peremajaan sawit, ekonomi Sulbar diprediksi akan kembali meningkat pada triwulan berikutnya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pembangunan Mes Patriot di Kaluku ditunda karena efisiensi anggaran. Muhammad Ilham laporkan.
3: Kita cuma menyiapkan lahan, bahkan mungkin dalam bentuk hibah lahan tersebut.
4: Rencana pembangunan Mes Patriot di Kaluku dekat Bandara Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa ditunda sementara karena keterbatasan anggaran di tingkat kementerian. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Barat, M. Nasir, pada Kamis 7 Mei 2026 di kantor dinas setempat. Nasir menjelaskan perencanaan pembangunan Mes Patriot sebenarnya sudah selesai mulai dari survei lokasi hingga penyusunan desain bangunan oleh tim Universitas Gajah Mada. Lokasi yang dipilih berada di wilayah Kaluku yang berjarak tidak jauh dari bandara sehingga dinilai strategis untuk menunjang mobilitas peserta program Patriot dan kegiatan lapangan transmigrasi. Ia menambahkan Mes Patriot dirancang dengan fasilitas penting untuk mendukung program transmigrasi Patriot dan kampus Patriot yang melibatkan mahasiswa serta peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Fasilitas ini disiapkan sebagai tempat tinggal, pusat logistik, dan ruang pembelajaran lapangan terkait pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat.
3: Kalau Mes Patriot, perencanaannya sudah. Kemarin sudah turun dari UGM, memetakan yang lokusnya itu dekat bandara situ. Nah, itu sudah perencanaan. Tetapi karena kondisi keuangan, ditunda sementara. Tapi kalau perencanaan sudah, desainnya sudah, penelitiannya sudah, tinggal menunggu bagaimana dari kementerian. Karena itu kan masuk dalam aset kementerian. Anggarannya juga di Kementerian Trans sendiri, bukan di kami, bukan di provinsi atau kabupaten.
4: Lebih lanjut, menurut Nasir, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan lahan di Kaluku untuk kebutuhan pembangunan Mes Patriot dan siap menyerahkan dalam bentuk hibah. Keputusan pelaksanaan fisik proyek kini sepenuhnya menunggu kebijakan dan ketersediaan anggaran dari Kementerian Transmigrasi yang menangani program tersebut. Nasir berharap setelah situasi anggaran membaik, pembangunan Mes Patriot bisa segera dimulai mengingat hanya beberapa provinsi yang mendapat kepercayaan menjadi lokasi fasilitas tersebut. Ia menilai keberadaan Mes Patriot akan menjadi investasi jangka panjang bagi penguatan sumber daya manusia, riset, dan pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Jelang Idul Adha, 2.500 sapi dan kambing dari Sulbar keluar melalui pelabuhan. Ayhan Irsyada melaporkan.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sebanyak 2.500 ekor sapi dan kambing dari Sulawesi Barat tercatat telah keluar melalui sejumlah pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan di daerah lain. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Barat, Mudakir. Ia mengatakan jumlah tersebut terdiri dari sapi dan kambing dan diperkirakan masih akan terus bertambah seiring adanya permohonan pemeriksaan untuk pengiriman dari pelaku usaha. Ia menegaskan meningkatnya lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha turut diiringi dengan pengetatan pengawasan oleh petugas karantina. Mudakir juga menambahkan bahwa pihaknya siap memperkuat personil di unit layanan lain guna mendukung kelancaran pemeriksaan dan pengawasan di lapangan.
6: Totalnya saya sekitar kurang lebih 2.500 mas yang udah keluar. Dan itu masih perlu berlanjut karena masih ada beberapa perusahaan atau pelausaha yang melakukan permohonan pemeriksaan, terutama di Majene dan Polman. Oh iya, tentu saja kita semakin ketat dan kita perbantukan teman-teman yang dari tempat lain yang kurang itu, kita perbantukan sini untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan itu.
5: Dengan komitmen tersebut, diharapkan distribusi hewan khususnya untuk kebutuhan kurban tetap aman dan lancar serta terhindar dari penyebaran penyakit. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Irsyada melaporkan.
0: Pertamina terus memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi di Sulawesi Barat agar penyalurannya tepat sasaran. Berikut wawancara reporter Ahin Irsyada bersama Sales Branch Manager Sulselbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam upaya memastikan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, Pertamina Patraniaga Regional Sulselbar terus memperketat pengawasan serta melakukan penindakan terhadap SPBU maupun kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Selengkapnya, berikut wawancara kami bersama Sales Branch Manager Sulselbar Viful Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Pandi Ahmad Sitaba. Bagaimana sejauh ini pengawasan pihak Pertamina dalam proses distribusi BBM subsidi?
1: Ya, izin, memang kami dari Pertamina Sulselbar banyak berkolaborasi ya dengan BPH Migas dan juga APH perihal penyaluran subsidi tepat solar maupun pertalite di Sulawesi Barat. Tentunya ini kami bersinergi tidak hanya dalam memonitoring penyaluran, tapi juga kami memonitoring kendaraan-kendaraan yang masuk ke SPBU ini apakah sesuai dengan tepat sasarannya. Dan kami banyak berkoordinasi dengan BPH perihal pengecekan lapangan, walaupun secara tidak langsung, di mana kami melakukan pengiriman CCTV kepada BPH, dan outputnya itu berupa sanksi kepada SPBU, entah itu sanksi penutupan SPBU maupun sanksi pembayaran selisih subsidi. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan APH perihal penindakan, apa memang ada banyak oknum-oknum yang bermain di SPBU, akan kita tindaklanjuti dengan APH, dengan APH-APH. Karena kami dari Pertamina tidak bisa menindaklanjuti ya, ibaratnya tidak bisa melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum seperti itu. Makanya kami banyak berkoordinasi dengan APH perihal apabila ada laporan dari masyarakat akan kami tindak lanjuti ke depannya. Mulai dari penutupan sementara, sanksi berupa penutupan sementara SPBU, maupun kami berikan sanksi yaitu pembayaran selisih subsidi kepada pemerintah. Jadi subsidi kami balikkan lagi kepada pemerintah biayanya. Mungkin itu.
0: Sejauh ini, bagaimana bentuk sanksi dan apa pelanggaran yang paling banyak ditemui terkait distribusi BBM subsidi, khususnya di Sulawesi Barat?
1: Ya, penyalahgunaan BBM subsidi, di mana memang ada beberapa oknum, yaitu dari level operator mungkin, ataupun dari internal SPBU yang melakukan penyaluran tidak sesuai dengan tepat sasaran, yaitu mulai dari pengisian jerigen tanpa surat rekomendasi dan beberapa pelanggaran. Nah, hal-hal ini yang menjadi tindak lanjut kami dari Pertamina, menindak tegas perihal tersebut bahwa memang menyalahi aturan ini, kami akan tindak lanjuti ke depannya, mulai dari penutupan maupun sanksi hal lain. Di Sulbar sendiri memang kita sudah hampir 15 SPBU yang sudah kita sanksi ya, yaitu berupa penutupan maupun selisih subsidi, bahkan ada yang sampai kita berikan surat peringatan maupun surat teguran. Nah, ini memang surat-surat ini kami rutin lakukan monitoring terhadap SPBU, dan apabila SPBU tetap melakukan hal yang sama, kami akan tetap memberikan tindakan yang lebih tegas lagi kepada SPBU ke depannya.
0: Lalu bagaimana penindakan yang dilakukan terhadap kendaraan yang memodifikasi tangki kendaraannya?
1: Ya, kami dari Pertamina menindak tegas kendaraan-kendaraan yang melakukan tangki modifikasi maupun penyalahgunaan, di mana kami telah melakukan banyak pemblokiran nopol. Saat ini kami telah hampir sudah lebih dari 1000 nopol yang kita blokir di wilayah Sulawesi Barat perihal kendaraan-kendaraan tangki modifikasi tersebut maupun truk-truk yang galian. Dan per minggu ini dari Pertamina Pusat telah melakukan cleansing data, di mana data-data kendaraan-kendaraan yang menjadi anomali, yaitu mulai dari kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan sesuai dengan aturan itu dihapus data subsidi tepatnya. Jadi barcode-nya dihapus. Nah, tapi ini memang kita akan lakukan rutin pengecekan, jangan sampai ada mobil-mobil yang membutuhkan malah ikut terhapus. Nah, makanya dari Pertamina juga telah menyediakan ya loket subsidi tepat di SPBU-SPBU. Jadi kalau misalnya ternyata dari kendaraan-kendaraan dari Bapak-Ibu yang merasa dihapus padahal itu memang Bapak-Ibu butuh, silakan langsung datang ke SPBU untuk melaporkan hal tersebut. Karena cleansing data ini dari Pertamina Pusat yang melakukan cleansing data, yaitu pengecekan data subsidi tepat pertalite maupun solar.
0: Demikian wawancara kami mengenai pengawasan dalam upaya memastikan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanwil Pemasyarakatan Sulbar tekankan sinergi dan pelayanan humanis di Lapas, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Kami juga berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan sekaligus kontrol sosial yang positif terhadap kinerja pemasyarakatan.
4: Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sulawesi Barat Ramdhani Boy menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan di sela kegiatannya Jumat kemarin. Menurut Ramdhani Boy, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan, pertukaran informasi, dan koordinasi dalam mendukung program pembinaan dan pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Ia juga berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan sekaligus kontrol sosial positif terhadap kinerja pemasyarakatan agar tercipta lapas dan rutan yang aman, tertib, humanis, dan bebas dari praktik penyimpangan. Selain menekankan pentingnya kolaborasi, Ramdhani Boy juga terus mendorong pelayanan yang lebih manusiawi bagi warga binaan, mulai dari pelayanan makanan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, hingga perhatian khusus bagi warga binaan perempuan yang membawa bayi. Bayi warga binaan yang masih membutuhkan ASI diperbolehkan tinggal bersama ibunya hingga usia 3 tahun dan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan serta imunisasi.
3: Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pengawasan bersama, serta pertukaran informasi, koordinasi yang baik, serta partisipasi aktif dalam mendukung program pembinaan dan pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Kami juga berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan sekaligus kontrol sosial yang positif terhadap kinerja pemasyarakatan.
4: Lanjut Ramdhani Boy, dirinya menilai pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan pemasyarakatan yang lebih berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memastikan hak dasar warga binaan tetap terpenuhi selama menjalani masa pembinaan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
2: Masih bersama kami pendengar, seleksi manajer koperasi Merah Putih di Sulbar diikuti 4.867 peserta. Merhadi Umar melaporkan.
5: 2.775 dan di Grand Mutiara itu 2.092.
6: Pelaksanaan seleksi program hasil terbaik cepat atau PHTC kompetensi SDM Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Sulawesi Barat mencapai 4.867 orang. Adapun tes peserta tersebar di dua lokasi yakni BKN Mamuju dan Hotel Grand Mutiara Mamuju. Kepala UPT BKN Mamuju Sahman menyebutkan jumlah peserta di titik lokasi BKN Mamuju sebanyak 2.775 peserta dan di Hotel Grand Mutiara sebanyak 2.092 peserta. Serta pelaksanaan tes di UPT BKN Mamuju berlangsung dari 3 Mei hingga 12 Mei 2026, sementara di Grand Mutiara digelar dari 4 Mei hingga 9 Mei 2026. Sahman menambahkan, dalam satu hari terdapat 4 sesi tes, kecuali hari Jumat yang hanya 2 sesi. Dua lokasi tes disediakan karena kapasitas tidak memungkinkan jika hanya satu titik dengan peserta mencapai 4.000 orang. Menanggapi keluhan di media sosial terkait soal jawaban yang berubah, Sahman menjelaskan hal itu terjadi karena peserta mungkin salah klik. Menurutnya, peserta belum tahu bahwa setelah mengklik jawaban, soal akan langsung melompat ke soal berikutnya.
5: 2.775 dan di Grand Mutiara itu 2.092 itu. Tapi kalau misalnya yang hadir kan nanti berdasarkan tingkat kehadiran nanti perharinya Pak, ya, prosesi per hari. Cuma lokalisasi yang ada di Sulawesi Barat, teman-teman yang berdomisili di Sulawesi Barat gitu, yang masuk ke tiloknya di Sulawesi Barat, yaitu dua tilok, yaitu UPT BKN Mamuju dan Grand Mutiara ya. Itu saja. Aplikasi kami normal-normal saja. Mungkin kemarin itu ada kendala itu pada waktu koneksinya aja. Sekarang udah lancar hari ini. Hari lancar, kemarin juga lancar.
6: Lebih lanjut, Sahman memastikan pelaksanaan seleksi ini berjalan lancar. Pihaknya hanya memfasilitasi peserta yang berdomisili di Sulawesi Barat dan memilih lokasi tes di Sulbar karena semua masalah teknis ditangani langsung dari BKN Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Peta kerawanan pangan di Sulawesi Barat tercatat masih banyak sejumlah kecamatan yang masih masuk zona rentan. Berikut laporan dari Nur Asmi Saleh.
7: Daerah rentan rawan pangan itu kami punya peta kerawanan pangan ya, yang tiap tahun kita buat.
8: Dinas Pangan Daerah atau Dispangda Provinsi Sulawesi Barat terus memperbarui data wilayah rentan rawan pangan sebagai langkah antisipasi dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Kerawanan Pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Bidasari mengatakan pemetaan kerawanan pangan dilakukan secara rutin setiap tahun dengan mengacu pada sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan, pemetaan kerawanan pangan saat ini masih dilakukan dilakukan pada level kecamatan. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau kondisi wilayah secara lebih terukur untuk menentukan langkah intervensi yang tepat. Menurutnya, sejumlah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju masih tercatat dalam kategori rentan rawan pangan berdasarkan hasil pemetaan terbaru.
7: Kami tetap mendata untuk daerah rentan rawan pangan itu. Kami punya peta kerawanan pangan yang tiap tahun kita buat berdasarkan data-data dan ada poin-poin yang kita tentukan di mana daerah-daerah rawan pangan di setiap wilayah di Sulawesi Barat itu ada masuk daerah rawan pangan di tiap kabupaten. Dia per kecamatan, masih saat ini per kecamatan. Untuk aplikasinya itu masih per kecamatan. Ada daerah Polman, kemudian di daerah Pasangkayu dan Mamuju.
8: Bidasari menambahkan, data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program penanganan kerawanan pangan, termasuk penyaluran bantuan serta penguatan akses pangan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan upaya penanganan kerawanan pangan berjalan efektif dan tepat sasaran. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Pengguna baru Quick Response Kode Indonesia Standar atau QRIS di Sulawesi Barat triwulan pertama tercatat tumbuh positif. Berikut laporan Nur Asmi Saleh.
9: Kita Sulawesi Barat melalui target yang ditetapkan sebesar 6.000 pengguna baru.
8: Transaksi Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS di Sulawesi Barat menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Tercermin dari peningkatan volume transaksi hingga mencapai 2,5 juta. Transaksi pada triwulan pertama tahun 2026 didukung oleh total akumulasi di angka 122.922 pengguna QRIS dan 111.384 merchant QRIS. Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan peningkatan yang cukup pesat khususnya triwulan pertama di tahun 2026 ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat mencatat jumlah pengguna baru QRIS di provinsi ke-33 ini melampaui target yang telah ditetapkan oleh pusat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho saat diwawancara sejumlah awak media di kegiatan Sipakada Media di Kafe Ruang Rindu Jumat 8 Mei 2026 mengatakan capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya aktivitas transaksi digital masyarakat di Sulawesi Barat. Dirinya menjelaskan, pencapaian target pada awal tahun menjadi sinyal kuat bahwa adopsi sistem pembayaran digital di Sulawesi Barat terus berkembang seiring meningkatnya literasi keuangan digital di tengah masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut juga menunjukkan Sulawesi Barat mampu berkontribusi signifikan terhadap target pengembangan ekonomi digital secara nasional.
9: Alhamdulillah kalau kita bicara ekonomi digital di Sulawesi Barat, pada triwulan 1 kami sudah melampaui target yang ditetapkan. Kita Sulawesi Barat melampaui target yang ditetapkan sebesar 6.000 pengguna baru. Artinya itu mengindikasikan bahwa aktivitas digital di Sulawesi Barat itu tumbuh sangat positif. Karena baru pada triwulan 1 pun kita sudah mencapai target dari share nasional. Namun demikian ini tentu tidak berhenti di sini karena ketika kita sudah selesai memenuhi target yang ditetapkan secara nasional, akhirnya kita tentu akan mencoba melangkah lebih jauh. Kita akan mencoba mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital melalui pemanfaatan QRIS ini dengan pengguna baru yang harapannya nanti dalam target kami bisa lebih di atas 5 kali lipat dari apa yang sudah kita capai.
8: Meski demikian, Bank Indonesia Sulawesi Barat tidak akan berhenti pada pencapaian tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong percepatan penggunaan QRIS sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital di daerah. Bank Indonesia Sulawesi Barat optimis, perluasan penggunaan QRIS akan semakin memperkuat transaksi non-tunai, meningkatkan efisiensi pembayaran, serta mendukung pertumbuhan pelaku usaha khususnya sektor UMKM di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Koni Sulbar bahas keberlanjutan Porprov di tengah kondisi fiskal daerah. Ahyanir Syada melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulawesi Barat membahas keberlangsungan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Barat dalam Rapat Kerja Provinsi atau Rakerprov KONI Sulawesi Barat 2026 yang dilaksanakan pada Kamis 7 Mei 2026. Ketua KONI Sulawesi Barat Syamsul Samad mengatakan pelaksanaan Porprov menjadi salah satu mekanisme penting dalam proses seleksi atlet menuju pra-Pekan Olahraga Nasional atau Prapon dan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Namun demikian, pembahasan terkait keberlangsungan pelaksanaan Porprov juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah di 6 kabupaten di Sulawesi Barat.
10: Untuk Porprov sendiri itu kan salah satu mekanisme salah satu dari sekian cara kita untuk menyeleksi atlet menuju ke Prapon maupun ke PON. Nah, kita bicarakan hari inilah seperti apa, karena kita juga ini harus peka terhadap kondisi dari masing-masing kabupaten, ya. Karena ini sudah ada kondisi dari kabupaten ini, bukan hanya provinsi, di kabupaten juga selalu dikorelasikan dengan kondisi ketersediaan fiskal. Dan ini sudah ada beberapa curhat-curhat semua dari pemerintah daerah, dan kita harus realistis untuk mendiskusikan itu. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan diskusikan. Apapun keputusan yang terbaik, menuju ke sana, kita tinggal lihatlah nanti.
0: Melalui pembahasan tersebut, Syamsul Samad berharap KONI Sulawesi Barat dapat menemukan solusi terbaik terkait pelaksanaan Porprov ke depannya. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyadah melaporkan.
2: Pulau Karangpuang Terumbu Karang Sehat Wisata Bahari Bersemi. Feature RRI Mamuju oleh Muhammad Ilha.
11: Pulau Karangpuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi bawah laut yang terus memulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak 2014 mulai menunjukkan hasil. Kini wisatawan datang berulang kali tanpa kapok. Kepala Dinas Pariwisata dan Kabupaten Mamuju, Ariandi Ihsan, dalam wawancara baru-baru ini menjelaskan bahwa kondisi terumbu karang di pulau tersebut kini mulai sehat. Dengan nada optimis, beliau menyatakan,
12: kalau kondisi sekarang masih bagus, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ada beberapa praktek yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi, itu sudah melakukan transplantasi karang itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan.
11: Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan indikator nyata pemulihan ekosistem laut yang dapat diamati langsung di perairan sekitar.
12: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, itu berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan, kan? Iya, yeah, karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya, ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya, yang apa, ikan predator. Kalau predator ada, berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
11: Hal ini membuktikan bahwa rantai makanan di habitat karang berfungsi dengan baik. Tak hanya dari sisi ekologi, kesehatan terumbu karang itu langsung dirasakan oleh wisatawan yang kerap berkunjung. Salah seorang pengunjung bernama Uga yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju mengaku sudah 5 kali berkunjung. Sambil tersenyum, ia menuturkan,
13: ini pertama kali atau sudah berapa kali?
14: Sudah 5 kali.
13: Tidak ada kapoknya di sini? Kenapa itu tidak ada kapoknya di sini?
14: Karena bagus, cantik.
11: Ketika ditanya lebih dalam tentang daya tarik pulau ini, alasan utama Uga datang dari keindahan alam yang memesona. Ia bersama teman-temannya hanya butuh waktu sekitar 15 menit menyeberang dari Mamuju dengan kapal. Aktivitas favorit mereka adalah berenang dan diving.
13: Lalu biasanya di sini ngapain aja itu?
14: Berenang di sana, diving.
13: Oh, diving.
14: Iya. Yeah.
11: Dinas Pariwisata pun terus mengembangkan potensi ini dengan menggelar event underwater photography, aquatic sport, dan sustainability tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam karisma event Nusantara.
12: Pilih ini kita ada event, underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching Cars Event. Cars Event itu Karangpuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke karisma event Nusantara.
11: Namun, Ariandi Ihsan juga mengingatkan wisatawan agar tidak menyentuh terumbu karang demi menjaga ekosistem yang sudah mulai sehat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karangpuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan.

Pendengar, sebelum kita mengakhiri Warta Sulawesi Barat malam hari ini, berikut kami akan menghadirkan info cuaca untuk esok hari, Senin 11 Mei 2026. Pada pagi hari, cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Siang dan sore hari, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sulawesi Barat. Pada malam hari, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar di Tutar, Matangga, dan Alu. Kabupaten Majene di Sendana, Malunda, Ulumanda, Tamerodo, dan Tubo. Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Dini hari, berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa di Tabulahan, Kabupaten Mamuju di Kaluku, Papalang, dan Bonehau, Kabupaten Mamuju Tengah di Tubada. Suhu udara berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 67 hingga 96%. Angin bertiup dari timur ke barat dengan kecepatan 1 hingga 31 km per jam. Peringatan dini waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, di khususnya di Banggai dan Banggai Timur. Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitriani Umar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia.

bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi

iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abim. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Di sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Bu Sari kini punya masa depan.
1: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja. Di desa juga bisa maju, asal kita mau berusaha.
0: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

Sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Sementara itu salah satu warga Miangas, Christina Tulung mengatakan komunikasi di Miangas semakin baik. Christina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
3: Saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah merasa berterima kasih atas bantuan ini karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
4: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
5: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako pada warga Pulau Miangas.
6: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Pulau Miangas, Ibu Olita Papala.
5: Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
7: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
8: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai, kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
8: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
8: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
5: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
9: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, Pulau Terluar.
5: Ya.
9: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas. Dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor camat.
5: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengaturan bantuan. Oh ya, berjanji juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
9: kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
5: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
0: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
10: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus

0: Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh bahan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu kosong.
4: Ramai. Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
5: Ya, banyak kita. Gue kan gampang lu kenalnya. Yang kenalnya apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan KDKR Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadeker, yaitu Ihsan Faisal. Dan mendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah, baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
8: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
7: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadeker Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
9: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
10: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
9: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu, ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
11: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Lam-Lam.
9: Mahfud Syafindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang, selapangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDS Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arah bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Adia.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to say.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas tentang apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhir musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus RRI Mamuju.

Iya, pendengar masih di 96 dan 100,2 MHz di RR Pro 1 Mamuju. Dan berikut kita akan mengikuti bersama mimbar agama Katolik dengan tema Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus ke Surga Menjadi Saksi Kristus di Era Digital, yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Yakobus Tape Kalua SPT SS MADMP selaku penyuluh agama Katolik Kemenag Sulawesi Barat. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RR Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

Para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, selamat malam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Pasca untuk kita sekalian, khususnya bagi umat beriman Kristiani dimanapun Anda berada dan mendengarkan siaran RRI Pro 1 Mamuju. Senang sekali pada malam hari ini saya Yakobus akan menemani para pendengar yang berbahagia dalam merenungkan satu tema yang berkaitan dengan hari raya kenaikan Yesus Kristus.

membaca dan merenungkan sabdamu. Terlebih Tuhan, kami akan merenungkan firmanmu, di mana kami akan merayakan bersama hari raya kenaikan Yesus ke surga. Semoga dengan hari raya ini iman kami semakin dikuatkan, semakin diteguhkan harapan kami dalam mengimani Yesus sebagai juru selamat dan sahabat kami dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di era digital saat ini. Semoga iman kami semakin bertumbuh dan berakar dalam Yesus Kristus. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Semoga lewat mimbar agama Katolik pada malam hari ini, kami semua dikuatkan dan diberi rahmat yang melimpah. Inilah doa kami yang kami aturkan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita merenungkannya. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang berbahagia, yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita bersyukur dalam masa Paskah kita akan merayakan hari raya kenaikan Yesus ke surga. Hari raya ini sekaligus meneguhkan iman kita, orang yang percaya kepada Kristus, bahwa setelah melalui sengsara wafat dan kebangkitannya, Yesus akhirnya naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sebagaimana disabdakan dalam Injil Yohanes yang mengatakan bahwa aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat, dan setelah itu aku akan datang untuk menjemput kamu. Di mana aku berada, di situ juga kamu akan berada. Nah, para pendengar yang terkasih, dari Injil Markus ini ada beberapa hal yang bisa kita renungkan sebagai umat beriman. Baiklah, kita merenungkan dari ayat ke ayat. Pada pasal 16 ayat yang ke-15 dan 16 dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Perintah ini adalah perintah misi universal, ditujukan kepada semua orang yang percaya, yang sudah dibaptis dalam nama Yesus, dan setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus diberi tugas, diberi misi universal. Universalnya apa? Pergi ke seluruh dunia.

dunia. Jadi bukan diperintahkan untuk pergi ke kampung-kampung atau pergilah ke kampungmu atau pergilah ke kotamu, tetapi Yesus menegaskan pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dengan demikian, subjek dari misi ini, kata pergilah, menunjukkan bahwa gereja harus bersifat dinamis, bukan pasif menunggu. Kristus dipanggil untuk keluar dari zona nyaman, dan ini selalu didengungkan sebagai umat beriman kepada kita untuk senantiasa meninggalkan zona nyaman kita. Tidak cukup kita beriman bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus naik ke surga dan akan mengutus Roh Kudus. Tetapi kita juga diingatkan untuk meninggalkan zona nyaman kita, keluar. Keluar berarti mewartakan kabar sukacita kepada orang yang bukan diri kita atau bukan warga kita, bukan sekampung kita. Nah, cakupan universal, saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kepada segala makhluk. Dalam bahasa Yunani, pasa ketisei, memiliki makna yang sangat luas. Injil tidak hanya untuk kelompok tertentu atau bangsa Israel saja, tetapi untuk seluruh ciptaan. Ini adalah dasar dari ekoteologi Kristiani atau dasar dari ekologi Kristiani dan kemanusiaan universal. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, baptisan dan keselamatan. Pada ayat ke-16 menekankan pentingnya respon manusia. Percaya dan memberi diri dibaptis adalah tanda penerimaan rahmat. Pada saat itu, ketika kita sudah dibaptis, kita menerima rahmat. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah, sahabat-sahabat Yesus, saudara-saudara Yesus. Maka ketika kita selesai dibaptis, maka pada saat itu juga kita diberikan misi universal. Penekanannya bukan pada upacara ritual semata, melainkan pada relasi percaya kepada Kristus. Nah, setelah kita ada relasi kepercayaan dengan Kristus dalam baptisan Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka cakupan universal atau misi universal itu berlaku untuk kita orang-orang yang dibaptis. Terlebih bagi kita orang yang sudah percaya dan kita yang sudah dewasa, apalagi kalau anak-anak ya misalnya baru selesai dibaptis, tentu belum bisa mewartakan seperti kita orang dewasa. Tetapi pada hakikatnya setiap orang yang sudah dibaptis diutus untuk mewartakan Injil kabar sukacita. Kemudian permenungan yang kedua dari ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda yang menyertai orang yang percaya, orang yang diutus secara universal. Dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, banyak orang salah paham dengan ayat ini, menganggapnya sebagai atraksi kesaktian. Tafsir yang benar adalah, pertama, kuasa atas kejahatan. Jadi, setelah orang dibaptis, setelah orang diutus, maka banyak tanda-tanda yang akan menyertai kita. Yang pertama, mengusir setan dan memegang ular melambangkan bahwa kuasa maut dan kejahatan telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Orang percaya diberikan otoritas rohani untuk melawan pengaruh buruk di dunia. Jadi bukan atraksi kesaktian seperti dalam film-film, tapi terlebih dan terutama lewat kenaikan Yesus dan perutusan Yesus,
Orang percaya diberikan otoritas rohani, bukan otoritas fisik, tapi otoritas rohani untuk melawan pengaruh buruk di dunia. Karena dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa di dalam dunia bukan hanya kebaikan yang ada, tetapi begitu banyak kejahatan. Maka setelah kita percaya, maka kita akan disertai oleh tanda-tanda sebagai orang percaya, yaitu mengusir setan, memegang ular, dan semacamnya. Nah, yang kedua, perlindungan ilahi. Tanda-tanda ini yang menyertai orang-orang yang percaya, itu perlindungan ilahi. Kalau yang pertama tadi, kuasa atas kejahatan. Kemudian yang kedua, perlindungan ilahi. Meminum racun maut tanpa celaka bukan berarti kita boleh mencoba Tuhan. Jadi kita bukan diberikan wewenang atau kesempatan untuk mencobai Tuhan, seperti dikatakan oleh Yesus ketika dicobai oleh iblis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Seperti meminum racun dengan sengaja. Nah, kalau kita meminum racun, banyak orang, ya tentu bukan sengaja, seperti dalam firman ini, banyak orang yang meminum racun dan memang meninggal. Karena namanya juga racun, pasti tidak, tubuh kita tidak akan tahan dengan racun itu. Dan bukan itu yang dimaksud, melainkan janji penyertaan Tuhan saat kita berada dalam bahaya demi menjalankan tugas misi. Jadi kaitannya, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, adalah kaitannya dengan menjalankan tugas misi. Jadi ketika kita diutus oleh Tuhan untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita, maka dalam tugas misi ini, Yesus berjanji bahwa Dia akan menyertai kita dalam tugas misi ini, sehingga tugas misi itu boleh terlaksana dengan baik. Nah, itu persisnya di sana. Kemudian, yang ketiga dari permenungan tanda-tanda yang menyertai, yaitu karunia penyembuhan. Menumpangkan tangan pada orang sakit menunjukkan bahwa misi Kristus adalah misi pemulihan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Jadi, karunia yang diberikan oleh Tuhan dalam misi yang diberikan oleh Tuhan adalah baik secara fisik dengan penyembuhan orang yang sakit, maupun juga penyembuhan secara mental maupun spiritual. Nah, ini tugas kita sebagai orang yang percaya yang diutus. Jadi kita diberi kuasa, diberi karunia, yaitu karunia penyembuhan. Nah, itu bagian kedua dari ayat 17 dan 18 yang boleh kita renungkan, yang terkait dengan tanda-tanda yang akan menyertai orang percaya dalam tugas melaksanakan misi. Kemudian yang ketiga, kenaikan Yesus dan tahta surgawi pada ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Dalam ayat ini kita bisa merenungkan, para pendengar yang diberkati Tuhan, duduk di sebelah kanan. Ini adalah istilah teologis untuk otoritas. Jadi ini adalah istilah teologis untuk otoritas. Dalam budaya kuno, sebelah kanan raja adalah tempat kekuasaan tertinggi. Ini berarti Yesus memerintah alam semesta. Kenaikan bukan berarti Yesus pergi jauh, melainkan Ia berpindah dari kehadiran yang terbatas secara fisik
menjadi kehadiran yang bersifat rohani dan universal. Ingat ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dia bisa menampakkan diri kepada murid yang ada di Yerusalem, kepada murid yang ada di jalan ke Emmaus. Jadi Yesus tidak terikat lagi secara fisik seperti ketika dia mewartakan Injil, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati di Yerusalem waktu itu dan di tanah Galilea. Tapi setelah kebangkitannya, dia tidak terbatas lagi secara fisik, tetapi kehadirannya bersifat rohani dan universal. Dan itu kita bisa rasakan dan alami sebagai umat beriman, bahwa kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan kehadirannya di tengah-tengah umat beriman tidak dibatasi secara fisik, atau dia hanya berada di sekitar Yerusalem saja, di Galilea saja, tapi bahkan kita bisa merasakannya dan bisa mengimaninya sampai di seluruh bumi. Sebagaimana kita misalnya ada di Sulawesi Barat, di Mamuju, di Jakarta, di Eropa dan di tanah Arab sana atau sekitar Mediterania, Yesus bisa dirasakan oleh setiap umat beriman. Nah, ini adalah kehadiran yang bersifat rohani dan universal, bisa dirasakan oleh semua orang, terlebih bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian perenungan yang keempat di ayat ke-20, kerjasama antara Allah dan manusia. Mereka pun pergilah memberitakan Injil. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Ini adalah perenungan keempat yang kita bisa petik dari ayat 20. Ini adalah ayat yang sangat indah sebagai penutup. Sinergi, kata lebih tepatnya, sinergi atau kerjasama antara Allah dan manusia. Jadi tugas pewartaan itu tidak bisa bahwa Tuhan saja yang berkuasa dan manusia hanya menjadi alat atau menjadi robot yang digerakkan. Tapi tugas pewartaan itu, memberitakan Injil, adalah tugas di mana Allah memberikan kuasa, memberikan anugerah kepada manusia, dan manusia yang mewartakan tugas itu. Jadi Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Jadi percuma kita mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita, tapi Tuhan tidak memberkati. Tentu firman yang kita tidak sampaikan, yang kita sampaikan itu tidak akan diterima dengan baik oleh orang. Itu maksudnya bahwa Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu. Yang kedua dari permenungan dari ayat ini, konfirmasi firman. Tanda-tanda ajaib yang terjadi bertujuan untuk meneguhkan firman, bukan untuk memuliakan si pengkhotbah atau orang yang mewartakan firman Tuhan, orang yang menyembuhkan dalam nama Yesus dan orang sembuh. Bukan orangnya, orangnya yang dimuliakan, tetapi Tuhan dimuliakan dalam tangan orang-orang yang mewartakan firman itu, atau yang melakukan penyembuhan, atau yang melakukan mujizat. Jadi mujizat adalah tanda tangan, ya, tanda kuasa Allah yang mengesahkan bahwa pesan yang disampaikan adalah benar. Itu persisnya yang mau dikatakan dari ayat ke-20 tadi itu tentang konfirmasi firman. Nah, pendengar yang diberkati oleh Tuhan, secara ringkas kita bisa melihat begini,
bahwa teks ini menegaskan bahwa masa antara kenaikan Yesus hingga kedatangannya kembali adalah waktu misi. Jadi sejak Yesus naik ke surga 2000 tahun yang lalu sampai pada saatnya nanti setelah Yesus datang kembali untuk kedua kalinya adalah waktu bagi kita untuk melakukan misi. Jadi sejak zaman para rasul sampai pada saat ini adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk melakukan misi itu. Misi untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan kabar kebangkitan Kristus, dan mewartakan kasih kepada semua makhluk sebagaimana yang dikatakan pada permenungan kita yang pertama. Gereja tidak boleh hanya berhenti pada rasa kagum akan kebangkitan, tetapi harus mewujudkan kebangkitan itu melalui pewartaan kasih, melalui penyembuhan, dan melalui pembebasan bagi dunia. Ini adalah tugas misi. Jadi kita tidak berhenti pada kebangkitan. Oh, Yesus sudah bangkit. Oh, Yesus naik ke surga. Tapi kenaikan Yesus ke surga justru memberikan waktu kepada kita untuk bermisi. Dan waktu sekarang ini adalah waktu yang paling baik bagi kita sebagai umat beriman untuk mewartakan Injil itu, melakukan misi, mewartakan Injil kepada segala makhluk. Kemudian, aplikasi praktis yang bisa kita lakukan sebagai umat beriman dan warga masyarakat secara keseluruhan. Bahwa menjadi saksi Kristus di masa kini mungkin tidak selalu tentang mengusir setan secara eksorsisme. Ya, dalam bahasa pengusiran setan itu eksorsisme. Jadi tidak selalu tentang mengusir setan sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus mengenai tanda-tanda yang menyertai orang-orang yang mewartakan kabar sukacita tadi, yang melakukan misi. Tidak hanya berhenti pada pengusiran setan, tetapi bisa berarti mengusir roh kebencian dengan kasih. Jadi ketika kita sebagai umat beriman, kita sebagai masyarakat Indonesia, ketika kita mewartakan kasih, maka pada saat itu kita sebenarnya mengusir roh kebencian. Ketika orang membenci kita, ketika orang berbicara kepada kita secara kasar dan kita berbicara kepadanya secara lembut dari hati ke hati, maka pada saat itu kita sebenarnya sudah mengusir roh kebencian. Dan ini adalah aplikasi praktis yang bisa kita lakukan. Atau menyembuhkan luka hati sesama dengan pengampunan. Ketika orang bersalah kepada kita dan kita diberi kesempatan atau hati kita dengan tulus ikhlas untuk mengampuni mereka, maka pada waktu itu kita sudah mengusir roh kebencian dalam diri kita. Karena sebagaimana yang dipesankan oleh Yesus, ketika orang berbuat jahat kepadamu, janganlah membalas dengan kejahatan, tapi doakan mereka. Bahkan yang paling ekstrim dikatakan oleh Yesus, ketika ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Bukan berarti kita harus sakit-sakit terus, tapi pesan Yesus jelas bahwa jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena ketika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, pasti akan memunculkan kejahatan baru. Dan biasanya kejahatan yang dibalas dengan kejahatan akan menimbulkan kejahatan yang lebih besar.
Ini persisnya aplikasi praktis yang bisa kita lakukan sebagai wujud misi yang diberikan oleh Yesus sendiri ketika dia naik ke surga. Kita diberi misi, diberikan misi untuk mengusir roh kebencian dalam hati kita dengan kasih. Kasih dan pengampunan. Ketika kita mampu untuk mengasihi orang, membalas kejahatan dengan kasih, dengan pengampunan, dengan penyembuhan, maka pada waktu itu kita sudah melaksanakan misi yang diberikan oleh Yesus, yaitu pergi ke seluruh dunia, mewartakan kasih, membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam aplikasi praktis, dalam misi yang praktis, yaitu mengusir roh kebencian dengan kasih, atau menyembuhkan luka hati sesama dengan pengampunan. Nah, para pendengar yang dikasihi Tuhan, semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada kesempatan ini, khususnya dari Injil Markus yang mengajak kita untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil, boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sambil tentu menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dan juga kita setelah Yesus naik ke surga, kita menantikan roh penghibur yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu roh pengertian dan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus sendiri, yang akan kita terima pada hari raya Pentakosta, hari raya di mana gereja mula-mula berdiri pada perayaan Pentakosta itu. Mari saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita bermisi, mari kita mewartakan kabar sukacita kepada segala makhluk dengan tak henti-hentinya mengusir roh kebencian dalam hati kita dan mengisinya dengan kasih, dengan amal kasih kepada sesama. Semoga Tuhan membantu kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian permenungan kita pada kesempatan malam hari ini yang berkaitan dengan hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tuhan memberkati kita semua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anto, kamu pulang, nak?
0: Iya, Bu. Anto rindu kampung.
1: Ibu rindu sama kamu, nak. Kamu duduk dulu ya, biar ibu ambilkan air putih untuk kamu.
0: Iya, Bu. Air di kampung sendiri memang paling enak ya, Bu.
1: Bukannya rasa air sama saja. Ibu jadi ingat sama kamu dulu waktu mau merantau ke kota. Kamu bilang kalau tidak akan balik jika belum sukses. Apa sekarang kamu sudah sukses, nak?
0: Gedung di sana terlalu tinggi, Bu. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat orang-orang seperti kita di bawah. Anto kena PHK, Bu. Maaf ya.
1: Jangan berkecil hati. Di sini juga sama saja. Tanah ini luas, bisa kamu kelola.
0: Iya, Bu. Anto akan berusaha.
1: Iya, sudah. Kamu istirahat ya. Pasti capek. Karena perjalanan dari kota ke kampung sangat jauh.
0: Iya, Bu. Kalau begitu, Anto masuk dulu ya.
1: Iya, nak. Ibu juga mau lanjutkan menyapu halaman kita dulu.
2: Assalamualaikum, Bu. Gimana minggu lalu? Sudah panen kan? Kok belum store sama saya?
1: Masih menunggu hasil panen selanjutnya, Pak.
2: Ah, ya sudah. Jangan lupa ya, Bu.
1: Iya, Pak. Kamu sudah bangun, Tona? Ayo, kamu makan dulu.
0: Iya, Bu. Oh iya, siapa tadi yang datang bicaranya keras begitu pada Ibu?
1: Pak Haryo, nak.
0: Dia siapa, Bu?
1: Waktu kamu ke kota, Pak Haryo datang ke desa kita. Beliau dari kota, dia membantu petani di sini menjual hasil panennya. Meskipun
0: apa, Bu?
1: Meskipun harganya murah.
0: Kok bisa begitu, Bu?
1: Mau bagaimana lagi, nak? Daripada warga tidak mendapat uang, karena akses ke kota kan susah.
0: Termasuk ibu menjual ke Pak Haryo itu?
1: Iya, nak. Saran ibu, jangan berurusan dengan dia ya. Ibu takut kamu kenapa-kenapa.
0: Kalau kita nggak salah, kenapa harus takut, Bu?
1: Sudah. Saran ibu, jangan. Ayo, kamu makan dulu. Kamu habiskan makanannya ya. Ibu mau ke kantor desa dulu. Ada pertemuan antara Pak Desa dan warga sini. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa harganya tidak bisa dinaikkan lagi, Pak Desa? Biaya produksi lebih tinggi dari harga hasil panen kami.
4: Kan kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu, kalau hasil panen kita serahkan ke Pak Haryo.
3: Tapi harganya sangat murah, Pak Desa.
4: Bapak pilih mana? Harga murah atau tidak sama sekali?
1: Apakah bisa naikkan sedikit saja, Pak?
2: Ibu ini gimana sih? Kalau mau naikkan, kenapa bukan ibu saja yang bawa hasil panen ibu ke kota?
0: Jangan keras-keras kalau bicara, Pak. Namanya juga musyawarah. Jadi kita harus saling mendengarkan pendapat.
2: Hei, anak muda. Kamu ini siapa?
0: Saya salah satu pemuda dari kampung sini, Pak. Setelah kembali dari kota, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Bapak.
3: Jadi bagaimana ini, Pak Desa, solusi untuk hasil panen kami?
2: Saya hanya akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di atas itu, silahkan jual sendiri hasil panen kalian ke kota.
0: Begini, Pak Desa. Apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan sehingga warga juga bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersahabat.
2: Jangan ikut campur ya kamu.
0: Saya juga adalah bagian dari kampung ini, jadi saya juga memiliki hak untuk berbicara.
4: Begini, Pak Haryo ini kan sudah cukup membantu warga di sini untuk membeli hasil panen warga, sehingga warga tidak perlu lagi menjual hasil panen mereka ke kota.
2: Sudah dengar kan? Jadi, jangan menjadi sok pahlawan di sini.
0: Pemerintah sekarang, Pak, punya program, Astacita namanya, membangun dari desa. Kita tidak butuh Pak Haryo kalau kita punya koperasi. Kita kumpulkan saja gabah kita sendiri, kita tentukan harganya sendiri, dan kita kirim langsung ke kota.
3: Mana mungkin? Siapa yang mau antar? Siapa yang punya modal?
0: Saya punya ilmu pertanian, dan juga jaringan teman-teman di kota, Pak. Pak Desa juga punya data warga. Kita mulai kecil-kecilan. Dari kita, oleh kita. Nah, kita berantas kemiskinan ini bukan dengan minta sumbangan, Pak, tapi dengan bersatu, itu caranya.
2: Bicara memang mudah, anak muda, tapi praktek di lapangan susah.
0: Jika warga dan Pak Desa mendukung, maka saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan pada Pak Haryo dan juga kepada semuanya.
2: Ah, terserah kalian sajalah. Saya menanti kegagalan kalian.
4: Apakah bisa, Nak Anto?
0: Saya yakin bisa, Pak.

0: Sudah hampir seminggu kamu sibuk urus ini dan itu, nak. Apa kamu tidak capek?
1: Anto hanya ingin membantu warga kampung kita, Bu. Agar mereka juga mendapatkan hasil dari kerja keras mereka.
0: Apakah bisa, nak?
1: Kita harus yakin ya, Bu.
0: Sepertinya ada tamu. Ibu buka pintunya dulu ya.
1: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak Anto ada?
0: Iya, Pak Desa. Mari masuk, Pak. Anto! Anto!
1: Iya, Bu. Ada Pak Desa. Silakan duduk, Pak.
2: Bapak datang ke sini untuk menginformasikan kalau koperasi di kampung kita akhirnya berdiri juga.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi, Nanto bisa bantu kita kan? Agar apa yang menjadi harapan dari masyarakat desa bisa berjalan.
1: Siap, Pak Desa.
3: Berhenti. Mau dibawa kemana gabah itu? Bukannya kalian harus ke rumah saya untuk menjual? Bukankah sudah sejak dulu gabah itu milik saya?
1: Gabah ini milik Koperasi Tani Mandiri, Pak Haryo. Sudah dibayar tunai oleh koperasi dengan harga yang pantas.
3: Koperasi? Koperasi apa? Jangan main-main. Bocah kota, kamu mau ya merusak tatanan desa ini?
1: Tatanan yang mana? Tatanan yang membuat warga makin miskin sementara perutmu makin buncit. Mulai hari ini, Pak, warga tidak akan lagi memohon pada Anda. Kami akan mengelola tanah kami sendiri.
3: Kalian berani melawan saya? Semua surat-surat yang menyebutkan saya berhak untuk membeli semua hasil gabah di kampung ini.
2: Surat yang mana, Pak Haryo?
3: Kamu, Pak Desa? Kamu?
2: Jika Pak Haryo masih bersikeras, sebaiknya kita selesaikan saja masalah ini di kantor polisi.
1: Bagaimana, Pak Haryo? Ayo kita ke kantor polisi.
3: Kalian ini, kalian tunggu saja ya.
1: Kami hanya akan menunggu kemakmuran dari kampung kami.
4: Ternyata benar ya, kampung kita ini kaya. Cuma selama ini kita lupa bagaimana cara menjaganya.
1: Kita tidak gagal, Pak. Kita cuma butuh jalan pulang untuk membangun kembali.
2: Indonesia maju itu mulainya dari sini, kampung kita sendiri.

0: CDR dari Pro 1 Mamuju di malam hari ini, dan itulah kita dengarkan bersama drama radio dengan judul Lumbung Rakyat dari produksi RRI Makassar. Dan selanjutnya kami akan menghadirkan siaran ulang Ngobras dengan tema hidroponik solusi kemandirian pangan dari pekarangan rumah. Tetaplah bersama kami pendengar.
1: Mamuju malam ini.
2: Mamuju malam ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini bisa kembali menjumpai Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan ya, kita berjumpa di sini di edisi hari Minggu tanggal 18 Januari 2026. Dan baik, seperti yang sudah Anda lihat di beberapa postingan kami di media sosial ya, malam hari ini kita sudah bersama dengan Kala Hidroponik ya, akan berbincang mengenai hidroponik solusi kemandirian kemandirian pangan dari pekarangan rumah. Baik, saya mau langsung sapa untuk yang sudah hadir di studio malam hari ini. Ada ownernya langsung nih ya, Pak Religius Herianto.
4: Siap,
3: Bang. Selamat malam, Bang.
4: Malam Reli. Juga, Bung.
3: Sehat kabarnya, Kek?
4: Alhamdulillah sehat-sehat.
3: Sehat, sehat. Sehat ya. Syukurlah ya. Ya. Baik, ini ke era Mamuju. Akhir-akhir ini mungkin beberapa lama baru hadir lagi
4: satu
3: di sini ya.
4: 1 tahun karena tahun lalu pas Januari.
3: Januari ya, Januari. Tahun lalu.
4: Sekarang Januari lagi.
3: Oh, gitu.
4: Jadi 1 tahun baru.
3: Oh, baik. Waktu ya, itu ya. Kipra Desa.
4: Kipra Desa yang pengentasan kemiskinan.
3: Oke, oke.
4: Apalagi itu
3: di siang itu ya, dialog siang ya.
4: Iya.
3: Oke, oke, oke. Mantap. Ada juga Mas Rizkal.
5: Iya.
3: Beliau ini teknisi ataupun juga operator di greenhouse Kala Hidroponik.
5: Iya, Kak.
3: Oke, sehat kabarnya, Ki?
5: Alhamdulillah baik.
3: Pertama kali dari Mamuju.
5: Iya.
3: Oke, selamat datang di sini. Ada juga Intan Lestari, staf produksi dan budidaya, sama di Kala Hidroponik juga. Selamat malam, Mbak Intan.
6: Selamat malam juga.
3: Sehat, baik.
6: Alhamdulillah.
3: Oke deh, ini keduanya baru hadir di RRI ya?
6: Iya, baru pertama.
3: Oke, mantap. Kalau Mas Rel ini seperti rumahnya di sini, rumah keduanya di sini. Iya, baik.
4: 2011.
3: Dari 2011 ya?
4: Iya.
3: Wow. Lebih lama dari saya. Oke, okay. Tapi malam hari ini masih kita akan berbincang mengenai tumbuh-tumbuhan, Mas Reli. Karena biasanya dulu di sana, Mas Reli. Jadi malam hari ini masih kita bahas tentang hidroponik, ya khususnya malam hari ini. Kala hidroponik ini mulai berkembang di Mamuju dan apa yang menjadi momentum sehingga Mas Reli membentuk Kala Hidroponik ini, Mas Reli?
4: Iya, Bung. Jadi Kala Hidroponik ini saya dirikan itu tahun 2022.
3: 2022.
4: Iya, jadi masih masuk COVID dulu kayaknya ya. Mm-hmm. Ya, jadi baru mau masuk 4 tahun ini bulan 3 tepatnya dulu. Jadi saya termotivasi itu dulu. Saya kan selain sebagai petani, kebetulan juga profesinya sebagai penyuluh. Jadi motivasinya dulu itu hanya tempat belajar. Kebetulan ada ruang yang tidak termanfaatkan di sekitar rumah. Jadi saya buatlah di situ hidroponik sederhana sekitar 400 lubang tanam. Nah, di lain sisi sebagai tempat belajar, ternyata seiring berjalannya waktu ternyata bisa menghasilkan.
3: Ternyata ya. Oke. Baik. Kala hidroponik ini ternyata sudah lama ya, sudah cukup lama ya.
4: Alhamdulillah.
3: Sebelum COVID.
4: Setelah COVID.
3: Setelah COVID ya.
4: COVID kan 2019.
3: Iya. Oke. Okay. Iya. Saya baru baru ramai lihat di media sosial itu beberapa bulan kebelakang.
4: Iya, betul.
3: Memang media sosialnya baru ya.
4: Sebenarnya kan baru berkembang ya lumayan luas setelah tahun lalu
3: ya.
4: Setelah ada lokasi di sekitar pinggir jalan di Jalan Soekarno-Hatta. Nah di situ saya mulai mengembangkan dengan luasan sekitar 16x20. Di situ mulai ada beberapa sekitar 4000-an lubang tanam lah.
3: 4000 lubang tanam
4: sekitar itu. Ya. Jadi dari selain di rumah kalau hidroponik 2 ada di Jalan Soekarno-Hatta. Depannya Liwansa itu.
3: Oh, sudah ada 2 nih.
4: Iya.
3: Wah.
4: Kalau di rumah sekali. Khusus kita khususkan untuk ke perbenihan dan sawi.
3: Oh, ada di rumah juga?
4: Iya, karena awalnya di rumah.
3: Oke.
4: Okay. Nah, kita kembangkan di Jalan Soekarno-Hatta. Pengembangannya lah di situ.
3: Baik, ini kan hidroponik ini sangat bagus untuk kemandirian pangan ya bagi para keluarga. Mengapa hidroponik itu penting, Pak Reli?
4: Sebenarnya kan begini, hidroponik ini saya kira potensi ya untuk kita kembangkan di daerah-daerah yang pekarangan sempit atau di daerah-daerah perkotaan. Jadi memang potensinya itu kita bisa mengembangkan sayuran pada skala lahan yang terbatas,
3: yang tidak punya lahan luas.
4: Punya lahan luas.
3: Nah,
4: jadi selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, itu bisa menambah pendapatan keluarga. Dan bisa kita desain mau dalam bentuk apa? Apakah itu dalam bentuk vertikal ataupun macam-macam ya, macam-macam model yang
3: sesuai keinginan kita.
4: Sesuai keinginan kita dan tentunya
3: disesuaikan dengan
4: tempat yang
3: ada. Disesuaikan tempat.
4: Ya.
3: Wah, keren sekali.
4: Itu memang, dan tidak memerlukan
3: perawatan atau
4: kalau perawatan memang cukup.
3: Oh, cukup ya, cukup
4: waktu ini ya. Tapi dalam hal perawatan misalnya bisa dilakukan kapan saja.
3: Kapan saja?
4: Malam,
3: oke.
4: Atau siang, atau biar panas atau gimana ya. Jadi tidak terbatas ini.
3: Oh, semua ya. Ini cocok ya?
4: Iya. Okay. Tidak perlu kotor lagi.
3: Oh ya?
4: Iya.
3: Oh gitu. Mantap. Ini media tanamnya apa?
4: Kalau media tanamnya kan air, air baku, kemudian dibantu dengan nutrisi AB mix. Medianya itu ada yang kita gunakan itu rockwool sama apa lagi?
6: Spons. Atau gabus.
4: Itu yang kita gunakan saat ini.
3: Semuanya mudah didapatkan.
4: Sebenarnya kalau saat sekarang sangat mudah kita dapatkan. Kalau tidak ada di Mamuju, kita bisa dapatkan dari luar secara online.
3: Oh gitu. Oke. Mungkin di Mamuju tidak begitu banyak, tapi online sudah
4: banyak.
3: Iya.
4: Di marketplace.
3: Iya. Jadi sangat menjanjikan untuk kedepannya ya, hidroponik. Selain bisa kita konsumsi sendiri, bisa juga dijual dong ya.
4: Iya betul
3: sekali. Baik, saya ke Mbak Intan dari sisi budidaya dibanding metode tanam konvensional. Apa yang berbeda saat mengelola hidroponik, Mbak Intan?
6: Dari yang saya lakukan ya, saya juga magang di sana.
3: Oke.
6: Oh, kalau pertanian konvensional kan pakai tanah ya. Tanah itu kan kalau sering dijadikan tempat untuk produksi, itu kan sering berikan pupuk pestisida yang kimia gitu kan. Terus kalau di hidroponik itu kan pakai air. Airnya itu kan didapat dari bisa air dari bor atau dari air
3: PDAM
6: gitu. Terus kan kasih nutrisi ya. AB mix. Terus AB mix itu kan sudah dicampur semua nutrisi yang memang diperlukan dan
3: terukur.
6: Sudah terukur dia. Gitu. Jadi adalah bedanya gitu.
3: Itu yang paling berbeda ya.
6: Berbeda itu.
3: Karena masyarakat juga mau tahu nih, apa nih ya. Kalau saya hidroponik, kemudian tanam konvensional biasa. Kalau sama-sama saja ya mending biasa saja mungkin ya, karena susah untuk keluar dari zona nyaman biasanya. Ya, oke.
6: Karena
3: baik, kalau yang menjadi tantangan di awal, apa yang paling sering dialami seorang pemula, Mbak Intan, saat pertama kali belajar tanam hidroponik?
6: Awalnya gitu ya.
3: Seorang pemula misalnya kalau mau mulai nih, apa yang menjadi tantangan?
6: Awalnya sih kita kayaknya harus belajar dulu deh apa itu hidroponik, gimana sih cara nanamnya yang baik gitu. Karena kan biasa lihat di YouTube memang ada, cuma kalau secara langsung kan itu kan kayak beda gitu. Pasti kita harus cari orang yang memang apa ya, sudah berpengalaman di bidang tersebut, terus kita ambil ilmunya, terus kita belajar bagaimana cara bertanam secara hidroponik. Lalu apa sih yang kalau di tempat kita gitu, apa sih yang diperlukan di hidroponik di sini, atau sistemnya itu bagaimana? Sistem yang apa, NFT, DFT, sistem WIC gitu.
3: Baik.
6: Ya kan banyak sistem, jadi apa ya?
3: Jadi ada banyak hal juga yang perlu diketahui, tidak sekedar mungkin semacam saya ini mau mulai, tidak hanya sekedar tontonan di YouTube misalnya.
6: Iya betul.
3: Tidak semudah itu ya.
6: Oke. Takutnya nanti apa ya, kita coba-coba terus gagal kan ya.
3: Oke.
6: Tapi kalau gagal kan masih bisa dicoba lagi.
4: Jangan takut gagal.
3: Baik. Saya ke Bu Rizkal. Bu Rizkal ini teknisi ataupun juga operator di greenhouse skala hidroponik. Di skala hidroponik berapa nih? Satu atau dua?
5: Skala hidroponik dua.
3: Oh, di dua, bagian dua. Kalau Mbak Intan di bagian satu ya?
6: Di dua.
3: Oh, satu juga.
4: Tapi kalau ada kegiatan di skala satu, kita ke skala satu lagi.
3: Drop pesanan lagi ya, tenaga.
4: Kebetulan itu kan di rumah, jadi saya masih bisa
6: handle
4: sendiri.
3: Oh, gitu.
4: Kalau yang dua kan agak besar, jadi
3: butuh bantuan ya. Iya, Bang Rizkal, dari sisi teknis, apa perbedaan utama hidroponik dengan pertanian biasa?
5: Ya, kalau menurut saya kak, untuk hidroponik itu kan dia pakai pipa pralong.
3: Kebanyakannya pakai itu ya? Atau semua hidroponik gitu sistemnya?
5: Ada yang pakai talang saja.
3: Talang. Talang air itu
5: masing-masing
3: ya.
5: Masing-masing beda-beda sistem hidroponiknya kan.
3: Jadi ada banyak cara.
5: Iya.
3: Kalau di tempat Bang Rizkal ini pakai pipa.
5: Iya.
3: Pakai terus
5: metode NFT.
3: Terus
5: di sana itu kak, untuk pengalaman saya beberapa bulan ini saya magang. Di bedanya itu kak, dia itu pakai air dan dia pakai nutrisi, dan itu sudah terukur. Sudah terukur memang berapa ppm dan pH airnya berapa. Nah, kita itu harus kontrol terus agar tanaman ini tidak terbakar.
3: Terbakar istilahnya. Ya,
5: kalau lebih itu kak, kalau lebih dari target dari
3: kadar yang ditentukan,
5: itu terbakar.
3: Istilahnya terbakar, bukan terbakar dalam arti sebenarnya kan? Iya,
5: ada anunya kak.
3: Istilahnya terbakar dengan komposisi bahan kimia yang sebanyak itu mungkin, bisa gitu ya, dibilang gitu. Baik.
5: Sedangkan
4: kalau silakan misalnya kan, mungkin saya tambahkan ya.
3: Iya.
4: Misalnya kan, ini kan setiap tanaman sudah ada kebutuhan ppm-nya berapa, standarnya kan. pH-nya berapa.
3: Oke.
4: Nah, kalau tidak sesuai, itu akan bisa berdampak pada tanaman. Hmm. Itu bisa menimbulkan tadi yang dimaksud sama Bung Rizkal, kalau misalnya PPM-nya terlalu tinggi, di ujung daun itu bisa terbakar. Oh. Kayak tapi semacam karena itu tidak seimbang nutrisinya sehingga
3: terdampak
4: pada daun yang rusak.
3: Oh, itu yang biasa terlihat coklat itu, kecoklatan ya di ujung-ujung daun itu.
4: Iya.
3: Oh, itu yang dibilang terbakar.
4: Iya.
3: Oh, itu kelebihan takaran yang sudah ditentukan gitu.
4: Sebenarnya kan nutrisinya sudah tidak seimbang. Jadi dia biasanya itu kan harusnya kan setiap saat airnya diganti. Nutrisinya yang ditandun itu harus diganti. Nah, manakala sudah lama, pasti ini kan tidak semua nutrisi yang tersedia di dalam itu tidak semuanya diserap oleh tanaman, sehingga pasti ada endapan-endapan, sehingga nanti tidak akan tidak seimbang lah.
3: pH air juga beda-beda kan ya?
4: Iya, pH air ini sangat berpengaruh karena kalau sudah tinggi sekali itu bisa juga berdampak pada tanaman, bisa termasuk tadi itu tribun ini sama lah dengan yang tadi itu, kayak terbakar daunnya. Kemudian seberapapun nutrisi yang kita berikan itu kan ada faktor pembatasnya, yaitu pH-nya. pH-nya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh tanaman itu. Nah, seberapapun yang kita kasih tidak akan maksimal diserap oleh tanaman karena ada faktor pembatasnya begitu. Itu adalah pH. Makanya itu yang harus dikontrol tiap hari. Itulah yang dikontrol sama Mas Rizkal tiap hari.
3: Selain itu, Bu Rizkal ya, selain hal itu tadi, kendala teknis

0: disiram dalam beberapa waktu?
1: Dia akan layu, Kak. Dia akan karena kan apalagi kalau jam-jam 12 itu panas. Kemungkinan dia akan layu. Karena tidak ada air nutrisinya yang
0: yang dibutuhkan.
1: Iya, Kak.
0: Oke. Bang Rally, kenapa kala hidroponik ini memilih fokus pada metode hidroponik ya yang dibanding dengan metode tanam lainnya, Rally?
2: Iya. Jadi seperti tadi ya di awal yang saya sampaikan itu, hidroponik ini ini adalah salah satu sistem pertaniannya tidak membutuhkan lahan yang luas.
0: Oke, itu pertama ya.
2: Ya, kemudian pengerjaannya itu tidak membutuhkan waktu yang khusus lah begitu.
0: Oke.
2: Bisa kita kerjakan kapan saja. Itu bisa siang, bisa malam, dan kebanyakan kalau kami ini kebanyakan dikerjakan pada sore sampai malam hari. Jadi kita bisa di lain sisi kan saya sebagai ASN, jadi ini saya bisa kerjakan pada saat pulang
0: kantor misalnya. Oh baik.
2: Terus pertimbangan lainnya, hidroponik ini kan ya sekarang kan anak muda ya, generasi muda itu lebih kalau dibilang pertanian langsung diidentikan dengan tangan kotor. Nah saya bagaimana menginspirasi anak-anak muda bahwa ini loh sistem pertanian yang tidak tidak perlu tangan kotor.
0: Iya.
2: Dan ya artinya kan sedikit modernisasi lah, modern lah ya dibanding dengan pertanian sistem konvensional. Dan itu sangat mudah, lebih ya, artinya lebih sehat, lebih bersih, dan lebih mudah lah. Dan lebih ini juga lebih praktis dibanding dengan pertanian konvensional. Saya kira itu alasan-alasan yang memotivasi saya.
0: Dari sana Bang Rally hadir dengan kala hidroponik ya. Bang Rally ini saya tahu kan sudah berkeluarga ya. Berkeluarga. Seperti topik kita juga bahwa hidroponik ini bisa menjadi atau menjaga kemandirian pangan dari pekarangan rumah, Bang Mas Rally. Kalau sejauh ini apakah tanaman hidroponik yang dilakukan sama kala hidroponik sudah memang kelihatan gitu bisa menghemat pengeluaran rumah tangga, Bang Rally?
2: Iya. Pribadi saya memang itu sangat menghemat.
0: Oh ya.
2: Dan bahkan menambah pendapatan keluarga.
0: Oh gitu.
2: Iya. Karena sangat terasa lah yang saya rasakan selama ini. Boleh dikata bisa lebih besar dari gaji dibanding ini ya. Kalau misalnya kita membanding-bandingkan, tapi kan itu relatif ya. Kadang kan kalau misalnya pelanggannya atau kebutuhan banyak, bisa banyak, bisa juga banyak kita dapatkan. Atau kalau misalnya kurang ya pasti kan ya, jadi tergantung permintaan dari customer. Dan sangat ini ya, kalau misalnya untuk kebutuhan sayur, kebutuhan rumah tangga, kapan pun bisa
0: dipetik ya,
2: di malam pun apa kapan ya, jadi sangat mendukung lah dalam hal ketahanan pangan keluarga. Di lain sisi kita bisa ini kan dengan orang lain, tetangga atau apa, kita bisa jadi apa untuk kita jadi berkah lah untuk orang lain ya. Bisa kita bagi-bagikan. Ya jadi gitu.
0: Baik, saya kembali ke Mbak Intan dulu nih. Kalau di kala hidroponik ini apakah hanya sayuran saja yang ditanam? Karena yang saya lihat di media sosial itu banyak yang hijau-hijau dedaunan. Kayaknya saya itu kayak sayur gitu. Hanya sayur saja di sana.
3: Iya, kalau di kala hidroponik itu kita masih khusus di sayur ya. Selada. Kadang juga pakcoy.
0: Pakcoy.
3: Yang sawi itu. Ya, sawi sendok sama
0: seledri.
3: Seledri juga ada.
0: Kangkung biasa.
3: Kangkung. Tapi baru sayur ya, belum ada.

0: ada. Buah kan buah nggak bisa ditanam, cuma
1: oh gitu.
0: Agak rumit ya.
1: Oh, susah kalau buah ya?
0: Beda.
1: Oh, kalau kita mau coba buah, kira-kira yang cocok di Mamuju ada tidak?
0: Ada sih.
1: Apa itu yang bisa kita tanam melalui metode hidroponik?
2: Melon.
0: Melon, semangka. Semangka juga bisa.
1: Tapi di kala hidroponik belum
0: bisa.
1: Belum coba itu, belum bisa. Kenapa belum bisa?
0: Dari kan beda perlakuannya juga. Memang sama nutrisinya sama airnya, cuma beda perlakuannya nanti. Karena kita kan masih khusus sayur, jadi kalau untuk mau berpindah ke buah kayaknya harus dirombak sedikit.
1: Oh gitu. Ya. Dirombak dari segi
2: masuk greenhouse-nya.
1: Oh, bagian
2: metodenya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Karena greenhouse kita memang masih agak pendek.
1: Jadi butuh agak tinggi ya.
2: Tomat sih saya pernah coba. Cuma karena saya ceritanya saya tumpang sarikan dengan selada itu hari, tetapi ternyata memang ada pengaruh terhadap tanaman sayuran. Sayuran daun dengan sayuran buah seperti tomat. Ada dampaknya. Kemudian kalau kita satu, misalnya dalam satu instalasi kita campur dengan tanaman sayuran daun dengan sayuran buah, sayuran buah ini kan membutuhkan nutrisi
1: lebih banyak,
2: bukan
1: maksudnya.
2: Khusus untuk AB mix khusus untuk sayuran buah. Nah, kalau daun khusus untuk sayuran daun, sehingga kalau misalnya kita satukan itu beda, tentunya beda perlakuan, harus beda ini. Tetapi kembali lagi, karena kita sesuaikan dengan permintaan pasar. Kebetulan permintaan pasar yang lebih ini sekarang kan sayuran selada. Sebenarnya sayuran tomat juga tinggi permintaannya, tapi dibanding kalau untuk ininya kan sudah banyak di pasaran, bisa dihandle dari Andre kan begitu. Banyaklah, sudah banyak. Iya, tapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan keluarga bisa saja kita ini kan. Jadi kami masih tertarik untuk pengembangan sayuran daun saja untuk sementara.
1: Oke. Kalau dari Bang Rizkal ada tidak mungkin tips atau dari pengalaman Bang Rizkal sendiri untuk pemula nih? Apa tanaman yang paling cocok atau bisa dibilang ramah pemula kalau mau baru memulai?
3: Untuk pemula kemungkinan ya lebih cocok juga tanaman selada.
1: Selada ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Okay. Sama
2: kangkung,
3: pakcoy. Mungkin itu saja kalau untuk pemula dulu. Atau kangkung.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar Radio Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di malam hari ini. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di edisi malam hari ini di hari Minggu 10 Mei 2020. Dan seperti biasa kalau hari Senin ya, pasti siap-siap besok berangkat kerja setelah weekend. Dan mendengar di malam ini, saya akan menemani Anda hingga pukul 23 atau pukul 11. Dan yang ingin bergabung di nomor 0426 3224 atau nomor 0829 609 0999. Halo, malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Dengan rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Dari Kalimamuju lagi ini, Mbak Tri.
0: Oh, Kalimamuju hujan ya. Masih hujan kah?
1: Ya, sudah
0: reda ini. Oh, iya, iya. Hal saya tinggal lihat keluar cuman ini. Oke, apa kabar? Kayaknya kalau malam enggak itu dingin, biasanya kita kayak cepat ngantuk. Bawaannya ya, pengen tidur.
1: Iya, betul.
0: Sembaringan ini, Mbak. Oh, iya. Oke, mau dengar lagu apa sambil ngantuk?
1: Di sini kan saja lagu nyaman yang bagus yang ditemani.
0: Oke.
1: Ya, kita sambil dulu ada dilihat di Manten, terus saja di Dharma, terus ada juga Minanda, Sri Alia, Padilla, terus ada juga Kak Emes, Bobby, Ali Sardino, terus ada juga Mongana. Ya, Pak Mahir, Pak Haridin, terus ada Pak Sukur, Pak Rahim, terus ada juga Sidan, Acore, dan buat semua yang masih sempat yang dikitulikan. Tugas Mbak Fitri, lanjut tugas ya selalu. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam. Mana? Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dari KMS di Campalagian.
0: Di Campalagian.
2: Gimana kabar, Kak?
0: Alhamdulillah baik, bagaimana di sana? Halo?
2: Selamat.
0: Ya?
2: Ini di Mamuju ini kayaknya saya dingin ya.
0: Apa itu?
2: Hujan di situ.
0: Hujan? Di Mamuju hujan? Sudah tidak hujan, tapi sore tadi sampai beberapa saat lalu hujan.
2: Ya, kalau di Campalagian itu cuma mindun aja.
0: Oh iya. Berarti hujannya dikirim ke Mamuju kayaknya itu.
2: Iya.
0: Nah, mungkin.
2: Ya, makanya dia bilang tadi ibu murni. Dingin ya.
0: Hanya dingin. Yes, baby. Not in why. Oke.
2: Lagunya siapa ya? Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa.
2: Di batas kota ini.
0: Di batas kota. Batas kota Campalagian.
2: Iya, kota Campalagian dan kota yang kota Mamuju.
0: Pinrang kali sebelah atas. Oke. Lagunya ada siapa?
2: Tadi ini saya peruntukkan buat di yang baru lewat kubur ini.
0: Batas
2: kemudian
0: kota.
2: Ada apa? Mama Nanda dan ada juga Ibu Dharma. Mama Hir Amar, Acore, Sidan, ada juga kemudian juga ada Alia, Panggil, ya ada, dan semuanya kok pendengarnya Erinom dapat terkembali.
0: Oke.
2: Dengan ucapan selamat malam semuanya.
0: Oke.
2: Tentunya Mbak Fitri ya. ya selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Dan tugasnya selalu lancar ya.
0: Amin.
2: Kembali Mbak Putri, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, malam Ruang Rindu.
3: Malam juga Ruang Rindu. Rindu berbagi rindu, rindu memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
3: Ini Maulana di Polewali.
0: Maulana di Polewali. Apa kabar?
3: Iya. Ya alhamdulillah baik.
0: Polewali mendung juga apa hujan atau panas?
3: Ya tidak juga ini. Kayaknya sudah cerah.
0: Ah ya, sudah muncul oh, bintang-bintangnya ya.
3: Sudah muncul ini bintang saya lihat ini. Iya. Ya.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya di
0: lagunya siapa?
3: Dedi Dores ada.
0: Dedi Dores.
3: Ya.
0: Judul.
3: Pilihkan saja judulnya.
0: Oh iya.
3: Saya.
0: Dedi yang penting Dedi Dores.
3: Ya.
0: Oke.
3: Dedi Dores. Salam salam ya. Tadi lewat. Namanya KM. Dicampak lagi
0: ya. Ya.
3: Dan ada COVID lagi juga. Ya. Yang Riani di Majene. Ada satu rata. Ada Juragan ya. Kemudian ada Sultan juga di sana. Kemudian tinggal Lombok, ada Kipran juga di Tembang. Ya semuanya pendengar Ruang Rindu tanpa dikecualikan.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan sehat selalu semua.
0: Amin.
3: Untuk Pak Fitri salam tuh di malam ini. Mudah-mudahan kesehatan. Nyesal makin
0: menyebabkan. Oke.
3: Kasih Bapak Fitri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Malam Ruang Rindu.
4: Malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
4: Dengan Bobby di Polman.
0: Bobby di Polman, apa kabar Bobby? Sepertinya sibuk ini.
4: Siapa bilang sibuk? Lagi istirahat ini di rumah.
0: Oh, suara radio di belakang.
4: Iya, kalau ada didengar suara-suara begitu pasti radio lah.
0: Oh iya iya iya. Oke.
4: Okay. Iya. Kalau Fitri apa kabarnya ini?
0: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Boleh kah?
0: Apa itu?
4: Lagunya Ivan.
0: Ivan?
4: Ya.
0: Ivan Gunawan apa Ivan siapa?
4: Bukan Ivan Gunawan.
0: Ivan
4: Crayola.
0: Ivan Crayola.
4: Badan Misteri.
0: Apa judulnya?
4: Badai Misteri.
0: Badai Misteri.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Oke, menyapa ya. Buat KMS, Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Nurma, Darmawati, ada Pak Tiara, ada Purnama Sari, Ali Sardina, Muhammad Zarani, Ruang Padila Dayanti, ada Pak Joherudin, Pangeran Kodok, ada Atriani, Alia, ada Kani Janggu, Idan, ada juga Dina, Oni, apa lagi ya, pokoknya semuanya tanpa dan terkecuali. Selamat malam semuanya. Ada lagunya Fitri?
0: Ivan Crayola, apa? Badai.
4: Badai Misteri.
0: Oke.
4: Okay. Ya.
0: Badai Misteri.
4: Oke. Okay. Makasih banyak.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita dengarkan lagu Tommy J Pisa di batas kota ini dengan lagunya Daddy Dores. Saya pilihnya dengan lagu featuring Mayang Sari ya. Jangan pisahkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Ya, mendengar kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kita sudah dengarkan lagu dari Tommy J. Pisa yang Di Batas Kota Ini. Salah satu lagu melankolis Indonesia yang populer di era 1980-an. Oh ya, saya angkat dulu. Halo.
1: Halo, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, suaranya kayak bernada lagu. Siapa di mana? Sopo iki?
1: Dari Gerung, dari Kayangan.
0: Oh ya Allah, belum pulang kan? Enggak ada kepilan tadi ini setelah gerimis.
1: Bercanda ki orang. Apa kabar Fitri? Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Wa syukurillah, masya Allah tabarakallah.
1: Iya.
0: Bagaimana di sana?
1: Ya aman.
0: Terkendali. Ya. Alhamdulillah. Oke.
1: Masih bisakah?
0: Apa itu?
1: Gelang.
0: Selendang kah?
1: Selendang biru.
0: Lagu apa itu?
1: Sedap Malam.
0: Sedap Malam.
1: Iya.
0: Lagunya siapa ini, Sedap Malam?
1: Kayaknya lagunya Iis Sugiyarti.
0: Oh, oke. Okay. Iis Sugiyarti. Oke.
1: Kalau bang itu Iis Sugiyarti, Iis Sugiyarto.
0: Ya, kayaknya Sugiyarti deh. Sugiyarto kayaknya beda lagi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kering-kering saran dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Ada tadi Bobby, ada Maulana, ada KMS, ada Murni, ada juga Jore, ada Selindut Timur, ada juga Anta Dierdekan, ada Ibu Lia, Sahara, Dina, Fadilah, semua-semua pendengar Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Buat Mbak Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau pulang di situ hati-hati.
0: Insya Allah, selamat sampai pulang.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Pulau Karangpuang pendengar. Ya, dan yang masih ingin bergabung di bersama kami di nomor 0426232443 atau di nomor 0822960909. Saya kembali membahas lagu yang tadi ya, Tommy J. Pisa yang di populer di era 1980-an yang lahir di tahun itu, mungkin ada yang mendengar di sini. Kemudian liriknya yang sedih, penuh kerinduan katanya. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu. Good night. Hello.
2: Halo.
0: Selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Enggak tahu pas-pasnya.
0: Oh ya. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Siapa di mana?
2: Udin.
0: Udin di mana? Polewali. Udin sedunia kah? Bercanda. Polewali sebelah mana?
2: Ya, dekatan Maulana.
0: Maulana. Maulana Polewali ya. Oh iya iya iya. Ya. Oke, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Udah, memang sudah sering bergabung ke RRI?
2: Ya, jarang masuk,
0: Tapi mendengar.
2: Ya, cuma mendengar.
0: Iya, karena saya rasa ini kayaknya baru ketemu ya. Saya baru ketemu kayaknya deh.
2: Oh iya.
0: Oke, salam kenal, Mas.
2: Yakin, setelah kenal juga.
0: Nah, oke. Okay. Ya, mau request lagu ini malam kah?
2: Ya, boleh. Ebit GAD.
0: Ebit GAD. Ada tadi di awal saya putar Ebit GAD. Coba penyanyi lainnya.
2: Tumi Jepisa.
0: Ada Mi juga.
2: Aduh apa ya? Pilihkan saja.
0: Oke. Oke, oke.
2: Oke.
0: Ya, mau siapa-siapa, Mas? Silakan. Ya.
2: Salam saja buat rekan-rekan yang saya kenal. Begitu. Halo.
0: Ya. Ya.
2: Ya itu saja.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udin Pulau Ali. Oke, pendengar, kita dengarkan lagu dari siapa ini? Ivan Krayula, Bani Misteri. Ivan. Yang ini tengah penyanyi ini. Oke, kita dengarkan Ipan Krayula, Madi Misteri.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan

dunia 2006 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

0: Ya, moga-moga sedap malam dari Igi Sugianto, pendengar. Dan kembali kami akan menerima telepon. Halo.
1: Ruang rindu, berbagai rindu, lewat lagu Fitri.
0: Nah, siapa di mana?
1: Gunawan di Salari.
0: Apa kabar? Kenapa kesini sih? Kita ini.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini nah, oke. Okay. Hujan di Salari kah?
1: Baru berhenti ini Mbak Fitri.
0: Iya kah? Berarti Salari dan sekitarnya hujan, campak lagian dan sekitarnya tidak hujan ya.
1: Ini hujan.
0: Oh iya iya iya. Deras gak?
1: Enggak.
0: Oh iya iya iya iya. Oke. Gunawan.
1: Lagunya anu Pak Peter, Hijau Daun.
0: Hijau Daun.
1: Iya.
0: Kira daun coklat. Hijau Daun. Apa judulnya?
1: Salamnya ada
0: judulnya dulu.
1: MS.
0: Halo.
1: Maulana.
0: Ya.
1: Alex Ardino.
0: Hmm.
1: Mamat Nanda. Pak Salman di Galu Lombok. Pak Corek.
0: Hmm.
1: Pak Kumis. Pak Riani di Majene.
0: Hmm.
1: Antok dan rekan Duri.
0: Mm-mm.
1: Ada Ibu Murni, Bu Lia, semuanya mau anu Mbak Fitri tanpa berkecuali.
0: Oke.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gunawan di Salari. Ya, Gunawan di Salari, pendengar. Ini selalu dia kayaknya suka Hijau Daun kayaknya. Kita carikan dulu lagunya Hijau Daun. Hijaunya daun, daunnya hijau, Hijau Daun. Halo. Oh ya. Terputus alias terkat. Oh. Hijau Daun. Ya dan pendengar ya masih ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Karena tapi ini sisa 10 menit lagi kayaknya. Di nomor 0422324 atau nomor 0899 kita dengarkan dulu Hijau Daun, suara Aku Berharap. Oke. Okay.

0: Dari hijau daun suaraku berharap. Dan pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Gua rindu orang berbagi rindu dengan
0: Mas Yogyakarta. Ya, siapa di mana?
1: Dari Asri.
0: Asri, kok kayak flu lagi ini?
1: Iya, betul sekali.
0: Oh iya. Semoga cepat sembuh. Oke. Asri Luwuk Timur.
1: Masih.
0: Oke. Silakan.
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Masih bisa lagu ya?
0: Apa itu?
1: Masih bisa lagu.
0: Ya sebagai penutup.
1: Kita pilihkan saja.
0: Astagfirullah. Oke. Pokoknya itu Mi terdengar ya itu Mi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya kirim salam buat Anto dan Rekang Duri. Ada Pak Tunggu, ada Pak Salman di Kalung Lopio. Di Salari ada Gunawan, ada Bayu Putra, ada di Kutek Kedekat ada Pak Rahim, dari sana ada Pak Sukur, ada Bobby, ada Kasino, ada Fidan, Maulana, buat Pak Mahir, ada Pengiran Kodok, ada Erin, buat siapa lagi ya, buat Sriani bersama ada di Majene, ada Adi, Ibu Parma, Bunda Adi, ada Mbak, ada di Pantai Bahari, ada Purnamasari, ada Nirnawati di Pantai. Buat Ibu Murni, Ibu Lia, Ibu Norma, Ibu Dharma. Semua yang sampai tercinta. Buat Putri. Buat Putri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, penelpon terakhir kita di malam hari ini Bang Asr dan Luwuk Timur sementara flu. Oke, semoga cepat sembuh. Dan oke, sampai di sini dulu saya menemani Anda di Ruang Rindu edisi malam hari ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya dan saya minta maaf atas apabila ada kelebihan atau kekurangan atau salah ucap atau apapun itu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Inspirasi Indonesia.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Beta ampunya diri bertata di singgih sana bertatakan insan jabrut di lambai dulu.
3: Ada benar sekali, gua suka-suka.
4: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan, Ijuk Pangihok Nihodong, Ulos Pangihok Niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu, bisa mengikat, apa namanya, holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah, ulos itu digunakan untuk apa namanya mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian ada, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada dalam rantai dengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju di FM 96 dan 100,2 MHz di hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan mendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96 dari 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di radar, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pagi hari ini RRI Mamuju dari Jalan RMR Tadinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96, 97,6 dan juga 100,2 MHz. Dan pendengar, pastikan Anda untuk tetap bersama kami karena berbagai rangkaian siaran kami akan hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah malam nanti. Dan mengawali pagi hari ini pendengar, Anda akan bersama saya Nita Wahyuni di ruang dengar Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda salah satu kisah Nabi yang dengan adanya ini insya Allah akan memberikan kita tentunya ilmu baru dan juga muhabasah diri tentunya. Ini adalah kisah dari Nabi Idris setelah lagu yang berikut ini.

0: Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai nabi sekaligus rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan

dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan

dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan R.E. Marta Dinata Simboro, inilah Warta Pagi Sulawesi Barat, edisi 11 Mei 2026. Sari berita. Sejumlah kerawanan pangan di Sulawesi Barat tercatat masih banyak sejumlah kecamatan yang masih masuk zona rentan. Kanwil Pemasyarakatan Sulbar tekankan sinergi dan pelayanan humanis di lapas. Inilah Warta Sulawesi Barat, selengkapnya bersama saya Nita Wahyuni. Informasi pertama, pendengar, Kepala BI menyebutkan bahwa kontraksi ekonomi Sulbar triwulan 1 2026 karena siklus sawit dan perikanan. Bersama laporannya dengan reporter Marhadi Umar.
1: Artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini.
2: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia atau BI Sulbar, Eka Putra Budi Nugroho, menjelaskan bahwa kontraksi ekonomi Sulbar pada triwulan 1 2026 dibanding triwulan 4 tahun 2025 merupakan bagian dari siklus musiman. Hal ini disebabkan karena ekonomi Sulbar masih sangat bergantung pada sektor perikanan dan perkebunan serta pertanian. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara pada acara Sipakada Media, yakni sinergi dan kolaborasi dengan media dalam rangka diseminasi perekonomian terkini di salah satu kafe Mamuju pada Jumat 8 Mei 2026. Menurut Eka, siklus pada triwulan 1 perkebunan sawit sedang mengalami replanting atau peramajaan sehingga berdampak pada produktivitas. Sedangkan di sektor perikanan, ombak pada Januari hingga Februari relatif tinggi sehingga tangkapan nelayan terbilang sedikit. Berdasarkan rilis BPS, pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026 tercatat 5,33%, meskipun lebih rendah dari triwulan 4 tahun 2025. Angka ini sebenarnya lebih baik dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sekitar 4%. Eka menekankan bahwa perlambatan sementara ini tidak perlu dikhawatirkan karena sudah sesuai dengan pola tahunan.
1: Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian, sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1, memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, peremajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas, dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari, ombak relatif tinggi. Pada beberapa bulan, periode itu khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter. Sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari, tangkapan ikan juga relatif sedikit. Sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat.
2: Dengan membaiknya cuaca dan selesainya masa peremajaan sawit, ekonomi Sulbar diprediksi akan kembali meningkat pada triwulan berikutnya. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, pembangunan Mes Patriot di Kaluku ditunda karena efisiensi anggaran. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Kita cuma menyiapkan lahan, bahkan mungkin dalam bentuk hibah lahan tersebut.
4: Rencana pembangunan Mes Patriot di Kaluku dekat Bandara Mamuju Sulawesi Barat terpaksa ditunda sementara karena keterbatasan anggaran di tingkat kementerian. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Barat, M. Nasir, pada Kamis 7 Mei 2026 di kantor dinas setempat. Nasir menjelaskan perencanaan pembangunan Mes Patriot sebenarnya sudah selesai mulai dari survei lokasi hingga penyusunan desain bangunan oleh tim Universitas Gajah Mada. Lokasi yang dipilih berada di wilayah Kaluku yang berjarak tidak jauh dari bandara sehingga dinilai strategis untuk menunjang mobilitas peserta program Patriot dan kegiatan lapangan transmigrasi. Ia menambahkan Mes Patriot dirancang dengan fasilitas penting untuk mendukung program transmigrasi Patriot dan kampus Patriot yang melibatkan mahasiswa serta peneliti dari berbagai perguruan tinggi. Fasilitas ini disiapkan sebagai tempat tinggal, pusat logistik, dan ruang pembelajaran lapangan terkait pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat.
3: Kalau Mes Patriot perencanaannya sudah. Kemarin sudah turun dari UGM memetakan yang lokusnya itu dekat bandara situ. Nah, itu sudah perencanaan. Tetapi karena kondisi keuangan ditunda sementara. Tapi kalau perencanaan sudah, desainnya sudah, penelitiannya sudah, tinggal menunggu bagaimana dari kementerian. Karena itu kan masuk dalam aset kementerian. Anggarannya juga di Kementerian Trans sendiri, bukan di kami, bukan di provinsi atau kabupaten.
4: Lebih lanjut, menurut Nasir, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah menyiapkan lahan di Kaluku untuk kebutuhan pembangunan Mes Patriot dan siap menyerahkan dalam bentuk hibah. Keputusan pelaksanaan fisik proyek kini sepenuhnya menunggu kebijakan dan ketersediaan anggaran dari Kementerian Transmigrasi yang menangani program tersebut. Nasir berharap setelah situasi anggaran membaik, pembangunan Mes Patriot bisa segera dimulai mengingat hanya beberapa provinsi yang mendapat kepercayaan menjadi lokasi fasilitas tersebut. Ia menilai keberadaan Mes Patriot akan menjadi investasi jangka panjang bagi penguatan sumber daya manusia, riset, dan pengembangan kawasan transmigrasi di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, jelang Idul Adha, 2.500 sapi dan kambing dari Sulbar keluar melalui pelabuhan. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, sebanyak 2.500 ekor sapi dan kambing dari Sulawesi Barat tercatat telah keluar melalui sejumlah pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan di daerah lain. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Barat, Mudakir. Ia mengatakan jumlah tersebut terdiri dari sapi dan kambing dan diperkirakan masih akan terus bertambah seiring adanya permohonan pemeriksaan untuk pengiriman dari pelaku usaha. Ia menegaskan meningkatnya lalu lintas hewan kurban menjelang Idul Adha turut diiringi dengan pengetatan pengawasan oleh petugas karantina. Mudakir juga menambahkan bahwa pihaknya siap memperkuat personil di unit layanan lain guna mendukung kelancaran pemeriksaan dan pengawasan di lapangan.
6: Totalnya saya sekitar kurang lebih 2.500 mas yang udah keluar. Dan itu masih perlu berlanjut karena masih ada beberapa perusahaan atau pelaku yang melakukan permohonan pemeriksaan, terutama di Majene dan Polman. Oh iya, tentu saja kita semakin ketat dan kita perbantukan teman-teman yang dari tempat lain yang kurang itu kita perbantukan sini untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan itu.
5: Dengan komitmen tersebut, diharapkan distribusi hewan khususnya untuk kebutuhan kurban tetap aman dan lancar, serta terhindar dari penyebaran penyakit. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Nursyada melaporkan.
0: Pendengar, Pertamina terus memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi di Sulawesi Barat agar penyalurannya tepat sasaran. Wawancaranya kami hadirkan ini dari reporter Ahyan Irsyada bersama dengan Sales Branch Manager Sulselbar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dalam upaya memastikan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, Pertamina Patraniaga Regional Sulselbar terus memperketat pengawasan serta melakukan penindakan terhadap SPBU maupun kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Selengkapnya, berikut wawancara kami bersama Sales Branch Manager Sulselbar Viful Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Pandi Ahmad Sitaba. Bagaimana sejauh ini pengawasan pihak Pertamina dalam proses distribusi BBM subsidi?
8: Ya, izin, memang kami dari Pertamina Sulselbar banyak berkolaborasi ya dengan BPH Migas dan juga APH perihal penyaluran subsidi tepat solar maupun pertalite di Sulawesi Barat. Tentunya ini kami bersinergi tidak hanya dalam memonitoring penyaluran, tapi juga kami memonitoring kendaraan-kendaraan yang masuk ke SPBU ini apakah sesuai dengan tepat sasarannya. Dan kami banyak berkoordinasi dengan BPH perihal pengecekan lapangan, walaupun secara tidak langsung di mana kami melakukan pengiriman CCTV kepada BPH, dan outputnya itu berupa sanksi kepada SPBU, entah itu sanksi penutupan SPBU maupun sanksi pembayaran selisih subsidi. Kemudian juga kita berkoordinasi dengan APH perihal penindakan, apa memang ada banyak oknum-oknum yang bermain di SPBU, akan kita tindaklanjuti dengan APH, dengan APH-APH. Karena kami dari Pertamina tidak bisa menindaklanjuti ya, ibaratnya tidak bisa melakukan penangkapan terhadap oknum-oknum seperti itu. Makanya kami banyak berkoordinasi dengan APH perihal apabila ada laporan dari masyarakat akan kami tindak lanjuti ke depannya, mulai dari penutupan sementara, sanksi berupa penutupan sementara SPBU, maupun kami berikan sanksi yaitu pembayaran selisih subsidi kepada pemerintah. Jadi subsidi kami balikkan lagi kepada pemerintah biayanya, mungkin itu.
5: Sejauh ini bagaimana bentuk sanksi dan apa pelanggaran yang paling banyak ditemui terkait distribusi BBM subsidi khususnya di Sulawesi Barat?
8: Ya, penyalahgunaan BBM subsidi, di mana memang ada beberapa oknum yaitu dari level operator mungkin ataupun dari internal SPBU yang melakukan penyaluran tidak sesuai dengan tepat sasaran, yaitu mulai dari pengisian jerigen tanpa surat rekomendasi dan beberapa pelanggaran. Nah, hal-hal ini yang menjadi tindak lanjut kami dari Pertamina, menindak tegas perihal tersebut bahwa memang menyalahi aturan ini, kami akan tindak lanjuti ke depannya mulai dari penutupan maupun sanksi hal lain. Di Sulbar sendiri memang kita sudah hampir 15 SPBU yang sudah kita sanksi ya, yaitu berupa penutupan maupun selisih subsidi, bahkan ada yang sampai kita berikan surat peringatan maupun surat teguran. Nah, ini memang surat-surat ini kami rutin lakukan monitoring terhadap SPBU, dan apabila SPBU tetap melakukan hal yang sama, kami akan tetap memberikan tindakan yang lebih tegas lagi kepada SPBU ke depannya.
5: Lalu bagaimana penindakan yang dilakukan terhadap kendaraan yang memodifikasi tangki kendaraannya?
8: Ya, kami dari Pertamina menindak tegas kendaraan-kendaraan yang melakukan tangki modifikasi maupun penyalahgunaan, di mana kami telah melakukan banyak pemblokiran nopol. Saat ini kami telah hampir sudah lebih dari 1000 nopol yang kita blokir di wilayah Sulawesi Barat perihal kendaraan-kendaraan tangki modifikasi tersebut maupun truk-truk yang galian. Dan per minggu ini dari Pertamina Pusat telah melakukan cleansing data, di mana data-data kendaraan-kendaraan yang menjadi anomali, yaitu mulai dari kendaraan-kendaraan yang tidak sesuai dengan sesuai dengan aturan itu dihapus data subsidi tepatnya. Jadi barcode-nya dihapus. Nah, tapi ini memang kita akan melakukan rutin pengecekan, jangan sampai ada mobil-mobil yang membutuhkan malah ikut terhapus. Nah, makanya dari Pertamina juga telah menyediakan ya loket subsidi tepat di SPBU-SPBU, jadi kalau misalnya ada ternyata dari kendaraan-kendaraan dari Bapak-Ibu yang merasa dihapus, padahal itu memang Bapak-Ibu butuh, silakan langsung datang ke SPBU untuk melaporkan hal tersebut. Karena cleansing data ini dari Pertamina Pusat yang melakukan cleansing data, yaitu pengecekan data subsidi tepat Pertalite maupun Solar.
5: Demikian wawancara kami mengenai pengawasan dalam upaya memastikan penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Kanwil Pemasyarakatan Sulbar menekankan sinergi dan pelayanan humanis di lapas. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
9: Kami juga berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan sekaligus kontrol sosial yang positif terhadap kinerja pemasyarakatan.
10: Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sulawesi Barat Ramdhani Boy menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan di sela kegiatannya Jumat kemarin. Menurut Ramdhani Boy, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan, pertukaran informasi, dan koordinasi dalam mendukung program pembinaan dan pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Ia juga berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan sekaligus kontrol sosial positif terhadap kinerja pemasyarakatan agar tercipta lapas dan rutan yang aman, tertib, humanis, dan bebas dari praktik penyimpangan. Selain menekankan pentingnya kolaborasi, Ramdhani Boy juga terus mendorong pelayanan yang lebih manusiawi bagi warga binaan, mulai dari pelayanan makanan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, hingga perhatian khusus bagi warga binaan perempuan yang membawa bayi. Bayi warga binaan yang masih membutuhkan ASI diperbolehkan tinggal bersama ibunya hingga usia 3 tahun dan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan serta imunisasi.
9: Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pengawasan bersama, serta pertukaran informasi, koordinasi yang baik, serta partisipasi aktif dalam mendukung program pembinaan dan pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Kami juga berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan sekaligus kontrol sosial yang positif terhadap kinerja pemasyarakatan.
10: Lanjut Ramdhani Boy, dirinya menilai pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan pemasyarakatan yang lebih berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat sekaligus memastikan hak dasar warga binaan tetap terpenuhi selama menjalani masa pembinaan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
11: Masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Masih bersama kami pendengar dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Informasi lainnya dapat kami hadirkan datang dari seleksi manajer Koperasi Merah Putih di Sulbar yang diikuti oleh 4.867 peserta. Laporannya dengan reporter Marhadi Umar.
12: 2.775 dan di Grand Mutiara itu 2.092.
13: Pelaksanaan seleksi program hasil terbaik cepat atau PHTC kompetensi SDM Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Sulawesi Barat mencapai 4.867 orang. Adapun tes peserta tersebar di dua lokasi yakni BKN Mamuju dan Hotel Grand Mutiara Mamuju. Kepala UPT BKN Mamuju Sahman menyebutkan jumlah peserta di titik lokasi BKN Mamuju sebanyak 2.775 peserta dan di Hotel Grand Mutiara sebanyak 2.092 peserta. Serta pelaksanaan tes di UPT BKN Mamuju berlangsung dari 3 Mei hingga 12 Mei 2026, sementara di Grand Mutiara digelar dari 4 Mei hingga 9 Mei 2026. Sahman menambahkan, dalam satu hari terdapat 4 sesi tes, kecuali hari Jumat yang hanya 2 sesi. Dua lokasi tes disediakan karena kapasitas tidak memungkinkan jika hanya satu titik dengan peserta mencapai 4.000 orang. Menanggapi keluhan di media sosial terkait soal jawaban yang berubah, Sahman menjelaskan hal itu terjadi karena peserta mungkin salah klik. Menurutnya, peserta belum tahu bahwa setelah mengklik jawaban, soal akan langsung melompat ke soal berikutnya.
12: 2.775 dan di Grand Mutiara itu 2.092 itu. Tapi kalau misalnya yang hadir kan nanti berdasarkan tingkat kehadiran nanti perharinya Pak, ya prosesi per hari. Cuma lokalisasi yang ada di Sulawesi Barat, teman-teman yang berdomisili di Sulawesi Barat gitu, yang masuk ke tiloknya di Sulawesi Barat, yaitu dua tilok, yaitu UPT BKN Mamuju dan Grand Mutiara ya. Itu saja. Aplikasi kami normal-normal saja. Mungkin kemarin itu ada kendala itu pada waktu koneksinya aja. Sekarang udah lancar hari ini. Hari lancar, kemarin juga lancar.
13: Lebih lanjut, Sahman memastikan pelaksanaan seleksi ini berjalan lancar. Pihaknya hanya memfasilitasi peserta yang berdomisili di Sulawesi Barat dan memilih lokasi tes di Sulbar karena semua masalah teknis ditangani langsung dari BKN Pusat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Pendengar, peta kerawanan pangan di Sulawesi Barat tercatat masih banyak sejumlah kecamatan yang masih masuk zona rentan. Asmi Saleh melaporkan.
14: Daerah rentan rawan pangan itu kami punya peta kerawanan pangan yang tiap tahun kita buat.
15: Dinas Pangan Daerah atau Dispangda Provinsi Sulawesi Barat terus memperbarui data wilayah rentan rawan pangan sebagai langkah antisipasi dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat di 6 kabupaten di Sulawesi Barat. Kepala Bidang Kerawanan Pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Bidasari mengatakan pemetaan kerawanan pangan dilakukan secara rutin setiap tahun dengan mengacu pada sejumlah indikator yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan, pemetaan kerawanan pangan saat ini masih dilakukan pada level kecamatan. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah dapat memantau kondisi wilayah secara lebih terukur untuk menentukan langkah intervensi yang tepat. Menurutnya, sejumlah kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju masih tercatat dalam kategori rentan rawan pangan berdasarkan hasil pemetaan terbaru.
14: Kami tetap mendata untuk daerah rentan rawan pangan itu. Kami punya peta kerawanan pangan yang tiap tahun kita buat berdasarkan data-data dan ada poin-poin yang kita tentukan di mana daerah-daerah rawan pangan di setiap wilayah di Sulawesi Barat itu ada masuk daerah rawan pangan di tiap kabupaten. Dia per kecamatan, masih saat ini per kecamatan. Untuk aplikasinya itu masih per kecamatan. Ada daerah Polman, kemudian di daerah Pasangkayu dan Mamuju.
15: Bidasari menambahkan, data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun program penanganan kerawanan pangan, termasuk penyaluran bantuan serta penguatan akses pangan bagi masyarakat di wilayah terdampak. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memastikan upaya penanganan kerawanan pangan berjalan efektif dan tepat sasaran. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Pendengar, pengguna baru Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di Sulawesi Barat triwulan pertama tercatat tumbuh positif. Kembali dilaporkan oleh reporter Asmi Saleh.
16: Kita, Sulawesi Barat, mampu target yang ditetapkan sebesar 6.000 pengguna baru.
15: Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS di Sulawesi Barat menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Tercermin dari peningkatan volume transaksi hingga mencapai 2,5 juta. Transaksi pada triwulan pertama tahun 2026 didukung oleh total akumulasi di angka 122.922 pengguna QRIS dan 111.384 merchant QRIS. Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan peningkatan yang cukup pesat khususnya triwulan pertama di tahun 2026 ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat mencatat jumlah pengguna baru QRIS di provinsi ke-33 ini melampaui target yang telah ditetapkan oleh pusat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho saat diwawancara sejumlah awak media di kegiatan Sipakada Media di Kafe Ruang Rindu Jumat 8 Mei 2026 mengatakan capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya aktivitas transaksi digital masyarakat di Sulawesi Barat. Dirinya menjelaskan, pencapaian target pada awal tahun menjadi sinyal kuat bahwa adopsi sistem pembayaran digital di Sulawesi Barat terus berkembang seiring meningkatnya literasi keuangan digital di tengah masyarakat. Menurutnya, capaian tersebut juga menunjukkan Sulawesi Barat mampu berkontribusi signifikan terhadap target pengembangan ekonomi digital secara nasional.
16: Alhamdulillah kalau kita bicara ekonomi digital di Sulawesi Barat, pada triwulan 1 kami sudah melampaui target yang ditetapkan. Kita, Sulawesi Barat, melampaui target yang ditetapkan sebesar 6.000 pengguna baru. Artinya itu mengindikasikan bahwa aktivitas digital di Sulawesi Barat itu tumbuh sangat positif. Karena baru pada triwulan 1 pun kita sudah mencapai target dari share nasional. Namun demikian ini tentu tidak berhenti di sini karena ketika kita sudah selesai memenuhi target yang ditetapkan secara nasional, akhirnya kita tentu akan mencoba melangkah lebih jauh. Kita akan mencoba mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital melalui pemanfaatan QRIS ini dengan pengguna baru yang harapannya nanti dalam target kami bisa lebih di atas 5 kali lipat dari apa yang sudah kita capai.
15: Meski demikian, Bank Indonesia Sulawesi Barat tidak akan berhenti pada pencapaian tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong percepatan penggunaan QRIS sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital di daerah. Bank Indonesia Sulawesi Barat optimis, perluasan penggunaan QRIS akan semakin memperkuat transaksi non-tunai, meningkatkan efisiensi pembayaran, serta mendukung pertumbuhan pelaku usaha khususnya sektor UMKM di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Koni Sulbar pendengar membahas keberlanjutan Porprov di tengah kondisi fiskal daerah. Reporter Ahyan Irsyahda melaporkan.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Sulawesi Barat membahas keberlangsungan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Barat dalam Rapat Kerja Provinsi atau Rakerprov KONI Sulawesi Barat 2026 yang dilaksanakan pada Kamis 7 Mei 2026. Ketua KONI Sulawesi Barat Syamsul Samad mengatakan pelaksanaan Porprov menjadi salah satu mekanisme penting dalam proses seleksi atlet menuju Pra-Pekan Olahraga Nasional atau Pra-PON dan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Namun demikian, pembahasan terkait keberlangsungan pelaksanaan Porprov juga mempertimbangkan kondisi keuangan daerah di 6 kabupaten di Sulawesi Barat.
17: Untuk Porprov sendiri itu kan salah satu mekanisme salah satu dari sekian cara kita untuk menyeleksi atlet menuju ke Prapon maupun ke PON. Nah, kita bicarakan hari inilah seperti apa, karena kita juga ini harus peka terhadap kondisi dari masing-masing kabupaten, ya. Karena ini sudah ada kondisi dari kabupaten ini, bukan hanya provinsi, di kabupaten juga selalu dikorelasikan dengan kondisi ketersediaan fiskal. Dan ini sudah ada beberapa curhat-curhat semua dari pemerintah daerah, dan kita harus realistis untuk mendiskusikan itu. Nah, pada hari ini insya Allah kita akan diskusikan. Apapun keputusan yang terbaik, menuju ke sana, kita tinggal lihatlah nanti.
5: Melalui pembahasan tersebut, Syamsul Samad berharap KONI Sulawesi Barat dapat menemukan solusi terbaik terkait pelaksanaan Porprov ke depannya. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyahda melaporkan.
0: Informasi terakhir pendengar, kami hadirkan feature dari RRI Mamuju di ruang dengar Anda terkait dengan Pulau Karampuang, terumbu karang sehat, wisata bahari bersemi.
16: Kita Sulawesi Barat mengambil target yang ditetapkan sebesar 6.000 pengguna baru.
4: Pulau Karampuang, destinasi wisata bahari unggulan di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, menyimpan potensi bawah laut yang terus memulih. Meski sempat terancam praktik destructive fishing, upaya konservasi sejak 2014 mulai menunjukkan hasil. Kini wisatawan datang berulang kali tanpa kapok. Kepala Dinas Pariwisata dan Kabupaten Mamuju, Ariandi Ihsan, dalam wawancara baru-baru ini menjelaskan bahwa kondisi terumbu karang di pulau tersebut kini mulai sehat. Dengan nada optimis, beliau menyatakan,
18: walaupun di sekarang masih bagus, alhamdulillah. Walaupun kemarin itu ada beberapa praktek yang destructive fishing, tapi kan ada beberapa komunitas di sini yang memang fokus ke konservasi, itu sudah melakukan transplantasi karang itu sejak dari tahun 2014. Alhamdulillah sekarang sudah kelihatan.
4: Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan indikator nyata pemulihan ekosistem laut yang dapat diamati langsung di perairan sekitar.
18: Indikatornya kan jelas, hewan predator sudah ada. Jadi kalau hewan predatornya sudah ada, itu berarti kondisi karangnya sudah mulai sehat karena ketersediaan makanan kan. Iya, yeah. Karena kan karang sebenarnya kan habitatnya ikan. Jadi kalau karangnya sehat, ya ketersediaan itunya, ikannya, artinya habitat ikan itu bagus. Itu saja tadi indikatornya yang apa, ikan predator. Kalau predator ada, berarti ketersediaan makanannya di situ bagus, artinya terumbunya terjaga.
4: Hal ini membuktikan bahwa rantai makanan di habitat karang berfungsi dengan baik. Tak hanya dari sisi ekologi, kesehatan terumbu karang itu langsung dirasakan oleh wisatawan yang kerap berkunjung. Salah seorang pengunjung bernama Uga yang bekerja di Rumah Sakit Bayangkara Mamuju mengaku sudah 5 kali berkunjung. Sambil tersenyum, ia menuturkan,
19: ini pertama kali atau sudah berapa kali?
20: Sudah 5 kali.
19: Tidak ada kapok ya di sini? Kenapa itu tidak ada kapok ya di sini?
20: Karena bagus, cantik.
4: Ketika ditanya lebih dalam tentang daya tarik pulau ini, alasan utama Uga datang dari keindahan alam yang memesona. Ia bersama teman-temannya hanya butuh waktu sekitar 15 menit menyeberang dari Mamuju dengan kapal. Aktivitas favorit mereka adalah berenang dan diving.
19: Lalu biasanya di sini ngapain aja itu?
20: Berenang di sana, diving.
19: Oh, diving.
20: Iya. Yeah.
4: Dinas Pariwisata pun terus mengembangkan potensi ini dengan menggelar event underwater photography, aquatic sport, dan sustainability tourism. Targetnya tahun depan masuk dalam Karisma Event Nusantara.
18: Pilih ini kita ada event, apa itu? Underwater photography. Jadi kita juga tahun ini kita mau launching Kars Event. Kars Event itu Karampuang Aquatic Sport and Sustainability Tourism. Itu kita mau launching ini tahun. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa daftar ke Karisma Event Nusantara.
4: Namun, Ariandi Ihsan juga mengingatkan wisatawan agar tidak menyentuh terumbu karang demi menjaga ekosistem yang sudah mulai sehat. Dengan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan wisatawan, Pulau Karampuang layak menjadi ikon wisata bahari yang lestari dan membanggakan.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Corner kick. Corner kick atau tendangan sudut adalah istilah sepak bola di mana pihak lawan secara sengaja ataupun tidak mengeluarkan bola ke arah belakang gawangnya sendiri. Sama seperti namanya, tendangan sudut yang dilakukan di sudut lapangan atas aba-aba dari wasit. That's astonishing. Absolutely world class.

0: Selamat beraktivitas dan semangat semuanya pendengar. Hari Senin ini mari kita sambut dengan bahagia tentunya. Dan pendengar, di pagi hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita-berita olahraga, baik itu lokal, nasional, bahkan hingga internasional. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami, baik melalui frekuensi 96, melalui frekuensi 97,6, maupun melalui frekuensi 100,2 MHz. Ataupun untuk Anda yang memonitor melalui aplikasi RRI Digital atau audio streaming rri.co.id. Di era digital, dunia ada dalam genggaman. Informasi datang tanpa batas, tanpa jeda. Anak-anak tumbuh bersama teknologi, belajar, bermain, dan berinteraksi di ruang digital. Namun, tidak semua yang terlihat aman benar-benar aman. Tidak semua yang menarik membawa kebaikan. Ancaman bisa datang tanpa disadari, dari konten yang tidak pantas, perundungan, hingga orang asing yang menyamar. Anak-anak perlu perlindungan, bukan hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia digital. Dampingi mereka saat menggunakan gawai, ajarkan batasan, dan bangun komunikasi yang terbuka. Jadikan teknologi sebagai sarana belajar, bukan sumber bahaya. Saring sebelum berbagi, waspada sebelum percaya, dan berani berkata tidak pada hal yang merugikan. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan aman dimanapun mereka berada, termasuk di ruang digital. Lindungi anak kita di dunia digital dengan pengawasan, edukasi, dan kepedulian bersama.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgas Wil Sulawesi Barat.

Pernahkah Anda bingung antara menulis apotek atau apotik? Dua kata ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat mencari layanan kesehatan. Tapi sebenarnya mana yang benar ya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yuk kita bahas! Dalam keseharian, kita sering menemui papan nama dengan tulisan apotek atau apotik. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya mana yang sebenarnya benar? Mari kita telusuri lebih dalam berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata apotek berasal dari bahasa Belanda yaitu apotek, yang berarti tempat menjual obat. Dalam proses penyerapan ke dalam bahasa Indonesia, kata ini mengalami penyesuaian dan diakui dalam KBBI dengan bentuk apotek dengan huruf E pada suku kata kedua. Namun kenyataannya, kata apotik sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, bahkan ada beberapa papan nama. Penggunaan apotik sebenarnya keliru karena bentuk tersebut tidak baku dan tidak diakui dalam KBBI. Kata tersebut kemungkinan muncul karena kebiasaan pengucapan yang lebih sederhana di kalangan masyarakat. Mengapa penting menggunakan kata yang benar? Penulisan sesuai kaidah bahasa Indonesia menunjukkan kepatuhan kita terhadap standar bahasa yang telah ditetapkan. Ini juga membantu menghindari kesalahpahaman dan memperkuat keseragaman penggunaan bahasa, terutama dalam konteks formal seperti dokumen resmi, papan nama, atau tulisan ilmiah. Jadi, mulai sekarang jangan ragu untuk menggunakan kata apotek. Selain lebih tepat, pilihan ini juga mencerminkan rasa hormat kita terhadap aturan bahasa Indonesia. Kecil memang perbedaannya, tapi besar dampaknya untuk kebiasaan berbahasa yang lebih baik. Pilihlah kata yang benar karena bahasa adalah identitas kita. Maka, mari jaga dan gunakan bahasa Indonesia sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pendengar, Barcelona juara Liga Spanyol setelah menghantam Madrid 2-0. Barcelona pendengar juara Liga Spanyol musim ini setelah mengalahkan seteru abadi Real Madrid dengan skor 2-0 dalam laga pekan ke-35 di Spotify Camp Nou pada Senin hari ini. Dua gol Marcus Rashford dan Ferran Torres pendengar membuat Blaugrana mengunci gelar Liga lebih awal karena jumlah poin yang sudah tidak mungkin lagi dikejar oleh Real Madrid. Barcelona pendengar kini mengoleksi 91 poin dari 35 pertandingan. Dengan 3 laga tersisa, Madrid tak akan bisa menyamai perolehan poin tim asuhan Hansi Flick tersebut, demikian laman La Liga. Madrid pendengar awalnya tampil agresif sejak awal pertandingan sampai Vinicius Junior memperoleh peluang pada menit kedua, namun Joan Garcia sigap memuntahkannya. Kemudian Barcelona membuka keunggulan pada menit ke-9 lewat aksi Marcus Rashford. Penyerang asal Inggris itu mencetak gol melalui tendangan bebas melengkung yang mengarah ke sudut kiri atas gawang tanpa bisa dijangkau oleh Thibaut Courtois. Tuan rumah menggandakan keunggulan pada menit ke-18 pendengar dan Ferran Torres sukses memanfaatkan umpan Dani Olmo sebelum menaklukkan Sortois untuk membawa Barcelona unggul 2-0. Dan setelah itu pendengar pada menit ke-86, Cesar Fallacias menciptakan peluang tetapi tembakannya melambung jauh di atas mister gawang Barcelona.

0: Sobat RRI, tahukah kamu? Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu. Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun mancanegara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras dan harapan. Produk lokal bukan sekedar barang, melainkan hasil karya anak bangsa dari tangan-tangan kreatif Indonesia. Dengan memilih produk lokal, kita membantu UMKM untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi negeri sendiri. Dukung produk lokal dengan bangga menggunakan karya anak bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pagi ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, tentunya masih terkait dengan informasi olahraga di pagi hari ini. Informasi yang dapat kami hadirkan salah satunya adalah jogging, pendengar, yang ternyata menjadi salah satu olahraga favorit dari orang Indonesia. Nah, jogging, pendengar, hingga saat ini masih menjadi olahraga favorit masyarakat Indonesia, di mana sebanyak 45% responden ini memilih aktivitas ini karena dinilai murah, kemudian fleksibel, dan dapat dilakukan kapan saja tanpa memerlukan fasilitas khusus. Nah, tak heran pendengar, berbagai gelaran maraton maupun fun run kini semakin marak digelar di berbagai daerah sebagai wadah aktivitas masyarakat pecinta jogging atau juga lari. Nah, tren ini juga diikuti beragam kalangan, mulai dari anak muda hingga pekerja kantoran yang menjadikan lari sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Pendengar, fenomena tersebut bahkan kerap disebut sebagai FOMO yang baik. Pasalnya, meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga jogging dinilai menunjukkan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh di tengah padatnya aktivitas sehari-hari. Jadi olahraga ini, pendengar, mudah dilakukan oleh siapa saja dan tentunya bisa dilakukan di mana saja. Jadi untuk Anda yang masih pusing mau memilih olahraga apa, nah ini salah satunya, Anda bisa memilih jogging atau lari.

0: mak dia mau apa nanding puok di ya ni hormati
1: iya iya iya
0: ande mau ni harang ni ya. Nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik uri batuan apa apa ya menjadi ya, ya. Harang ini ya. Pusar ya. Yang ada ya adalah meminta mai mesa muharram darah kira kira darah kira kira puau tapi mua api yang mau puau puau ni
1: Oh iya.
0: Ya, dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat. Kan dia yang hadis dari hijrah. Innamal a'malu binniyat. Dia sanggana lantu pokokna amal niat tu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Inna na apa-apa di dirinya dia tergantung baik tu niat dia.
2: Pasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasan Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.
3: Sebuah desa sederhana, pagi selalu dimulai dengan harapan. Dulu saya jualan cuma buat makan hari ini, tapi sekarang alhamdulillah usaha saya sudah mulai berkembang. Lewat pelatihan dan dukungan dari desa, usaha kecil seperti Busari kini punya masa depan.
4: Sekarang kami nggak perlu jauh-jauh cari kerja, di desa juga bisa maju. Asal kita mau berusaha.
3: Inilah arti membangun dari desa dan dari bawah. Memberi kesempatan, membuka harapan, menggerakkan ekonomi rakyat. Karena ketika desa kuat, ekonomi merata, dan kemiskinan bisa kita lawan bersama. Bangun desa, bangun harapan, bangun Indonesia.

101 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan pagi hari ini pendengar masih terkait dengan informasi-informasi menarik terkait dengan dunia olahraga yang dapat kami hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi selanjutnya pendengar, terdapat 147 ekor kuda dari 12 daerah mengikuti IHR 2026 di Semarang. Pendengar, 147 kuda dari 12 daerah di Indonesia berlaga pada Indonesia's Horse Racing atau IHR 2026 di Gelanggang Pacuan Kuda Tegalwaton, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 10 Mei kemarin. Ajang edisi tahun ini pendengar mengambil tajuk IHR Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown Seri 2 dan memperebutkan Piala Raja Mangkunegaran dan laga krusial dalam pemburuan gelar Triple Crown Indonesia. Piala Raja Mangkunegaran pendengar merupakan kolaborasi antara Sarga.co, PP Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi, dan Mangkunegaran yang memiliki tradisi kuat dalam budaya berkuda. Managing Director Sarga Group Nugda Acadi pendengar menyampaikan bahwa sebagai promotor olahraga pacuan kuda pertama dan juga satu-satunya di Indonesia, dengan bangga mempersembahkan perebutan perdana Piala Raja Mangkunegaran. Dan pendengar, ajang ini bertujuan untuk meningkatkan tentunya pamor pacuan kuda di Indonesia sebagai warisan tradisi dan budaya.

0: kalangan masyarakat, utamanya dari para pelaku UMKM. Salah satunya apresiasi datang dari Founder Sulbar Digital.
1: Program ini sangat luar biasa karena memang di era digital saat ini UMKM butuh namanya media untuk promosi. Nah, RRI memberi ruang yang begitu besar kepada UMKM tiap pekannya untuk membuat sebuah edukasi dan sekaligus promosi UMKM di seluruh Sulawesi Barat. Terima kasih untuk teman-teman di RRI terus berinovasi dan berkreasi untuk memajukan UMKM Sulawesi Barat. Demikian dari saya, Muhammad Rustin, Founder Sulbar Digital. UMKM Go Digital, Go Ekspor.
0: Ikuti obrolan seputar UMKM setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di 96 dan 100,2 FM RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

jalan tanah ini selalu becek saat hujan. Hasil panen sering terlambat sampai ke pasar, pendapatan pun tak menentu. Kini, jalannya lebih baik. Akses jadi semakin mudah. Petani bisa menjual hasil panen tepat waktu. Anak-anak pun berangkat sekolah tanpa khawatir terlambat. Pembangunan bukan soal gedung yang tinggi, tetapi tentang membuka jalan agar usaha kecil bergerak dan juga ekonomi tumbuh dari bawah. Ketika desa diberi kesempatan, masyarakat bergerak bersama. Dari desa, kita bangun pemerataan. Dari bawah, kita lawan kemiskinan. Bangun desa, bangun masa depan, bangun Indonesia.

0: Di hamparan sawah ini tumbuh harapan untuk seluruh penjuru negeri. Setiap butir padi yang dihasilkan adalah hasil kerja keras dari para petani. Ketahanan pangan berarti ketersediaan makanan yang cukup, aman, dan terjangkau bagi setiap keluarga di Indonesia. Dengan mendukung pertanian lokal, menghargai hasil bumi, dan tidak menyia-nyiakan makanan, kita ikut menjaga ketahanan pangan bangsa. Ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama untuk hari ini dan generasi selanjutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio masyarakat.

Pendengar, dua atlet speed putri lolos ke putaran final seri Wujiang 2026. Sebanyak dua atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia pendengar, yakni Desak Maderita Kusuma Dewi dan Rajia Salsabila, berhasil menembus putaran final World Climbing Series Wujian 2026 di China pada minggu kemarin. Pendengar, pada babak kualifikasi untuk nomor speed individual putri yang diikuti total 37 atlet dari mancanegara, kedua atlet tanah air kita ada Kadek dan juga Rajia ini berhasil menembus 16 besar guna melaju ke babak berikutnya. Sementara untuk dua atlet lainnya pendengar, ada Kadek Aldi Asi dan Berdikna Devi Surya Kusuma, ini belum berhasil melanjutkan perjuangan. Dan dalam kualifikasi pendengar, Desak dan Rajia masing-masing menempati peringkat kelima dan peringkat ke-12. Desak yang berasal dari Bali memiliki catatan waktu terbaik dari dua kali kesempatan, yakni 6,37 detik. Saat di jalur A, dia sempat fall sehingga tidak menorehkan catatan waktu. Sementara Rajia pendengar yang berasal dari Banten berhasil menorehkan waktu 6,48 detik. Adapun dua atlet lainnya, yaitu Kadek dan Berdikna, harus puas dengan menempati posisi ke-17 dan posisi ke-30. Keduanya masing-masing pendengar mencatatkan waktu 6,68 detik dan 7,16 detik. Dan pendengar, setelah babak kualifikasi, kedua atlet andalan kita ini akan kembali berlomba dalam putaran final pada minggu pukul 20 waktu setempat. Mereka akan berlomba dengan sejumlah pemanjat elit dari negara lain. Di antaranya ada Alexandra Kaluka asal Polandia, ada Yafei Zhou dari Cina, dan Jimin Jeong dari Korea Selatan.

0: Pembangunan desa bukan hanya soal anggaran dan proyek. Pembangunan desa dimulai dari kepedulian dan kebersamaan. Saat warga saling membantu, pekerjaan terasa lebih ringan dan hasilnya bisa dinikmati bersama. Gotong royong adalah kekuatan desa yang tak tergantikan. Dengan semangat kebersamaan, desa tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Mari jaga budaya gotong royong, karena desa yang rukun adalah desa yang maju.
1: Halimah, mau kemana?

0: Di meja makan kita, tersaji makanan yang sering dianggap biasa. Namun bagi sebagian orang, sepiring nasi adalah harapan, dan setiap butirnya adalah perjuangan. Makanan tidak datang begitu saja. Ada petani yang menanam, ada proses panjang sebelum sampai ke tangan kita. Membuang makanan berarti menyia-nyiakan usaha, dan mengurangi rasa peduli sesama. Mulailah dari hal sederhana, ambil secukupnya, habiskan makanan, dan simpan dengan bijak. Dengan tidak membuang makanan, kita belajar menghargai kehidupan dan menjaga masa depan bersama.
1: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

Pendengar, Piala Asia 2027 menjadi bagian penting Indonesia menuju Piala Dunia 2030. Pelatih Timnas Indonesia pendengar John Herman menyebut bahwa Piala Asia 2027 ini menjadi bagian penting dalam perjalanan tim Garuda menuju keikutsertaan di Piala Dunia 2030. Hal ini dikatakan Herman setelah dalam undian yang digelar Konfederasi Sepak Bola Asia di At-Turayf Distrik di Riyadh, Arab Saudi, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Indonesia dan pendengar, Indonesia dipastikan menghuni grup F Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Menurut pelatih Timnas Indonesia, pengalaman Indonesia menghadapi tim-tim kuat di Piala Asia 2027 akan sangat berguna dalam mewujudkan impian bermain di Piala Dunia 2030. Di mana tim Garuda harus lebih dulu menaklukkan negara-negara di Asia pada babak kualifikasi. Sebut saja Jepang, pendengar. Negara ini adalah negara tersukses di Piala Asia setelah memenanginya sebanyak 4 kali. Kemudian Qatar adalah pemenang 2 kali, dengan mereka ini meraihnya pada 2 edisi terakhir di Uni Emirat Arab pada edisi 2019 dan juga di kandang sendiri pada edisi 2023. Sementara Thailand, pendengar, negara Asia Tenggara ini adalah tim tersukses di Piala ASEAN atau Piala AFF dengan 7 gelar. Laju terbaik Thailand di Piala Asia terjadi pada 1972 saat mereka meraih tempat ketiga sebagai tuan rumah. Sementara pendengar, negara Asia Tenggara lainnya di Piala Asia menghuni grup D ada dan grup E. Di grup D, Singapura akan bertemu Australia, Tajikistan, dan Irak. Sementara di grup E, Vietnam akan menghadapi Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Lebanon. Piala Asia 2027 pendengar yang dikelar mulai Januari tahun depan akan diikuti oleh 24 negara dan menjadi edisi ke-19 turnamen sepak bola paling bergengsi di level Asia.

Dan pendengar, demikian informasi-informasi olahraga dari informasi olahraga nasional, tips kesehatan berolahraga, tips-tips olahraga, hingga informasi olahraga dari mancanegara yang dapat kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selanjutnya pendengar, kita akan beralih mengikuti warta berita yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI tepat di pukul 8 mendatang. Jadi pastikan Anda untuk tetap bersama kami.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Nias, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Pertama, kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti.